Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Terima kasih Tono Do, masih terus bersama kami di 9.4 FM Gorontalo. Buat kamu yang masih terus setia mendengarkan, terima kasih banyak ya. Kita juga masih nanya seputar apa sih kebiasaan baru yang lagi lo lakuin sekarang Tono Do. Ya pasti sebagai manusia gitu ya, dan dinamika kehidupan pastinya ada hal-hal baru yang lagi kamu senangi, lagi kamu tekuni Tono Do. Saya tadi salah satunya memasak guys. Ya dipicu karena sering lihat konten-konten memasak, jadi kayak terpacu buat wah kayaknya saya boleh ini, cuman motong-motong bawang ya kan, habis itu oseng. Baru taruh itu apa ikan cumi dan lain sebagainya, kan sepertinya boleh dicoba. Dan alhasil ya meski baru ya nggak dihitung 1-2 kali lah masak ya, maksudnya masak yang benar-benar. Kalau ini instan, telur-teloran mah itu sudah biasa, tapi kalau yang masak nyampur apa DP rempah-rempah dan lain sebagainya, nah itu tuh terbilang baru Tono Do. Nah kita masih tanya ya, jadi apa sih kebiasaan baru Tono Do yang lagi lo lakuin sekarang Tono Do? Ada Arahdan underscore di Instagram Pro 2 FM, Arahdan underscore ya, katanya sarapan kukusan. Wih, ini juga bagus nih buat ya buat kesehatan ya. Boleh. Saya tuh kalau kukusan biasanya pas lagi olahraga guys. Jadi kayak balik dari olahraga, biasanya kan suka nyari nasi kuning. Ya makanan-makanan yang di apa kalau di selainnya tuh kayak batu begitu ya, berat. Pagi-pagi makan batu. Itu sih. Jadi kalau kukusan biasanya sering berburu pas lagi olahraga. Jadi kayak jogging pagi gitu-gitu sih. Ararang, terima kasih banyak ya. Amalia Putri 84 bangun pagi katanya. Wow, mantap. Ini juga sebuah apa peningkatan dari kebiasaan nomor 2 ya. Karena kan bangun pagi itu sangat-sangat dianjurkan, baik dari kesehatan, dari apa aktivitas, dari kesiapan buat ngejalanin huru-hara di setiap harinya. Ya bagus sekali sih untuk bangun pagi Tono Do ya. Oke buat Amalia Putri, Amalia Putri 84 di Instagram, juga Arhadan tadi sudah ikutan gabung. Terima kasih. Masih kita tunggu, masih ada sejam berikut. Bisa kamu ikutan gabung sekali lagi, kasih tahu apa sih hal baru yang lagi lo lakuin sekarang Tono Do. Di WhatsApp kita 0811 43 00 22 atau juga di Instagram @pro2_gorontalo.

0: Loh, loh.
1: Kok udah rapi sih meja Mohen?
0: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
0: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
0: Iya, hilaf.

0: Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa 1/5 permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closest Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Tapi banyak loh buku-buku yang ini ya, halo. Iya, ya. Banyak loh buku-buku yang ini ya, yang keren-keren sekarang. Judul-judulnya tidak kaku-kaku, tapi artinya menyesuaikan lah dengan generasi-generasi sekarang. Ada loh beberapa buku yang memang menurut saya bagus, walaupun memang belum pernah saya baca ya. Judul bukunya Orang Miskin Dilarang Sekolah.
0: Orang Miskin Karena Dilarang Lara... Sakit, bukan?
1: Iya, ada dua versi. Ada Orang Miskin Dilarang Sekolah. Dan yang keduanya juga ada Orang Miskin Dilarang Sakit.
0: Iya.
1: Udah pernah baca bukunya yang orang miskin dilarang sakit?
0: Kalau Orang Miskin Dilarang Sakit itu udah jadi rahasia umum sih.
1: Oh, ketika saya kan cenderung orangnya ingin ya, ingin mengevaluasi lah, saling memberikan saran, apalagi khususnya di dunia pemerintahan ya. Karena memang basic ilmu saya jurusan di tentang sosial politik. Okay. Dan kebijakan publik masuk juga ya. Jadi bagaimana kemudian saya berusaha untuk saling memberikan saran, saling mungkin lebih kepada hashtag saya mungkin lebih kepada saling mengingatkan.
0: Saling mengingatkan.
1: Nah, ya, jadi sebisa mungkin saya perlu mencari referensi ya, referensi dan pembelajaran baru, ilmu baru untuk bisa menjadi mutu saya untuk bisa mengingatkan orang lain.
0: Yes.
1: Karena kalau tidak punya ilmu terus mengingatkan orang lain caranya gimana? Coba.
0: Oke lah.
1: Nah itu gitu. makanya banyak buku-buku yang memang luar biasa di Indonesia. Tinggal bagaimana kita menciptakan minat-minat buku itu.
2: Setuju.
0: Oke.
1: Tinggal kalau inovasi sendiri mungkin kenapa tidak ya di Gorontalo? Bolehlah kita buat satu komunitas, sudah banyak pastinya.
0: Komunitas
1: ya.
0: Sudah banyak.
1: Komunitas literasi. Ya, komunitas literasi di Gorontalo sudah sangat banyak. Okay. Tinggal bagaimana apa ya mencari strategi ataupun pola baru untuk mendekatkan masyarakat dengan buku.
0: Dari baca buku sendiri, kamu suka buku yang genrenya seperti apa?
1: Kalau saya bebas kak, genrenya bebas. Cuman saya tidak terlalu suka dengan buku-buku.

cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.

ketika masuk angin atau badan pegal jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk rokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih apa yang terjadi di tubuh kamu saat rokan sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah. Dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.

Dewa Samsons dengan kenangan terindah. Waduh, lagu lama nih guys, dari album Naluri Lelaki. Ini lagu mengingatkan zaman dulu, Tomorrow 2 ya, di saat Richa masih pidis. Sekarang sudah tidak pidis. Aduh. Kita masih ngobrolin juga tadi soal kebiasaan baru yang kamu lagi lakuin Tomorrow 2. Dan Tomorrow 2 di Instagram juga sudah menjawab, ada arah dan tadi yang bilang sarapan kukusan. Ini kebiasaan yang baru dilakukan dan dia senangin Tomorrow 2. Juga ada Amalia Putri .84 yang katanya bangun pagi. Mantap. Jadi membiasakan kebiasaan baru gitu dan kebiasaan yang baik ya, bangun pagi Tomorrow 2. Alright, kalau begitu untuk sepada pagi hari ini kita cukupkan dulu, tapi masih akan ada segmen terakhir bareng aku di jam 9 sampai jam 10 pagi atau menjelang siang nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: what you just made me do.
1: Jal, lihat nih, gua menang.
2: Menang apaan?
1: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
2: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
1: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, selalu.
2: Kagak mau? Uang haram.
1: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
3: A few moments later.
1: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
2: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
1: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
2: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Radio Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu
0: Pro 2FM.

Night Horror 2, balik lagi masih ditemenin sama Ibrahim Rian. Nah guys, kita ke film dulu nih guys. Kita mau ajak kamu bernostalgia. Mungkin di zaman-zaman 2000-an atau spesifiknya anak-anak milenial, mungkin kamu sekalinya pernah nonton film yang soal hewan anjing yang jago banget main basket, teman berdua tahu kan, yang judul filmnya itu Air Bud. Nah ternyata akan di remake lagi Air Bud, kembali ke layar lebar lewat film berjudul Air Bud Returns. Dijadwalin tayang pada 22 Januari 2027 dan ini film bioskop pertama dari franchise tersebut sejak Air Bud Golden Receiver di tahun 98. Jadi Air Bud ini pertama rilis tahun 97, ceritanya tentang anak laki-laki yang menemukan Golden Retriever bernama Buddy, hewan anjing yang ternyata bisa main basket guys. Dan setelah sequel keduanya, belasan film lanjutan dibuat tuh secara langsung ke video dan streaming. Nah, dan film terbaru Buddy diperanin dua Golden Retriever namanya Charlie dan Summer, terpilih dari lebih 5.000 anjing sutradaranya. Jadi dipilih tuh dari 5.000 ke satu orang ini, atau si dua orang maksud kami ya. Dua ekor. Namanya Charlie dan Summer, terpilihlah mereka berdua. Sutradaranya di film ini Robert Fiennes, orang yang sama menggarap film pertamanya juga. Wih, saya sebenarnya udah mulai samar-samar gitu ingatan soal film ini. Cuman pas lihat headline-nya, wah iya ya, pernah ada tuh film seekor anjing jago main basket dan ternyata akan di remake lagi tahun 2. Wih, kita akan menunggu ya seperti apa nanti filmnya. Jadi pantengin terus Pro 2 FM.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Tahun overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang Pro 2. Masih ada Ibrahim Rian di Pro 2 FM. Selamat menjelang siang ya buat kamu yang saat ini juga lagi apa namanya beraktivitas. Ada yang mungkin lagi di jalan atau lagi apa coba. Ya yang lagi dengan kesibukannya lah Pro 2 ya. Jadi semoga hari ini semua urusannya dimudahkan dan tidak ada drama-drama yang bikin kamu lebih mumet lagi gitu ya. Karena kalau kamu mumet terus ketemu sama Ryan Gosling, apakah kemumetan kamu itu akan hilang nomor 2? Atau justru sebaliknya? Soalnya kalau kata netizen ya, si Ryan Gosling ini semua karakter dia jabanin gitu nomor 2. Dari mulai Barbie, terus yang terbaru yang baru saja dikenalkan tuh doi akan memerankan sebagai Ghost Rider. Si masuk ya. Dari yang tadinya pink tiba-tiba jadi yang horror yang serem gitu nomor 2. Tapi kabar dari Ryan Gosling yang resmi bergabung ke Marvel Cinematic Universe ini memang sudah resmi nomor 2 ya. Di mana Marvel Studio mengumumkan kalau aktor Barbie ini memeranin Ghost Rider sekaligus jadi debut resmi karakter tersebut di semesta utama MCU. Film solo Ghost Rider dijadwalin tayang pada 2028 dan akan disutradarai sama Shawn Levy. Setelah lama jadi rumor dan harapan para penggemar, Gosling akhirnya dipastikan jadi wajah baru sang Pirate of Finance. Tapi ngomong soal siapa Ghost Rider gitu ya, setelah mereka memperkenalkan aktor barunya, justru aktor lamanya yang saya ingat betul ya, si Nicolas Cage yang konon katanya sih udah mulai menurun gitu performanya, bahkan diisukan doi kayak ya jatuh miskin gitulah teman Pro 2. Tapi ya sudahlah, kita fokus ke Ryan Goslingnya aja ya. Kalau Nicolas Cage mah udah dulu itu. Tapi ya kalau dilihat juga beberapa film masih diperanin sih sama Nicolas Cage teman Pro 2 ya. Kesusahan atau kesulitan mantan aktor kawakan Hollywood sesulit apa sih ya? Mungkin sulit-sulitnya mereka ya kebahagiaan kita tuh.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby. Bye.

0: bakat. Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: pernah gak sih kamu teman berdua pas lagi di tongkrongan tuh ada teman yang bilang healing itu penting, hidup cuma sekali, nikmatin lah, duit bisa dicari. Yang satu lagi bilang, nabung dong, masa depan tuh gak bisa dibayar dengan sunset dan kopi. Dan aku ada di tengah-tengah mereka berdua yang pengen healing tapi rekening ngingetin buat sadar diri. Kadang suka mikir, apa gunanya ya kerja capek-capek kalau kita gak manjain diri. Tapi juga mikir, apa gunanya juga healing tiap weekend kalau in the end stress juga lihat saldo akhir bulan. Self reward itu valid sih, tapi self control juga penting ya teman berdua. Mungkin solusinya kita harus tahu kapan duduk di kafe, kapan duduk ngitungin keuangan. Healing boleh, nabung juga harus, tapi kalau dua-duanya gak bisa, tidur aja tidur udah paling bener.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ocean.
1: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Hei, ngapain, Din?
1: Lagi bikin chia puding.
0: Wis, enak tuh.
1: Enak dong. Sehat lagi, ini kan superfood.
0: Hah? Superfood apaan?
1: Wah, kamu gak tahu? Ini tuh lagi booming, tren makan sehat gitu. Kayak quinoa, avocado, chia seed, gitu.
0: Ini juga aku lagi makan superfood.
1: Nah, itu kan gorengan.
0: Iya, tapi

10 menit menuju jam 10 waktu Indonesia Tengah, dan itu artinya tugas Rian di hari ini, edisi Selasa 28 Juli 2026 sudah selesai ya. Kita tadi udah seru-seruan dari jam 5 pagi sampai dengan saat ini. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah pantengin Pro 2 FM, dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan mana-mana, pastikan kamu tetap mendengarkan Pro 2 FM bersama kru Pro 2 FM lainnya. Ibrahim Ren signing out. Have a good day.

0: ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Keren terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang

0: Hai teman Produa, info Produa, kita update untuk kamu pagi hari ini barengan dengan Saleh di hari Selasa 28 Juli 2026. Teman Produa, gelandang timnas Korea Selatan Lee Kang-in ini resmi bergabung dengan Atletico Madrid setelah ditransfer dari Paris Saint-Germain. Klub asal Spanyol ini mengkonfirmasi pemain berusia 25 tahun ini juga itu sudah menandatangani kontrak sampai dengan Juni 2031. Nah, Atletico ini juga mengumumkan transfer Lee di Sabtu kemarin. Dan meski tidak mengungkap nilai transfer secara resmi, sejumlah media Eropa melaporkan kesepakatan ini bernilai antara 35 sampai dengan 40 juta euro. Dari Real Madrid, teman Pro 2 dikabarkan itu berada telah mendapatkan tanda tangan winger dari RB Leipzig, Yann Diomande. Ini setelah pesaing kuatnya Paris Saint-Germain itu memutuskan mundur dari perburuan pemain asal Pantai Gading tersebut. Diomande sendiri menjadi salah satu pemain yang paling diburu di bursa transfer musim panas ini, dan penampilan dia itu bersama di Bulen itu serta performanya di Piala Dunia 2026 membuat nilai jual pemain berusia 19 tahun ini meroket. Dan sebenarnya juga teman Pro 2, Dio ini juga sempat dikaitkan dengan raksasa Inggris Liverpool, tapi kubu sang pemain juga disebut lebih memprioritaskan kepindahan ke PSG apabila meninggalkan klub Bundesliga. Dari Cristiano Ronaldo memang masih mampu menunjukkan ketajamannya di Piala Dunia 2026 dengan mencetak 3 gol untuk Portugal. Tapi teman berdua, catatan ini juga belum cukup mengantarkan Ronaldo masuk jajaran pemain dengan performa terbaik berdasarkan penilaian statistik WhoScored. Jadi platform statistik WhoScored ini juga merilis daftar pemain terbaik Piala Dunia 2026 berdasarkan performa individu sepanjang turnamen. Hasilnya, 6 pemain asal negara Arab ini berhasil memperoleh rating yang lebih tinggi dibandingkan Ronaldo. Sekian info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPP RRI Gorontalo.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman Pro 2. Ada lagi Ansalit, teman kamu semuanya di hari Selasa ini ya, 28 Juli 2026. Wah, akhir bulan kayaknya waktunya berasa jalan lambat banget. Jadi untuk kamu semuanya yang pengen mempercepat waktu nih, langsung aja request di siang hari ini, teman Pro 2. Sambil nikmati namanya matahari satu orang satu di Gorontalo. Langsung di Instagram kita boleh langsung dicoret aja tuh @pro2_gorontalo atau juga di WhatsApp 08 11 43 2, nya 3 kali. Dan bisa juga ditelepon di 08 12 15 924. Aku tungguin sampai nanti di jam 12 siang.

0: kain karao ini ya?
1: Iya ibu, harganya mulai dari 200 sampai 1 juta.
0: Pemahal Jo. Abo kain?
1: Ibu, ini namanya kain karao, sulaman yang dikerjakan langsung oleh pengrajin ibu. Dan pembuatannya ini bisa sampai 1 sampai 3 minggu tergantung desain, makanya mahal.
0: Oh, begitu Baru mau pakai di mana ini kain yang super mahal begini kok?
1: Di semua kegiatan ibu, karao sekarang so boleh mau pakai di berbagai acara. Daripada ibu pusing, mending langsung beli jadi saja. Ada kaos, kameja, sepatu, tas, daun, dan sampai gantungan, semua ada paket karao asli.
0: Ti ibu baru tahu so macam-macam ini produk karao Bu Gaga mau jadi oleh-oleh
1: Baru ibu mau ambil yang mana?
0: Tunggu dulu Noo, masih mau lihat.
2: A few minutes later.
0: Noo, bungkus ke sana saja saya punya. Yang DP warna sulaman karao yang ungu poki-poki ya.
1: So abis ibu. Kalau mau ada tinggal yang hijau kangkong. Sama model ibu pakai teknik tie-dye. Tapi kalau mau batu gua yang ungu poki-poki agak sedikit lama. Tapi cuma 2 minggu ibu.
0: Bu, ya Allah, lama sekali itu Noo. Ijo kangkong saja. Semua busu ini niat

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Kamu dengerin lagunya Shawn Mendes nomor Pro 2 with Life of the Party. Selamat siang lagi buat kamu yang masih terus stay tune di Pro 2 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu. Langsung aja aku bacain yang sudah pada berhasil ikutan gabung di WhatsApp-nya kita ya. Selamat pagi buat 08232335 9000 sekian. Pagi kakak, izin request lagunya Sabrina Leonor yang selesai. Udah selesai. Sabrina yang selesai ya. Aku lihat dulu kalau udah masuk apa belum. Kayaknya belum masuk. Oke, diganti aja sama yang lain. Next lagi teman Pro 2, ini rata-rata Leonor juga selesai. Sabrina juga lagi. 08773974 08138772 sama 08516132 3000 sekian. Karina juga mau request lagunya Sabrina. Itu udah masuk tapi belum sempat ke edit ya. Oke. Next lagi 08566921330 sekian. Pagi juga dari Sarah, ini sama mau request lagunya Sabrina. Kayaknya Sabrina fanbase semuanya nih nyerang nih. 08131334330 sekian, dan juga ada siapa lagi nih 08129298330 sekian. Lagunya masih ngantri ya, oke. Dan kita mau ke mana dulu nih? WhatsApp aja dulu ya teman berdua ya. Yang sudah pada coret-coret di siang hari ini. Selamat pagi lagi. Selamat siang buat yang udah pada request lagunya Cegil Nabila Takia dari Farisa. Oke, okay. Thank you Cegilnya masuk. Langsung di antrian. Oke, okay. Next lagi ada Salsa. Pagi Kak mau request lagunya Acu yang sama Salsa Bila. Makasih itu gak masuk ya. Zania juga katanya Cegil Nabia dan jaga terasa Samuel Cipta. Salam-salam buat teman-teman dan Naps. Sehat-sehat all. Sehat-sehat semua maksudnya. Kalau gitu Cegilnya kan udah masuk nih. Aku kasih yang jaga terasa next-nya. Oke. Okay. Next lagi satunya lagi ada lagunya siapa ya teman berdua? Ini It's Me siapa namanya? Amira. Request Sumpah Mati by Selena Gresca. Thank you buat kamu. Langsung aja aku puterin lagu yang sudah berhasil di request untuk siang hari ini di Pro 2 Request.

Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kamu dengerin lagunya Selena Grace featuring Andi Rianto, teman Pro 2 dengan Sumpah Mati. Kita lanjutin lagi untuk yang sudah pada request di siang hari ini ya, teman Pro 2. Selamat siang buat 08179555 sekian. Karena yang banyak request lagunya Sabrina, ini langsung aku edit aja saat ini juga. Asri dari Berbina, Rizin mau request lagunya Selesai. Thank you Kak, thank you juga. Itu udah masuk sebenarnya dari minggu kemarin, cuman ya gitu ceritanya. Jadi gak lagi pada pilih-pilih waktu untuk yang namanya editing semua lagu-lagu baru yang masuk di sini ya teman-teman berdua. Aduh, satu hari itu yang masuk dari beberapa label ada beberapa lagu juga ya. Kali aja kalau misalnya satu label musik ada 15 sampai 20 lagu gitu kan. Kalau ditumpukin seminggu ada berapa puluh tuh. Selamat pagi buat, selamat siang buat siapa lagi ya. Ini yang lagunya udah pada samaan, bisa masuk aja lagi untuk request lagu yang lain yang belum sempat keputar, oke? Okay? Sampai di mana tadi ya? Oke, okay, sampai di Selena Grace ya kayaknya ya. Oke, okay. Ada Febrianti 11 juga katanya dia mau request lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace dong. Thank you Kak. Mau salam buat teman-teman kampusku. Thank you juga buat kamu ya. Salam buat teman-teman kampus. Ada Aradan juga mau request lagunya Cegil by Nabila Takia ya Kak. Makasih. Oke, okay, thank you. Cegil tadi udah main ya Aradan. Kamu bisa masuk aja lagi untuk lagu yang lain yang belum sempat diputerin. Oke. Okay? Ada juga Keripiku Suka mau lagu Sumpah Mati dari Selena Grace Kakak dan salam buat Aurel yang ada di Kalimantan Tengah. Thank you. Terus juga buat ada Sita Latifa katanya pagi ke pagi juga izin request lagunya Cegil Nabila Takia. Salam buat ibu-ibu hebat di luar sana. Terima kasih. Cegil juga udah tadi main ya. Bisa request lagu yang lain lagi. Ada Nasgur ST katanya request Walls Akhir Zaman dari Roni Parulian. Ada Dita SF juga, halo Kahal juga. Dia katanya mau request lagunya Walls Akhir Zaman dari Roni Parulian, makasih. And last but not least, ada Jereiso 90 request lagunya Samuel Cipta Jagat Rasa. Thanks. Ini Samuel Cipta juga kayaknya udah apa namanya? Udah diputerin tadi ya teman Pro 2. Jadi silakan aja untuk yang pengen ikutan lagi di siang hari ini. Ini ada yang masuk juga teman Pro 2, ada Arif Feryadi katanya dia mau request lagunya Menek yang At Night I Think About You. Oke. Okay. Kalau malam mikirin dia, cie. Langsung aja aku puterin lagu yang sudah berhasil di request. Ini dia lagunya.

0: Ini nggak bisa kebuka gini.
1: Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Oke, teman Pro 2, aku bacain lagi yang sudah berhasil request untuk siang hari ini. Selamat pagi buat Bex Radio. Katanya halo Kak, halo juga. Aku izin request lagunya Sumpah Mati Nicky Baker ya Kak. Oke, okay, thank you. In Blue One. Pagi Kak, ini udah siang. Request maunya Salah Apa Aku dari Fajar Nur, sukses showcase-nya hari ini. Fajar Nur Love Blue. Thank you buat kamu juga yang udah pada ikutan gabung teman Pro 2. Dan next lagi aku bacain yang sudah berhasil request di siang hari ini teman Pro 2. Selamat siang buat Winatul Muna, katanya aku mau request lagunya Lele Manino yang Krisya Kak. Lagunya spesial buat kakak aja yang lagi pada kerja hari ini. Thank you buat kamu.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng ini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, bread dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: 92.4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. Langsung aja aku bacain lagi nih yang udah pada nge-request di siang hari ini, teman Pro 2 ya. Udah pada banyak yang coret-coret nih, teman Pro 2. Selamat siang buat Andri Tosuta. Mau dengerin lagunya Tester featuring Jason Derulo yang Jalebi Baby katanya. Oke deh, terima kasih. Terus juga dari yang Dini D28. Katanya mau request lagunya Aku Harus Pergi dari Arilis Mana Kak, tolong diputerin ya, terima kasih. Thank you juga buat kamu. And then ada Nyonya Azara, mau request lagunya Adele yang When We Were Young untuk siang hari ini kakak, spesial aja buat yang lagi makan siang, terima kasih. Ini dia lagunya.
1: You know I came in for the cake. Looking the money ain't the only thing I chase down. She ain't see the stars in the race. So now she got in them.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi katanya bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Cikbul. Papa ngeganggu sih.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Ih,
1: udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh, enggak. Yuk.
0: Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Kamu dengerin lagunya Adele, teman perdua dari albumnya 25 When We Were Young. Sekarang udah pukul 11:19 waktu Indonesia Tengah. Langsung aja aku bacain lagi yang sudah berhasil request yang hari ini coret-coret lagi di Instagramnya perdua dari Gorontalo, atau juga langsung aja WhatsApp di 08 11 43 000, 2-nya 3 kali. Selamat pagi buat Amalia Putri 84, katanya dia mau request lagunya Menjauh by Vanessa Z. Terima kasih buat kamu. And then Lunar Velun, Halo Min, izin request lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku, makasih. Tadi udah diputerin ya, balik aja lagi untuk request lagu yang lain. And then ada Intan EAV, Intan E, double C. Selamat siang Min, izin request Menjauh by Vanessa Z, terima kasih. Terus juga ada Yulistina Dewi, izin rekomendasi lagu Salah Apa Aku, Fajar Nur, semoga bisa masuk playlist. Tadi udah masuk, udah diputerin juga ya. Kalau misalnya pengen request lagu lagi, silakan aja langsung Instagramnya dicoret sama lagu yang lainnya lagi, oke? Okay? Next lagi teman berdua, Selamat siang buat yang sudah pada coret-coret lagi di Instagram kita di @produ_gorontalo. Zainal Abraham katanya dia mau request lagunya Adikara yang Katakan Saja. And next one lagi ada I am Dania katanya perunggu ini abadi, semangat kerja buat Kak Adi katanya. Oke lah kalau gitu, langsung aja kita gaskan lagunya yang sudah berhasil di request di Produ 2 Hitlist untuk siang hari ini.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita ini. Kita guys duduk cerita lo kapan? Cuma saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip hop, kenali nih, ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Ini juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92.2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu. Dari albumnya Memorandum, perunggu hadir dengan ini abadi. Sudah pukul 11.38 waktu Indonesia Tengah, teman perdua. Langsung aja lagi aku bacain yang sudah berhasil request di siang hari ini. Selamat siang buat Arul Lagata. Hai Kai juga, saya Arul, mau request lagunya Fish yang Otuan. Kirim salam buat anak-anak FFC Gorontalo. Tetap semangat, thank you. Terima kasih juga buat Arul yang udah pada request lagunya Fish yang Otuan. Oke, bentar ya. Fish Tuan. Kok kebuka yang itu? Agak lain nih. Fish Otuan ya. Oke. Tungguin lagunya Arul buat teman-teman siapa lagi yang tadi disapa gitu kan. FFC Gorontalo. Selamat siang aja. Lagunya udah masuk playlist. Next lagi ada Zatia, siapa nih? Zatia Vinovi katanya mau request lagunya Liodra yang Pura-pura nih, teman berdua. Thank you buat kamu yang udah pada ikutan gabung. Next lagi ada siapa nih yang udah pada coret-coret di Produ RR Gorontalo. Selamat pagi buat yang punya akun Demakrus. Demakrus. Mau request lagunya John Mayer yang I Guess I Just Feel Like. Spesial aja buat kakak yang lagi siaran dan juga buat teman-teman yang di Gorontalo aja yang lagi pada nungguin makan siang. Langsung aja kita puterin lagunya untuk kamu nih, teman berdua.

Sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam, tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Kamu dengerin lagunya John Mayer, I Just Feels Like, teman berdua untuk siang hari ini masih terus barengan dengan Saleh di santai siang ya untuk temenin kamu semuanya di siang hari ini teman berdua. Aku mau informasiin untuk azan zuhur itu jatuh tepat di pukul 11.58 waktu Indonesia Tengah, jadi bisa prepare aja dari sekarang. Buat yang lagi pada mobile juga bisa yang namanya lihat-lihat, wah ini kayaknya masjid yang belum pernah aku sholatin. Jadi kayaknya views baru dan juga perasaan baru lagi untuk yang namanya enak sih kalau misalnya kita dari masjid ke masjid untuk sholat gitu teman berdua, ngerasain dengan vibes dengan orang-orang yang gak kita kenal tapi masih tetap dengan kehusukan yang kita jalankan untuk beribadah. Terima kasih untuk teman-teman yang udah pada ikutan request di siang hari ini di santai siang barengan Ayan. Nanti kita bakalan ketemu lagi di jamnya lain hari dari jam 10 sampai jam 12 siang untuk Pro 2 Hit List. Stay tune aja terus di sini teman Pro 2 di 92.4 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu.

Teman berdua, kita beri izin untuk saat ini saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya, tepat di pukul 11.58 waktu Indonesia Tengah.

0: Atil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Produe FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Produe FM.
3: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
4: Suatu ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa orang bertanya kepada Hasan Al-Basri. Murid-murid beliau memperhatikan jawaban dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Orang pertama datang dan mengatakan, "Ya Imam, kita sudah dilanda dengan kekeringan yang sangat luar biasa. Bagaimana supaya Allah SWT turunkan hujan kepada kita?" Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Istaghfirullah, perbanyaklah istighfar kepada Allah SWT. Perbanyaklah istighfar kepada Allah." Pergi orang ini. Orang yang kedua datang dan mengatakan, "Wahai Imam, saya ini sudah menikah, lama sekali saya sudah menikah, belum juga diberikan keturunan oleh Allah SWT." Hasan al-Basri mengatakan, "Istighfarlah kepada Allah, banyaklah beristighfar kepada Allah SWT." Orang ketiga pun demikian. Harta benda kita, sungai-sungai semuanya sudah kering dan semuanya, banyaklah istighfar kepada Allah SWT. Beberapa orang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda, satu jawaban beliau, "Perbanyak istighfar kepada Allah SWT." Setelah orang-orang itu pergi, murid-muridnya datang mendekat. Kemudian mereka bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, kami melihat banyak orang datang kepadamu bertanya. Masing-masing punya pertanyaan dan keluhan masing-masing. Tapi jawabanmu satu, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian wahai Imam?" Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Alam tasma'u qaulallahi ta'ala?" Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, dakwahnya Nabi alaihi salam kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah? Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, "Beristighfarlah kalian kepada Allah, maka dengan istighfar itu Allah akan kirimkan hujan untuk kalian, Allah akan jadikan harta benda untuk kalian, Allah akan berikan anak keturunan untuk kalian, bahkan perkebunan-perkebunan dan juga sungai yang mengalir." Semuanya dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah SWT. Jemaah sekalian, ternyata banyak perkara-perkara yang kita inginkan belum kita dapatkan itu disebabkan karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Ternyata banyak persoalan atau permohonan, keinginan, harapan, apalah namanya, banyak yang kita belum peroleh itu disebabkan karena dosa dan kesalahan. Sehingga dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu untuk datang kepada kita. Cobalah jemaah sekalian.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sudah cukup main-mainnya karya Mahesra Ratsa Andara. Adalah buku yang mengajak kita berhenti menunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesra ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesra, menyentuh soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Mahesra mengajak kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri? Atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck, atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas kosong. Sudah cukup main-mainnya, ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Esensi buku

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rizky, kemana?
0: Kelas, wes.
2: Mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rip. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong di kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yosuk, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Yowes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun, udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Bisa ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup. Mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.
6: Ada waktunya karya sang hamba. Seringkali perbedaan kecil maupun besar menjadi perbincangan, bahkan tak jarang tergiring pada sesi perdebatan yang berujung pada permusuhan. Beragam-ragam topiknya, entah soal si putih dan si hitam, si kurus dan si gendut, si miskin dan si kaya, si kuasa dan si jelata, si elok dan si buruk, dan banyak lagi. Membuatku muak saja. Manusia, tidakkah kalian malu pada mereka yang kau anggap tak bernyawa? Hanya karena mereka tak bernafas. Matahari dan bulan pun tertawa melihat tingkah laku kalian yang masih seringkali merasa lebih superior dari yang lainnya. Tidakkah kau sadar mereka yang selalu bersinar pun tak pernah mempersoalkan siapa yang lebih terang, karena mereka sadar semua ada waktunya. 27 Juli 2025.

Pernah dengar tentang istilah self-titled album nggak? Mungkin ini adalah sebuah fakta yang selama ini ada tapi kamu ngelewatinnya. Kamu mungkin suka dengan lagu I Miss You dari Blink-182 di album Blink-182 tahun 2003. Yap, judul album dan nama grupnya sama. Selain Blink-182, musisi-musisi ternama dunia juga punya judul album yang sama dengan nama identitas mereka sendiri. Sebut aja seperti Elvis Presley di album Elvis Presley tahun 1956, Earth, Wind and Fire di album Earth, Wind and Fire di tahun 1971, 21 Pilots di album 21 Pilots di tahun 2019, ada juga Beyoncé di album Beyoncé tahun 2013, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, kita punya Raisa dengan album Raisa di tahun 2011, dan Tulus dengan album Tulus di tahun yang sama. Balik ke tahun 1999, Sheila on 7 merilis album Sheila on 7 sebagai debut karir mereka di belantika musik tanah air. Self-titled sendiri sebenarnya merujuk pada istilah yang sudah ada sejak lama di dunia musik yang bersifat eponim. Digunakan ketika sebuah album diberi judul yang sama dengan nama artis atau band yang menciptakannya. Istilah ini sering digunakan sebagai bentuk pernyataan identitas artis bahwa album tersebut merupakan representasi dari diri mereka sendiri, lalu sebagai konsolidasi gaya mereka dan pengenalan. Gak jarang album debut mereka sering diberi judul self-titled. Di beberapa kasus berbeda, album self-titled juga dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran atau branding.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman berdua, kamu dengerin Wonderland featuring Alicia Nanta with Blanket and Moon. Sekarang udah pukul 12.48. Masih terus barengan di sini temenin kamu semuanya di siang hari ini. Dan aku punya kabar nih, percepatan investasi di sektor pariwisata Gorontalo kayaknya makin bergerak nyata. Teman berdua, setelah pemerintah Kabupaten Pohuwato itu resmi menjalin perjanjian kerjasama dengan pihak swasta, yaitu sewa lahan kawasan wisata Pohon Cinta di hari Senin 2026 kemarin. Jadi penandatanganan kesepakatan ini itu dilakukan langsung oleh Bupati Pohuwato Saipul Muinga bersama pihak direksi rekanan di ruang kerja Bupati dengan tujuan mempercepat pengembangan destinasi sampai dengan mampu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Jadi ngedengerin kabar kawasan Pohon Cinta yang bakal dikelola bersama pihak investor ini, aku sih ya berharap ya, mungkin kamu juga bakalan berharap dengan yang harapan yang sama ya. Fasilitas di sana itu bisa makin lengkap dan juga kekinian ya, teman berdua. Jangan sampai pas kita lagi mau ajak pasangan jalan-jalan romantis di sono, destinasinya malah biasa aja tanpa ada perubahan yang bikin kamu bersama dia jadi mati gaya dan pengen cepat pulang kayak gaya anak kursusan gitu ya, yang salah jadwal masuk di hari pertama kelas gitu loh. Pokoknya dukung terus inovasi wisata lokal biar Pohuwato makin top.

Kalian pasti pernah lagi berada di pinggir jalan, terus dengar suara sirene atau musik dari sound system mobil yang lewat. Rasa aneh nggak saat dengar suaranya berubah seiring jaraknya mendekati kamu dan menjauhi kamu? Itu tuh yang disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena gelombang suara dipadatkan ketika sumber suara mendekati pengamatnya, sehingga frekuensi suara meningkat. Sebaliknya, ketika sumber suaranya menjauh dari pengamat, gelombang suaranya meregang, sehingga frekuensi suaranya menurun. Tapi tahu nggak sih, efek Doppler nggak hanya terjadi pada suara. Gelombang lainnya seperti cahaya pun sama terjadi. Ini membantu ilmuwan memahami pergerakan bintang dan galaksi.

104.2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu, teman berdua. Sekarang udah pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kamu lagi nikmatin The 975 with Girls. Masih terus barengan aja di sini, temenin kamu semuanya siang hari ini yang lagi pada makan siang, tetap aja merapat di sini ya, teman berdua. Karena sekarang waktunya aku update kabar dari dunia olahraga, teman berdua. Buat kamu semuanya yang masih terus stay tune di Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu, spesial aja untuk kamu siang hari ini yang mungkin lagi pada mobile mau cari makan siang nih, teman Pro 2. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk makan siang biar perutnya enggak bakalan ngambekan lagi. Oke? Okay?

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kamu dengerin tiga komposer teman Pro 2, beri aku waktu buat ngejelasin tentang gosip yang satu ini. Jadi ngomongin rumor bursa transfer yang lagi panas-panasnya di dunia sepak bola gitu teman Pro 2. Kamu udah denger belum? Kalau bintang Manchester City Rodri lagi jadi rebutan dua raksasa Spanyol. Sebut aja Barcelona dan juga Real Madrid. Yep, kontrak Rodri kan tinggal sisa semusim lagi gitu kan. Dan Barca ini udah mulai curi start gitu buat PDKT duluan. Karena mereka butuh pengganti Frankie de Jong yang lagi cedera ceritanya. Tapi jelas ya, Real Madrid ini gak bakal tinggal diem dong. Mereka juga udah lama ngiler banget sama si peraih Ballon d'Or ini. Ngiler tuh enggak. Persaingan El Clasico jalur transfer ini makin sengit karena Rodri baru aja tampil gila-gilaan dan bawa Spanyol juara Piala Dunia 2026. Kemarin, tahu kan? Masa nggak tahu? Kan nonton berarti. Barca kabarnya udah mulai telepon-teleponan nih. Telepon-teleponan manja sama pihak Rodri buat cek ombak. Apalagi dia udah punya chemistry gitu. Kuat banget sama pemain Barca di timnas. Tapi di sisi lain nih, teman Pro 2, Presiden Madrid, Florentino Perez. Bukan Infantino ya. Please mohon. Tolong ya. Juga makin ngegas dianya demi bikin fans Los Blancos ini full senyum musim depan, teman Pro 2. Jadi ngelihat Barca sama Madrid rebutan Rodri ini sampai sikut-sikutan kayak mama rebutan yang namanya diskonan gini. Aduh, aku jadi kasihan ya sama Manchester City ini teman Pro 2. Udahlah, pemain andalannya itu mau ditikung gitu ya. Mereka juga kan juga bisa apa ya, rugi bandar gitu teman Pro 2. Kalau misalnya kayak gimana ya, kalau nunggu tahun depan buat lepas secara gratis gitu kan, daripada pusing mikirin transfer, mending Man City mulai buka lowongan kerja di grup WhatsApp warga aja deh. Siapa tahu ada bapak-bapak yang jago tackling buat gantiin posisi Rodri. Ya nggak sih?

0: Kamu tahu gak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Tika ini dia punya pengalaman seru semasa sekolah. Jadi topik kita pagi hari ini seputar lingkungan sekolah. Jadi mau nanya aja nih Kak Fika.
2: Ya.
1: Tempat favorit nongkrongnya di sekolah itu di bagian mananya? Kelas, kantin, taman, atau ada tempat nongkrong lainnya?
2: Sebenarnya tempat favorit itu sebenarnya di dalam kelas, kalau tidak ada guru. Tapi kalau ada guru itu biasanya langsung ke kantin.
1: Langsung ke kantin ya?
2: Iya.
1: Pasti makan milu siram dan bawan.
2: Iya, pasti.
1: Oke deh, ini kalau misalnya tempat nongkrong selain itu ada nggak sih?
2: Di taman.
1: Di taman
2: di depan kelas.
1: Taman kelas, depan kelas ya. Pertama kali ketemu sama si dia di mana sih? Di lingkungan sekolah juga?
2: Di lingkungan sekolah.

0: mau kumpul-kumpul itu pasti kan ada di situ berkumpul. Nah, dari situ itu sudah dekat-dekat. Awalnya cuma teman.
1: Yang ngirim salam pertama kali siapa?
0: Oh, dia. Okay, dia terus? Dong. Uh-huh. Awalnya itu kan cuma untuk sekedar main-main. Ya, kan cuma cuma sekedar main-main. Tidak tahu lama-lama jadi beneran suka.
1: Asik. Oke lah kalau gitu. Apa yang paling kamu ingat dari lingkungan sekolah kamu?
0: Biasanya tempat ini sih, tempat nongkrong di kantin. Di kantin terus biasalah kan kalau di sekolah itu banyak geng-geng gitu.
1: Sempat bermasalah dengan banyak geng lawan.
0: Iya sih. Ya begitu lah.
1: Tempat bertamunya di lokasi sekolah juga. Sekolah.
0: Oh iya.
2: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Ada hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wei, ngana so pernah dengar tentang generasi beta?
1: Hah? Generasi beta? Apa so itu?
0: Generasi beta atau gen beta itu lahir dari 2025 sampai dengan 2039. Nah, Januari 2025 itu awal dimulainya generasi beta. Gen beta merupakan anak-anak dari generasi milenial dan gen Z.
1: Oh, gitu ya. Berarti sekarang jadi 7 generasi ya?
0: Yaps, bener banget. Silent Generation, Baby Boomer, Generasi X, Generasi Y atau Milenial, Generasi Z, Generasi Alpha, sama Generasi Beta deh.
1: Sama satu lagi, Silent Treatment.

9,4 per 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu. Kabar paling menggelegar dari lapangan hijau, teman per 2. Kamu udah nonton belum? Gimana gaharnya timnas Indonesia kita kemarin? Yep, bener banget teman per 2. Skuad Garuda baru aja menggilas habis timnas Kamboja dengan skor telak 5-1. 5-1 guys. Mainnya benar-benar gila ya, sangar banget. Bikin lawan ketar-ketir dan gak bisa nafas sama sekali di atas rumput. Mati gak tuh, gak bisa nafas. Yang paling jadi sorotan tentu aja si bintang kita, Michelle Becker. Baik, bisa dibilang bayangin aja ya, teman berdua ya. Dia tampil kesetanan dan juga berhasil nyerangin hat-trick alias 3 gol sekaligus di pertandingan ini. Tendangannya presisi banget ya, kayak pakai Google Maps dan bikin kiper Kamboja jadi kayak orang linglung yang nyasar di depan gawangnya sendiri gitu. Jadi teman per 2, kemenangan ini jelas bikin seluruh rakyat Indonesia makin cinta dan bangga berat sama timnas. Jadi ngelihat kelasnya Michelle Becker ini cetak gol segampang itu, tak segampang itu. Jadi kayaknya kiper Kamboja bakalan kena mental deh. Kasian banget kan, udah jatuh bangun nangkep bola, tapi tetap aja kebobolan 5 kali. Itu kiper apa pintu minimarket pas lagi promo tanggal kembar sih teman per 2. Kebuka terus, susah nutupnya.

0: ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
2: Risik, lagi seru nih.
1: Ini dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
2: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
2: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.

0: Kamu dengerin lagunya Alessandro with Narcissism Pro 2 pukul 13.59 waktu Indonesia Tengah. Masih terus barengan di sini, bertahanlah selama sejam lagi. Masih bakalan aku temenin kamu teman Pro 2 untuk siang hari ini. Di luar sana mataharinya kayaknya kebagian satu orang satu nih ya. Satu orang dua. Ini terik banget mataharinya teman Pro 2. Udah makan apa belum? Belum ya? Sama berarti. Ya udah deh, aku bakalan temenin kamu sampai nanti di jam 3 siang teman Pro 2, siang ke sore ya. Itu potongan antara hidup dan mati. Alias bangun dan tidur gitu teman Pro 2. Ya udah, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Kamu dengerin lagunya Avril Lavigne featuring Blackbird, Love It When You Hate Me, teman Pro 2. Selamat siang aja lagi buat kamu yang masih terus stay tune di Pro 2 RRI Gorontalo. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, balik lagi nih bareng aku buat ngasih info paling kece buat kamu yang lagi hobi nongkrongin langit malam. Jangan lupa untuk tanggal 29 Juli nanti bakal ada fenomena super keren bernama Bug Moon yang siap menghiasi langit kita, teman Pro 2. Bukan kamu ya. Bulan purnama ini pastinya bakalan bikin malam kamu jadi lebih terang benderang dan juga estetika habis. Cocok banget buat yang apa ya, malam yang kamu pengen itu jadi teman healing atau juga sekedar bikin konten Instagram doang. Yang bikin makin spesial, si Bug Moon ini juga gak bakalan tampil sendirian loh, teman Pro 2, karena bakalan diiringi sama 3 hujan meteor aktif sekaligus. Jadi buat kamu yang suka make a wish pas ada bintang jatuh, ini adalah momen paling pas buat kamu panjatin doa sebanyak-banyaknya, teman Pro 2 ya. Jangan lupa juga di sholat ya. Siapin cemilan sama kopi karena langit tanggal 29 Juli nanti bakalan sibuk banget kayak jalanan ibu kota pas jam pulang kerja. Tapi inget ya, kalau kamu mau bikin harapan pas hujan meteor nanti, tolong jangan berharap bisa balikan sama mantan yang udah jelas-jelas ninggalin kamu. Meteor aja rela jatuh berkilau buat move on dari luar angkasa. Masa kamunya masih mau memungut kenangan lama yang udah hancur jadi debu, teman berdua. Daripada minta balikan, mending harapin aja meteornya jatuh tepat di atas genteng rumah mantan. Biar dia sadar udah nyanyain orang sebaik kamu, teman Pro 2. Aduh, doanya kayaknya gimana ya? Kejam banget ya?

0: itu loh yang gak ada ekornya.
1: Bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Kamu dengerin lagunya Coldplay Everglow from the album A Head Full of Dreams. Sekarang udah pukul 14.19 waktu Indonesia Tengah, teman berdua. Kali ini aku mau bagiin info konser paling pecah tahun ini. Kamu udah denger belum kalau rapper legendaris Kanye West alias Ye itu bakal manggung di Gelora Bung Karno tanggal 24 Oktober 2026 nanti? Bener banget, teman berdua. Promotornya udah konfirmasi ya. Kalau konser ini bakalan bawa konsep panggung bola dunia raksasa yang bikin pengalaman nonton kamu jadi super imersif dan juga estetik habis. Jadi buat kamu yang udah gak sabar pengen flexing di Instagram sambil nyanyi barengan Om Ye, siap-siap war tiket ya. Karena penjualan udah dibuka dari tanggal 29 Juli nanti, nih teman berdua. Harga tiketnya lumayan bikin jantung berdebar. Mulai dari 1,8 jutaan buat yang kelas standar sampai 9,8 jutaan buat kelas VIP Sultan yang bisa dapat kotak kejutan eksklusif. Kamu tinggal pilih aja sesuai isi kantongnya kamu. Tapi ingat ya teman berdua, sebelum kamu nekat ya ikutan war tiket yang harganya bikin merinding ini, mending kamu pastiin aja dulu saldo ATM kamu masih aman terkendali. Jangan sampai demi gengsi biar bisa nonton konser VIP-nya Kanye West, besoknya kamu terpaksa makan mie instan dibagi dua sama kucing tetangga selama 3 bulan penuh.

Kadang kita mikir, pendidikan merata itu beneran ada nggak sih? Atau cuma slogan? Di kota besar, sekolah keren gampang ditemuin. Tapi di pelosok desa, masih ada anak yang harus jalan berjam-jam cuma buat duduk di kelas. Katanya semua anak punya hak belajar, tapi kenyataannya nggak semua punya kesempatan yang sama. Pendidikan merata masih kayak mimpi yang belum bangun. Kita masih sering dengar janji, tapi di lapangan masih banyak cerita yang bikin hati nyesek. Ada yang harus berhenti sekolah karena biaya, ada juga yang nggak punya akses untuk internet, dan ada yang bahkan nggak punya guru tetap. Jadi pendidikan merata itu mimpi atau kenyataan sih? Jawabannya tergantung kita. Kalau kita cuma diam, ya dia bakal terus jadi mimpi. Tapi kalau kita bergerak, mendukung, dan peduli, mimpi itu pelan-pelan bisa jadi nyata. Ingat, masa depan bangsa nggak bisa ditunda. Pendidikan merata bukan sekedar wacana, tapi itu kebutuhan. Yuk, jangan biarkan mimpi ini berhenti di kata-kata aja.

0: Hey, what's up, Lord? Yeah, hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo kapan. Cuma saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Frequen Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang rap and dance competition hip hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, VOM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus.

Tambahan kedua, kabar paling panas dari hubungan Amerika Serikat dan juga Iran. Ini aku ambil dari CNN ya. Kamu udah update belum nih sama kabar terbaru kalau pihak Amerika kabarnya mulai keter-ketir karena Iran ini gak kunjung nyerah nih, teman kedua. Kabarnya stok amunisi paman Sam ini mulai menipis. Sampai-sampai para jenderal harus turun tangan buat ngasih peringatan keras ke Presiden Donald Trump biar gak makin blunder. Jadi konflik ini, teman kedua, memang makin bikin deg-degan gitu ya. Kayak nonton film action tapi gak ada jeda iklannya gitu. Gimana enggak? Amerika yang biasanya sangar sekarang malah dilaporkan mulai kehabisan nafas buat ngadepin perlawanan Iran yang super alot, teman kedua. Dari jenderal-jenderalnya aja itu udah pada panik karena persediaan senjata mulai kosong. Sementara lawannya masih berdiri tegak, bikin mereka pusing tujuh keliling ngatur strategi selanjutnya. Nah, ngelihat Amerika yang biasanya jadi jagoan tapi sekarang bisa kehabisan amunisi kayak gini, kayaknya Presiden Trump juga harus mulai belajar sama emak-emak yang ada di negara Indonesia. Soalnya kalau emak-emak kita kehabisan kata-kata pas lagi ngomel, itu mereka gak perlu repot-repot lagi panggil jenderal ya. Tinggal jadikan sapu ijuk sama apa yang aja ada yang di depan mereka gitu ya. Just like Tupperware gitu, bisa melayang kemana-mana, teman pro 2 sebagai senjata pamungkas. Dijamin musuh langsung kabur terbirit-birit sampai minta ampun.

Kamu dengerin lagunya Citra Scholastika tahun 2 Sadis. Sekarang udah pukul 14.52 waktu Indonesia Tengah. Aku selesaiin aja sampai di sini. Terima kasih untuk semuanya udah pada stay tune di Santai Siang sampai dengan batas sore ceria ini tahun 2. Nanti bakalan dilanjutin sama kru Pro 2 FM lainnya ya. And pamit daruan dengar teman Pro 2. See you next time. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Saatnya info berdua dengan Nisa untuk sore ini.

ennobled di level internasional, khususnya untuk bertanding di Piala Dunia 2030 masih menjadi tanda tanya. Penyerang Eintracht Frankfurt ini mengaku belum menentukan apakah akan membela timnas Maroko atau timnas Jerman. Pemain berdarah Maroko-Jerman ini menegaskan peluang membela kedua negara masih sama-sama terbuka. Dia juga mengatakan tampil di level tim nasional merupakan salah satu target terbesar dalam karir profesionalnya. Timo Celup sendiri menegaskan belum mengambil keputusan final apakah dirinya akan membela Maroko atau Jerman di Piala Dunia 2030 nanti. Dia memilih menunggu perkembangan situasi sebelum menentukan langkah berikutnya. Pelatih timnas Indonesia John Herdman mengungkapkan kondisi salah satu pemainnya yaitu Marcelino Ferdinand masih dalam pemantauan. Pemain 21 tahun itu mengalami cedera ketika menjelang laga perdana grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Menurut Herdman sendiri, cedera itu juga diperolehnya pada salah satu sesi latihan. Sehingga tim pelatih masih menunggu perkembangan kondisi gelandang bernomor punggung 7 itu. Herdman juga mengungkapkan tim medis akan terus mengevaluasi kondisi Marcelino sebelum menentukan peluangnya tampil menghadapi Kamboja di laga pembuka.

Mantan manajer Tottenham Hotspur Harry ini meminta Asosiasi Sepak Bola Inggris menghentikan wacana merekrut Pep Guardiola untuk Three Lions. Menurutnya kehadiran pelatih sekaliber Guardiola tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar yang sedang dihadapi sepak bola Inggris. Dan Harry sendiri menilai banyak pihak terlalu menganggap Guardiola sebagai solusi instan untuk mengakhiri puasa gelar timnas Inggris. Padahal kesuksesan di level tim nasional tidak bisa disamakan dengan sepak bola klub yang punya kebebasan membeli pemain. Harry juga mengakui kualitas Guardiola sebagai salah satu pelatih terbaik dunia, dan dia juga menekankan kemampuan taktik saja tidak cukup jika fondasi pembinaan pemain tidak diperbaiki. Sekian info per 2.

terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman berdua yang mungkin sekarang lagi pada kuliah, masih pada kerja, masih sibuk mengejar deadline, atau mungkin masih kejebak macet di jalan ya. Kamu gak sendirian, kita tarik nafas dulu, naikin volume radionya, dan biarkan sore ini jadi waktu untuk nge-recharge sebelum menghadapi sisa-sisa hari di bulan Juli 2026, karena hari ini tuh kita udah di tanggal 28 Juli. Jadi selama beberapa jam ke depan, kita bakal ngobrol, ketawa, dengerin lagu-lagu terbaik, ngebahas juga topik-topik menarik ya, yang lagi ramai juga untuk hari ini pastinya. Dan dimanapun kamu sekarang, teman berdua, jangan kemana-mana, aku bakal nemenin sore kamu, bikin perjalanan lebih asyik lagi, kerjaan kamu juga akan lebih ringan, dan semoga senyummu juga akan ikut bertambah. So, ada Nisa Mahal bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. Stay tune!

0: boros amat Neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550.
0: Duit wae, no dipikirin. Karena tuh Neng, 3M plus itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu, ya udah tuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Ada berapa sunnah rawatib jemaah sekalian? Dalam satu riwayat 10, dalam riwayat yang lain 12. Ya, dan lebih menjaga jika kita mengamalkan yang 12. Tapi seandainya kita mengamalkan yang 10 juga tidak masalah. Tapi kalau kita menjaga yang 12, 12 rakaat dalam satu hari satu malam, nah ini lebih bagus lagi. Nabi mengatakan dalam hadis beliau, siapa yang menjaga 12 rakaat ini dalam sehari semalam, maka banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat dalam satu hari satu malam. Sebahagian para ulama mengatakan jika satu hari itu dia lakukan 12 rakaat ini, maka dia sudah dapatkan satu rumah di dalam surga. Sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah jika orang ini menjaga 12 rakaat itu setiap hari, tidak hanya satu kali dia lakukan, ya, tidak hanya dia lakukan satu hari lalu kemudian dia katakan ah sudah cukup, cukup saja satu rumah di surga, tidak usah banyak-banyak, ya. Sebahagian para ulama kita, dan ini kelihatannya lebih kuat jemaah sekalian, sebagian para ulama kita mengatakan yang dimaksudkan akan dibangunkan rumah baginya di surga adalah yang merutinkan 12 rakaat ini dalam satu hari satu malam. Tidak hanya satu hari itu dia lakukan, tapi setiap hari dia berusaha melakukannya. Apa saja 12 rakaat itu? Kalau yang 10 rakaat jemaah sekalian, kalau yang 10 rakaat, pertama 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, jadi 4. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 6. 2 rakaat setelah isya, 8. 2 rakaat sebelum subuh, 10. Itu kalau riwayat yang 10 rakaat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya tidak masuk dalam sunnah rawatib, tapi dia punya keutamaan tersendiri. Nanti akan kita pelajari singkat-singkatnya insyaallah. Itu kalau 10 rakaat. Yang 12 rakaat tinggal ditambah sebelum zuhur, ditambah menjadi 4 rakaat. Ditambah menjadi 4 rakaat sebelum zuhur, jadi 12. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 6, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 8, 2 rakaat setelah isya, 10, dan 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat.

0: dipersembahkan Kita Indonesia.
1: Teman berdua, kita hidup di zaman yang serba cepat, serba instan, dan kadang lupa kalau bumi ini juga nggak bisa diganti. Pemerintah udah bikin banyak kebijakan soal lingkungan, kayak pengurangan emisi karbon, pelarangan plastik sekali pakai, sampai rehabilitasi hutan yang udah gundul. Tapi pertanyaan

Jadi perbincangan ada teaser dari serial terbarunya Agnes Mo dan juga Anggun ya, dua penyanyi Indonesia yang tampil dalam serial Amerika Serikat Preacher Season 4 produksi Prime Video. Jadi penampilan perdana mereka ini diperlihatkan melalui foto first look yang baru jadi rilis menjelang penayangan serial ini nantinya di Agustus 2026. Jadi kehadiran Agnes sama Anggun ini menjadi sorotan penggemar tanah air karena bergabung dalam salah satu serial aksi paling populer saat ini, teman berdua. Dan Richard Season 4 ini kembali dibintangi sama Alan Ritchson yang memerankan tokoh utama Jack Reacher sendiri. Dan untuk musim terbaru ini Agnes Mo bakal memerankan karakter Lila Holt, seorang perempuan yang berusaha mencari ayah kandungnya. Sementara Anggun ini dipercaya memerankan Amicia Holt, ibunya si Lila yang punya keterkaitan lah ya dengan konspirasi besar yang menjadi pusat cerita. Gila sih, aku udah ngeliatin teasernya itu tuh langsung kayak, kok aku bangga banget yang melihat mereka berdua gitu. Jadi hubungan ibu anak ini yang diperanin sama Agnes sama Anggun ini diperkirakan bakal menjadi salah satu elemen penting dalam alur cerita karena mereka berdua ini juga disebut akan berada di pihak yang berseberangan dengan Jack Reacher sendiri. Nah, foto first look yang dirilis Prime Video ini memperlihatkan Agnes Anggun dengan ekspresi tegas dan penuh misteri. Dan penampilan ini juga memunculkan dugaan kalau keduanya bakal memainkan karakter yang menjadi lawan utama sang protagonis ini, teman berdua. Jadi keterlibatan Agnes dalam serial ini sebenarnya sudah diumumkan sejak pertengahan tahun kemarin ya, bertepatan dengan dimulainya proses produksi. Saat itu juga Agnes mengungkapkan kalau dia tuh harus ngikutin proses audisi sebelum akhirnya mendapatkan peran ini, teman berdua. Jadi Prime Video juga menjadwalkan Richard Season 4 bakal tayang mulai 12 Agustus 2026 dengan total 8 episode.

0: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia, kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Cinemaku Pictures ini resmi ngerilis official teaser, poster, dan juga trailer film Memburu Pemangsa, teman-teman berdua. Film ini tuh genrenya horror, kriminal, dan aksi garapan Umayyah Shahab. Ini bakal ditayangkan di bioskop Indonesia mulai 24 September nanti. Jadi teaser poster ini menampilkan 4 pemeran utama, ada Laura Basuki, Prilly Latuconsina, Tazkia Namir, dan juga Yasamin Jason sendiri. Dari pemainnya sih aku langsung kayak amazed juga sih, teman berdua, ya kayak kayak apa ya, ini perempuan, empat perempuan strong gitu disatukan dalam satu project film gitu. Sementara itu teaser trailer ini memperlihatkan kisah 4 jurnalis perempuan yang dapetin tugas untuk mengungkap kasus penculikan anak. Mereka tuh berusaha untuk memburu pelaku di balik kejahatan walaupun harus menghadapi berbagai ancaman yang membahayakan keselamatan mereka. Bayangin 4 cewek nih yang harus mengungkapkan aksi penculikan anak gitu. Dan cuplikan film yang menghadirkan suasana mencekam dengan alur cerita yang bergerak cepat. Jadi selain berperan sebagai jurnalis investigasi, keempat aktris utama juga tampil dalam berbagai adegan aksi yang belum pernah mereka tampilkan sebelumnya. Dan Cinemaku Pictures juga membangun latar cerita dengan memanfaatkan sebuah pusat pembelanjaan yang sudah terbengkalai selama 13 tahun. Lokasi ini tuh dibersihkan dan juga ditata ulang biar sesuai dengan dunia yang dibangun dalam film sendiri, teman-teman berdua. Jadi film ini juga menjadi debut Umayyah Shahab di genre horror kriminal aksi. Selain itu, Memburu Pemangsa menjadi film horor aksi pertama Laura Basuki dan film aksi pertama Prilly Latuconsina.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hai, udah jam istirahat nih. Makan yuk, kan butuh asupan kita.
1: Ah, lagi diet.
2: Nih, buka acara diet segala. Waktunya makan ya makan.
1: Nanti kalau dietku gagal, gendutan, pacarku nyari yang lebih cantik dari aku, gimana?
2: Astaga, drama deh. Sekali-sekali main sono ke Tonga.
1: Hah, Tonga?
2: Iya, negara Tonga yang berbatasan dengan Fiji. Tau gak? Mereka pada menganut prinsip semakin gemuk seorang wanita, bakal semakin cantik dan indah. Terus, di sana orang-orang bakal saling memuji satu sama lain loh, tentang berat badan berlebih.
1: Masa?
2: Gak percaya. Negara ini juga punya prinsip makanan adalah sebuah budaya. Nah, kalau berat badan turun, bakal dianggap gak cukup makan. Jadi, gak perlu nyiksa diri deh.
1: Yuk makan. Iya deh, makan nih makan. Makan make up tapi.
2: Kenapa lagi sih alat make up dimakan?
1: Biar cantiknya luar dalam.
2: Wah, terserah. Udahlah, capek.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Alright, teman-teman, 2 jam 4 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Buat kamu yang udah pantengin Instagramnya Pro 2 FM Gorontalo, pasti kalian udah tahu ya. Kita sore hari ini bakalan ngobrol sama siapa di Sore Ceria. Teman sore kamu untuk sore hari ini, teman Pro 2. Karena kita bakal beda banget untuk obrolan kita untuk sore hari ini, karena aku sudah kedatangan teman-teman dari atlet powerlifting. Ya, jadi udah ada Riva dan juga Givari untuk sore hari ini. Kita langsung ya kenalannya. Halo.
5: Halo.
0: Selamat sore.
5: Sore.
0: Apa kabar Riva, Givari? Aku panggilnya Givari juga ya?
5: Iya.
0: Enggak panjang ya Givari gitu. Givari. Oke. Givari sama Riva udah menemani kita di Sore Ceria kali ini, teman berdua. Jadi mereka ini berdua adalah atlet powerlifting ya, benar, dan masih muda banget. Umur berapa Riva?
6: Kalau Riva baru 22 tahun sih.
0: 22 tahun. Bulan ini 22 tahun. Kalau Givari?
5: Kalau saya bulan November ini baru mau 21 tahun.
0: 21 tahun. Anda? Masih sangat muda, tapi mereka udah sangat mampu mengangkat beban loh, Pak. Anda ngapain mengangkat tawanan Anda? Oke, teman-teman berdua, seperti biasa sampai nanti di jam 5 kurang ya, kita bakal ngobrol-ngobrol sama Riva dan juga Givari tentang perjalanan mereka yang masih sangat muda ini akhirnya memilih untuk terjun ke dunia olahraga tapi agak beda ya, powerlifting, di mana orang lain itu kan biasanya menjadi atlet lari atau atlet apa yang enggak terlalu bikin stres ya. Kayaknya powerlifting itu agak-agak challenging gitu kan, ya kan? Dan buat kamu yang pengen nanya-nanya, mungkin pengen ada niatan juga untuk terjun ke dunia yang sama kayak mereka berdua, boleh banget di WhatsApp 08114 43000, lain telefon di 08121500924, dan juga di Instagram @pro_gorontalo. Kita mau tahu dulu deh, mungkin awal perjalanannya Riva sama Givari ini akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia olahraga, lebih tepatnya ke powerlifting ini tuh apa yang men-trigger kalian? Apakah ngelihat atlet-atlet dulu kah? Atau mungkin kayak ada juga kan orang yang kayak cuman coba-coba nge-gym terus tiba-tiba akhirnya jadi suka, akhirnya jadi kayak oh boleh deh nih ditekuni gitu. Coba mungkin dari Riva deh, ladies first.
6: Iya, kalau dari Riva sih sebenarnya dari kecil itu hobinya itu di olahraga, tapi waktu itu di bulu tangkis. Nah, terus sempat COVID itu sempat berhenti. Nah, di situ kan badan udah bengkak, badan udah gemuk lagi. Terus pengen olahraga lagi, tapi nggak tahu mau olahraga apa. Terus coba deh nge-gym aja. Nah, waktu awal-awal nge-gym itu ada pertandingan powerlifting di Gorontalo waktu 2024. Nah, di situ kan coba-coba ikut. Nah, tapi karena baru cari pengalaman kan nggak juara waktu itu. Nah, dari situ deh aku mulai cari tahu tentang powerlifting, karena menurut aku challenging aja sih, karena olahraga ini beda dari yang lain-lain begitu.
0: Oke, berarti kalau bisa dibilang ini masih sangat baru ya, 2024 kan?
6: Iya.
0: Berarti baru jalan 2 tahun ya?
6: Iya, jalan 2 tahun.
0: Oke, baiklah. Kalau dari Givari gimana?
5: Kalau misal dari saya juga pertama kali nge-gym itu kan tahun 2022. Itu awal saya nge-gym cuman karena saya malas di rumah, kayak malas buat diam diri di rumah. Nah, buat nyari kegiatan saya luangkan waktu buat nge-gym. Terus sekalian juga plusnya dapat di badan saya, kayak badan saya jadi keren. Nah, makin udah saya dari 2022 sampai 2024, awalnya kan cuma fokus buat badan. Nah, terus sama kayak Rifa tadi, tiba-tiba ada lomba powerlifting di tahun 2024. Pertama jujur saya nggak tertarik sama sekali soal powerlifting, karena saya mikir kayak ini olahraga cuma nyari sakit doang. Nah gitu. Nah kemudian setelah kemudian saya ikut, dan kemudian pas saya ikut tuh kayak wih keren, kayak dapat sorakan dan juga crowdnya tuh keren-keren dari orang-orang. Antusiasme penonton juga sangat-sangat saya suka. Jadi kemudian saya berniat, dan setelah itu saya kemudian lebih fokus kepada powerlifting ketimbang bodybuilding.
0: Berarti bisa dibilang dua-duanya ini event pertama tuh di 2024 ya?
6: Iya.
0: Dari Givari sama Riva sendiri gitu. Di 2024 itu emang didorong sama teman-teman yang di PT-PT-nya, atau emang kayak kalian juga udah pengen ikutan gitu apa gimana?
6: Kalau dari Riva sih pertama itu didorong, terus Riva malu kan, Riva nggak tahu ini olahraga apa. Riva cari tahu lah, oh tentang angkat berat. Terus Riva bilang kalau angkatan Riva masih segini, masih sekecil ini, Riva tidak mau ikut. Terus ada yang bilang anak-anak gym juga, terus gunanya kamu nge-gym apa? Coba dulu cari pengalaman. Nah dari situ deh aku mulai coba daftar terus ikut.
0: Kalau Givari gimana?
5: Kalau dari saya sama, didorong dari orang-orang di gym, terutama kayak senior-senior di gym. Dan kebetulan itu kan lomba pertama 2024 itu lomba yang kebetulan tuan rumahnya tuh Ocean Gym dari gym kami. Nah kemudian saya juga selaku member yang baik, jadi ikut meramaikan acara tersebut.
0: Awalnya tuh ngikut ini karena emang diselenggarakan sama tempat gymnya Ocean Gym sendiri ya. Terus habis itu akhirnya mungkin karena ini ya, karena diselenggarakan sama gym sendiri, jadi kayak ya udahlah ikutan aja gitu kan. Tapi tantangan yang kalian hadapi di awal ya, ini kan berarti di 2024 itu kan kalian bisa dibilang masih beginner ya, pemula. Apa tantangan yang kalian hadapi saat itu?
6: Kalau dari Riva, waktu itu Riva sempat agak bingung bagaimana jalannya sistem olahraga ini, gimana cara menentukan yang menang siapa, yang kalah siapa. Oh ternyata dari angkatan terberat. Nah dari situ Riva coba asah deh, Riva punya hobi, Riva coba atur pola tidur, atur pola makan, tapi walaupun sekarang agak-agak berantakan sedikit ya.
0: Iya. Mungkin di awal-awal masih bisa dikontrol ya, kalau kesini-kesini kan agak-agak ini ya, agak susah ya. Oke, kalau Givari gimana?
5: Kalau misal dari saya, kendala saya itu mungkin ada pada mental. Karena kalau misal olahraga angkat berat kan yang kita harus pikirkan kayak gimana cara kita buat ngangkat beban seberat itu dengan kondisi bebek kita yang waktu itu kan saya di kelas rendah, paling bawah. Nah jadi saya itu mungkin persiapan mental yang menjadi suatu tantangan bagi saya. Karena pas hari pertama mulai lomba itu saya jujur tidak tidur sama sekali karena mungkin saking groginya.
0: Wow, padahal harusnya tidur ya? Harus istirahat kan?
5: Dan itu kelas saya tuh pada pagi hari pas tadi. Terus saya gak tidur dari mana?
0: Saking overthinking ya, saking ini ya, saking kepikiran gitu gugupnya. Nah kalau kalian sendiri bisa dibilang siapa sih sosok yang sangat mempengaruhi kalian sendiri di cabang ini, powerlifting sendiri?
6: Kalau dari Riva sih, Riva tuh tiap kali lihat Instagram, terus lihat atlet-atlet yang khususnya luar negeri ya. Kalau yang luar negeri tuh Riva sering lihat, waduh Riva iri banget itu kalau misalnya di sana disupport sekali. Riva pengen begitu, Riva pengen merasakan energi powerlifter itu semeriah itu, se-euforia itu, begitu. Cuman dari atlet powerlifter yang luar negeri, terus dorong, kasih motivasi ke diri sendiri buat kayak mereka, begitu aja.
0: Kalau Givari gimana?
5: Kalau saya jujur, kalau misalnya atlet powerlifter dari lokal yang terkenal ataupun dari luar, menurut saya sejauh ini belum ada yang bisa masuk ataupun klop dengan diri saya. Cuman saya ada satu atlet yang sangat-sangat menginspirasi saya, yaitu Cristiano Ronaldo. Nah karena dia mengajarkan saya bagaimana cara itu kita memanage mental, dan kemudian bagaimana cara agar kita supaya percaya diri.
0: Agak beda sebenarnya ya, sepak bola sama tapi yang kamu pelajari bukan si teknik-teknik itunya, justru kamu melihat dari karakternya si Cristiano Ronaldo sendiri. Tapi emang ada perbedaan gak sih dari atlet cewek sama cowok sendiri di powerlifting ini? Mungkin ada yang bisa ngejelasin?
5: Kalau misal perbedaannya itu mungkin lebih ke cara kita bagaimana kita di pola latihannya. Karena kan kalau misal kita laki-laki kan, kalau misal perempuan itu kan ada yang namanya siklus haid kan. Nah jadi moodnya itu bisa berubah-berubah. Nah sedangkan laki-laki lebih stabil tentang moodnya. Karena olahraga powerlifting itu juga bukan terkait cuman kita tiap nge-gym harus angkat berat. Itu kalau misal kita di tiap sesi latihan kita terus kemudian kita moodnya jelek ataupun kita tidurnya jelek, pasti bakal ngaruh, sangat-sangat ngaruh di pola latihan kita pada hari itu.
0: Oke, mungkin bedanya lebih ke mood aja sebenarnya. Tapi kalau misalkan teknik dan lain-lain tuh sama aja, sama, ya cowok-cewek sama aja gitu. Oke, kalau Riva sendiri, nah gimana tuh kalau misalkan moodnya tuh lagi berantakan cewek kayak gitu tuh gimana?
6: Nah, kalau tiap Riva mens, Riva sih lebih ke kalau mens hari pertama aja yang mengganggu sama, bukan hanya mood sih kak, mengganggu kondisi tubuh terus sama yang sebelum mens. Nah itu Riva biasanya sering akalin kalau siang Riva makan berat kan, karena pasti kayak Riva mau latihan leg tapi dapetnya hari itu juga, dapet mensnya hari itu juga. Nah Riva makan nasi terus makan puding, makan es krim biar
0: pokoknya makan sekali
6: buat Riva pemut itu lebih bagus.
0: Apa kalau misalkan sudah dapat day one terus habis itu leg day, double kill kan, benar-benar tuh. Tapi kalau kalian sendiri gimana pandangan orang tua atau orang-orang sekitar sendiri kalian memilih untuk menekuni powerlifting ini sendiri? Kalau dari Givari gimana?
5: Kalau dari saya kebetulan juga alhamdulillah kedua orang tua saya sangat-sangat mensupport saya. Seperti dia, mereka mensupport buat membeli saya perlengkapan-perlengkapan buat powerlifting tersebut, seperti knee sleeve, suit, dan lain-lain. Dan kemudian kalau misal tanggapan dari teman-teman saya, alhamdulillah juga pada positif. Kayak kayak mereka tuh mikir kayak, alhamdulillah akhirnya gak punya hobi, tidak cuma di rumah-rumah terus.
0: Oh ya, berarti ini hobi pertama yang kamu tekuni gitu ya? Apa gimana?
5: Sebenarnya ada banyak hobi yang saya tekuni yang lain, cuman lebih fokus ke powerlifting.
0: Oh, oke. Mungkin yang sebelum-sebelumnya kayak ya udahlah, cuma beberapa bulan bertahan habis itu udah selesai gitu ya. Akhirnya sekarang ini yang bertahan lumayan lama ya, 2022 kan kamu? Dari 2022 sampai 2026. Oke. Kalau Riva, nah ini Riva nih agak beda ya, karena kan kamu cewek ya. Orang tua sendiri gimana?
6: Nah kalau orang tua mama itu dukung 100% kak. Awal-awalnya juga Riva gak nyangka kalau mama itu dukung, bener-bener dukung. Nah kebalikannya itu papa. Papa yang anggap ini olahraga apa, ini olahraga yang dominannya cowok semua, kenapa kamu terjun olahraga di begitu-begitu. Awal-awal itu dapat tantangan sih kak. Jadi nah itu tinggal bagaimana saat itu Riva meluluhkan hatinya papa, meyakinkan hati papa. Dan papa sudah mulai terima karena kemarin, event kemarin yang barusan itu papa sama mama nonton. Riva nonton.
0: Oke.
6: Papa juga gak marah sih kak, papa malah support. Dari awalnya tidak suka, papa mulai agak pelan-pelan mulai agak terima.
0: Iya, karena memang sebenarnya kan ini olahraga yang memang lebih ke cowok sebenarnya ya. Jadi biasanya orang tua laki-laki itu emang agak-agak ini, agak-agak apa sih namanya, agak terlalu gak setuju sebenarnya yang kayak gitu. Iya, agak-agak strict juga. Nah kamu sendiri emang butuh berapa lama untuk meyakinkan papa kamu sendiri?
6: Riva belajar powerlifting dari 2024 sampai 2025 akhir itu Riva coba yakinin terus sampai 2026 ini ada event dari situ sih kak. Jadi Riva pelan-pelan aja sih bujuknya, kayak Riva awal-awal mau ikut pertandingan tapi tidak bilang. Tiba-tiba ada yang kirim foto Riva bertanding sama papa, begitu. Nah dari situ Riva dimarah, terus udah gak dimarah, terus udah ditanya-tanya kapan lagi mau tanding, kapan.
0: Penasaran juga kan?
6: Udah jadi penasaran.
0: Iya, bisa kan kalau orang tua laki-laki tuh, kenapa gak balet nak? Kenapa? Iya kan? Tapi kalau misalkan papa kamu sendiri sama orang tua kamu sendiri pas pertama kali melihat kamu tampil, gimana respon yang keluar dari mulut mereka pertama kali itu gimana?
6: Sebenarnya orang tuanya Riva itu tidak terlalu mengerti ya, apalagi papa. Nah pas pertandingan kemarin Riva jelasin papa, jadi ini olahraga angkat beban itu begini-begini sistemnya, begini-begini. Udah selesai, udah Riva jelasin semua, papa udah paham. Jadi papa udah tahu, jadi papa tinggal support begitu.
0: Oke, jadi sekarang udah aman ya. Ternyata
6: tapi Tapi kalau misalnya untuk beli-beli gear SBD powerliftingnya itu, Papa masih belum terlalu mengizinkan sih Kak. Cuman kalau latihan masih enggak apa-apa.
0: Oh oke, okay. mungkin 100%. Orang tuanya, iya mungkin orang tuanya juga mikirnya mungkin kamu juga belum nggak mau terlalu mendalami banget ini apa gimana gitu kan? Iya. Oke, okay, nanti kita bakal ngobrol lagi ya teman Pradua. Kita pengen tahu juga kira-kira kalau atlet powerlifting itu persiapan mereka sebelum tampil itu seperti apa sih? Apakah ada tantangan makanannya juga apa gimana ya kan? Ini untuk kamu yang pengen tanya-tanya boleh banget juga di live TikToknya Pradua Gorontalo, Pradua GTO ya. Bisa tanya-tanya di sini juga, ini udah ada beberapa yang join, udah ada 12 orang yang gabung di sini. Boleh tanya-tanya sama Riva dan juga Givari. Yang mau nanya lewat WhatsApp juga 08 11 43 000 222 juga boleh banget. Atau di line telepon, kita tungguin teleponnya di 08 12 15 924. Kita akan balik sejenak.

0: Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sudah saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produe FM.
6: Alright, nomor 2 kita balik lagi di Produ FM Gorontalo di teman sore kamu. Kita juga masih bakal ngobrol sama Riva dan juga Givari untuk sore hari ini. Mungkin aku pengen nyapa warga TikTok dulu ya yang udah stay tune. Ada Dedika, terus juga ada Riprovers, ada Nova, Vilan, Rian Rompas, para personal trainer kalian ya ini ya. Ada Noxy, terus juga ada Your Moon Not Forever juga. Terus ada Ray, wih, ada mamanya Givar juga, Tante Lydia, G77, halo, selamat sore. Ada Meza, ada Twins, Abizam, ada Ica, banyak lah ya, ini yang udah hadir. Tadi juga kan kita udah sampai di ritual, ini juga udah ada yang nanya nih, ritual apa aja yang dilakukan sebelum tanding. Nah, kalau kalian sendiri itu sebelum event ya, itu ada ritual khusus nggak? Misalnya kayak mungkin latihannya, udah pasti latihan akan lebih gencar lagi kan. Cuman lebih ke kayak pantangan makanan ada nggak? Terus habis itu kayak tidurnya kayak gimana? Kalau kalian sendiri itu seperti apa?
7: Kalau dari saya, karena kalau misal di kelas yang saya ikuti di turnamen kemarin kan itu kelas 74 minus. Mm-hmm. Sebenarnya kalau misal saya sendiri nggak ada pantangan makan. Karena BB saya waktu itu kan masih 62, jadi saya mau saya makan berapa banyak pun gak bakal naik kelas saya, berat badan saya. Nah, cuman yang jadi pantangan kan karena kalau misalnya dilombain kan hitungannya itu pakai dots. Nah, jadi semakin tinggi berat badan kita, semakin banyak juga poin yang dikurangi dengan total angkatan kita. Jadi saya mau tidak mau harus jaga berat badan saya di 63-64. Gitu.
6: Oke, jadi sebenarnya tantangannya tuh menjaga berat badan ya?
7: Iya.
6: Okay.
7: Kalau soal ritual, paling mungkin ritual yang saya sering lakukan ataupun mungkin Riva sering lakukan yaitu mungkin sebelum latihan itu kami mendengar lagu.
6: Okay.
7: Lagu yang kami sukai masing-masing gitu. Biar lebih memboosting semangat kita pas latihan, pas mau ngangkat beban berat.
6: Nah, biasa suka dengerin lagu apa tuh?
7: Kalau saya kebetulan saya sangat suka lagu dari Paramore yaitu
6: Paramore.
7: Iya, yang The Only Exception.
6: The Only Exceptions. Iya, yeah. Agak sedih sebenarnya lagunya ya.
7: Iya, itu.
6: Tapi ternyata lagunya itu justru bikin mood kamu bagus gitu. Okay, kalau Riva sendiri?
8: Kalau Riva sih sama, kalau ritual sebelum latihan itu pasti dengerin lagu, terus minum suplemen sebelum latihan. Kalau misalnya Riva tahu hari ini Riva mau heavy lift, berarti tidur Riva harus ya, kalau Riva harus 10 jam.
6: Okay.
8: Riva merasa tidak cukup kalau cuma 6 jam ataupun kurang karbohidrat sebelum latihan, cuman itu sih.
6: Basically sebenarnya ya ini aja ya, kayak tidur, makan, latihan gitu. Kalau kamu sendiri ada ritual kayak harus dengerin lagu-lagu juga gitu?
8: Ada.
6: Lagunya apa tuh?
8: Yang MCR.
6: Wah, dia lebih ke MCR lagi ya. It album lama ya berarti ya. Lagu apa biasa yang kamu suka dengerin kalau MCR?
8: Album-albumnya sih kak tidak menentu, cuman playlist dari MCR itu pasti aku putar.
6: Okay. Kayak dia kayak apa sih namanya, men-trigger ini juga ya, apa sih, semangat ya. Okay. Berarti ya basically emang ritualnya sama-sama aja gitu ya. Paling jaga tidur, jaga pola makan juga gitu. Terus harus ada kayak tantangannya si Givar sendiri jaga pola apa berat badan juga apa gimana?
8: Kalau Riva sih untuk yang kemarin Riva tidak jaga pola makan maksudnya, tapi tidak juga kebablasan. Cuman kalau untuk next event nanti kalau ada kelasnya Riva, Riva masuk no. Tapi kalau misalnya tidak ada kelas Riva, mungkin Riva bisa diet, bisa cutting.
6: Oke. Okay. Kamu cukup gampang nggak sih untuk cutting atau gimana?
8: Lumayan susah sih karena tantangan Riva itu di makanan manis.
6: Iya, lagi cewek-cewek itu susah banget ya. Apalagi kalau ada mens biasanya kan nyarinya tuh yang manis-manis gitu.
8: Cuman manis sih, cuman makanan manis.
6: Bukan makanan berat ya, makanan manis yang memang tantangannya. Oke. Okay. Nah, kalau kalian sendiri pernah enggak sih ngalamin cedera ketika event atau mungkin sebelum event? Nah, biasa stres kan? Semua ikut event terus habis itu cedera tuh kayak kenapa harus di saat-saat seperti ini gitu. Pernah gak ngalamin hal-hal seperti itu?
7: Kalau dari saya, kebetulan saya kan persiapan dari bulan April pas masih bulan Ramadan. Nah itu saya pas dari bulan April sampai bulan Juni tanggal 25 kemarin sempat kena dua cedera ya. Yang pertama itu cedera groin strain di hip flexor, di pangkal paha. Itu saya kemudian saya bawa ke fisioterapi buat di MCO. Alhamdulillah sudah sembuh. Nah, namun yang jadi masalah kalau misalnya kita cedera seperti itu kan kayak setelah diterapi kan pasti ada masa rehabilitasi ataupun masa
6: lama ya.
7: Iya. Dan kebetulan situ juga yang menjadi kegagalan saya yaitu karena pada saat itu kayak progres saya udah 80% balik lagi jadi ke 40% gitu.
6: Oke.
7: Okay. Dan kemudian juga saya juga kemarin sempat kena cedera juga di lutut sebelah kiri tapi sudah aman.
6: Oke, okay. Itu setelah event kemarin?
7: Sebelum event.
6: Sebelum event?
7: Udah hamin 2 minggu event.
6: Oh, tapi aman ya pas eventnya aman ya?
7: Aman.
6: Gak ada cedera lain-lain ya?
7: Iya, alhamdulillah.
6: Oke, okay. Kalau Riva gimana?
8: Kalau Riva sih cuma sempat cedera ringan di bulan April itu abis latihan kaki tapi gak tahu kenapa forearm, otot forearm sebelah kiri Riva terasa sakit. Jadi 2 hari kemudian Riva bawa ke tempat terapi, kata terapinya cuman cedera ringan, cuman itu aja. Jadi cuman di obat sedikit, terus ada masa Riva rest dan recovery, terus Riva latihan lagi, cuman itu.
6: Oke, okay, berarti selama ini so far dari 2004 sampai 2026 ini cederanya masih cedera ringan aja ya. Oke, okay. Kita mungkin ini udah pada rame banget di TikTok. Ada yang nanya, kalau lomba cara hitung skornya itu gimana sih? Dari Your Moon Not Forever, gimana tuh? Mungkin bisa dijawab, kayak dari tadi dia nanya itu mulu soalnya. Gimana?
7: Kalau misal di lomba, kebetulan saya dari 2024 sampai sekarang tuh udah ngikutin 3 lomba. Nah, di 2 lomba yang pertama itu kalau misal kita dibagi per kelas, kemudian cara ngitung skornya itu, jadi kita tuh kan masing-masing gerakan kayak squat, bench, deadlift punya masing-masing 3. Nah, dari 3 angkatan tersebut, yang angkatan berhasil itu yang dihitung poinnya. Jadi jumlah total angkatan terakhir yang berhasil kemudian dijumlahkan menjadi satu total poin. Nah, itu total poinnya. Nah, itu di 2 lomba yang pertama. Nah, kalau di lomba yang ketiga ini yang strength war, itu hitungannya pakai dots. Jadi sama aja kayak total angkatan kita yang ketiga yang berhasil, tapi itu dikurangin dengan total koefisien berat badan kita. Nah, itu dihitung pakai rumus DOTS. Rumus DOTS itu masing-masing ada banyak di internet. Cuman kalau misalnya yang kemarin di strength war, kebetulan kami tidak tahu pakai kalkulator yang mana, tapi itu sama pakai DOTS juga.
6: Oke, okay. Semoga sudah menjawab ya. Ini juga ditanya sama Rinaldi, rumus perhitungan DOTS-nya itu gimana? Beda-beda ya berarti ya kalau perhitungan DOTS-nya ya.
7: Iya.
6: Oke. Okay. Nah, ini juga udah ada yang nanya, cara kalian untuk ngatur jadwalnya gimana mana nih? Gimana cara atur jadwal latihannya? Kalian kan ada yang Riva tuh baru selesai kuliah kan?
8: Iya. Masa perkuliahannya sudah selesai.
6: Sudah selesai.

0: urusan, semua urusan-urusan kampus harus selesai dari jam harus selesai di jam 4 sore. Nah, dari jam 4 sore itu Riva prepare Riva sisihkan malam untuk latihan.
1: Oke, memang berarti mostly si latihannya malam ya?
0: Iya, malam.
1: Oke. Kalau Givar gimana?
2: Kalau saya kan kebetulan mas waktu mulai latihan itu pas saya masih semester 5 sampai saya udah libur semester. Nah, jadi pas saat saya masih kuliah itu pas bulan April, saya latihannya itu di siang hari. Jadi masuk kuliah pagi, terus siang nge-gym, terus pulang sore kampus lagi. Nah, kebetulan sekarang kebetulan udah libur, jadi sama mainnya nanti sore kalau tidak malam.
1: Oke, berarti curi-curi waktu ya untuk latihannya kalau misalkan ini ya. Iya, baik-baik. Karena memang sebenarnya latihannya juga gak terlalu lama kan, kayak cuman sejam, dua jam gitu kan. Jadi kayaknya masih bisa lah untuk disisip-sisipin waktunya. Nah, kalian sendiri, total Givari udah 3 event berarti ya selama ini ya? Iya. Kalau Riva?
0: Kalau Riva, 4.
1: 4 event
0: iya,
1: ya?
0: Iya, 4.
1: Nah, kalau kalian sendiri gimana sih cara, pasti pernah lah ngerasain yang namanya gugup.
0: Ya.
1: Sebelum main, ya, ya kan? Nah, gimana cara kalian untuk mengantisipasi itu, rasa gugup itu?
2: Kalau dari saya, kebetulan saya bisa mengatasi rasa gugup saya itu nanti pas saat lomba kemarin. Nah, saya rasa bagaimana cara saya agar saya dapat mengatasi rasa gugup tersebut? Mungkin hanya rasa gugup itu cuma datang dari pikiran. Karena semakin kita mikirin kayak ini bakal keangkat gaya, pasti nggak bakal keangkat. Dan kebetulan kebetulan juga saya pada saat event kemarin pas masih pemanasan kan saya pemanasan di beban 110. Nah, di situ pas pemanasan jujur saya udah ngerasain berat kayak ih cuma dapat 3 reps berat sekali ini tiap tak angkat. Dan kebetulan yang first attempt saya itu 130. Nah, di situ saya jujur udah kayak udah keringat dingin kan kayak nggak bakal keangkat bakal malu-maluin gym. Nah, tapi pas giliran saya udah tenangin diri, saya udah baca bismillah sebelum ngangkat. Dan pas saya ngangkat, loh ternyata ringan banget. Dan kebetulan juga kan apalagi ditambah kayak kata orang-orang kayak kalau misal plates di lomba tersebut kan pakai calibrate plate. Jadi tekanan bebannya tuh lebih ke tengah, kayak lebih padat gitu. Gak kayak di gym kami, kalau di gym kami kan agak keluar. Jadi dia bakal nge-bending, katanya bakal berat. Nah, pas kemudian saya angkat, lah kok ringan banget gitu.
1: Ternyata lebih ke pikiran aja ya. Oke. Tapi total angkatan terberat kamu berapa, Givari?
2: Kalau total angkatan terberat saya itu di gerakan deadlift di alhamdulillah di 210 kg.
1: 210 kg, gila ya. Kalau ada Giva gimana?
0: Tadi Kak tanya apa dulu sama Givar?
1: Ini apa sih rasa gugup untuk mengatasi
0: rasa gugup? Kalau rasa gugup sih Riva banyakkan berdoa sama kunyah permen karet sama denger lagu. Cuman itu.
1: Tapi pernah ya?
0: Kalau gugup pasti iya, cuman Riva antisipasi dengan itu karena kalau makin Riva kunyah coklat atau permen karet itu heart rate Riva itu pasti bakalan pelan-pelan turun.
1: Akan turun gitu. Oke, kalau Riva sendiri angkatan terberatnya Riva berapa?
0: Kalau terakhir di event kemarin itu 280 kilo.
1: 280 kilo, gila. Saya bisa nggak tuh ya, kira-kira Lis. Nah, kalau kalian sendiri ya, pasti ada plus minusnya ya. Jadi atlet powerlifting yang kalian rasakan saat ini, kira-kira apa sih plus minusnya jadi atlet powerlifting?
2: Kalau plus minusnya itu, pertama mungkin dimulai dari minusnya terlebih dahulu. Kalau minusnya itu yang seperti tadi, kayak kita harus dipaksa ataupun dituntut untuk disiplin. Sementara kita kan, kalau misal saya kan berkaca kepada diri saya sendiri, kalau misal saya itu masih muda,
1: kayak
2: masih pengen kesana
1: jalan-jalan, masih pengen nongkrong lah ya, namanya juga anak muda.
2: Terus? Nah, kalau misal dan juga minusnya itu gampang cedera. Tapi itu kalau misal gerakannya asal-asal doang atau nggak pakai pemanasan atau pendinginan. Nah, plusnya itu kayak kalau misal di olahraga powerlifting ini menurut saya sangat-sangat ngajarin kita bagaimana cara kita memanage ego gitu. Jadi kita saat ngangkat beban itu tidak nggak mementingkan ego tapi mementingkan form gitu biar nggak kena cedera yang tadi. Dan kemudian plusnya paling di gym jadi orang paling kuat.

0: Orang paling kuat ya, berasa paling kuat banget ya gitu ya. Oke, jadi tapi kalau misalkan berasa ke paling kuat gitu biasa suka dipakai untuk sini ya.
1: Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah kami berdua kayaknya down to earth.
0: Asik, down to earth itu kayaknya harus ya. Yeah. Jadi kalau misalkan bisa kita ambil dari omongan Givari sendiri, plusnya itu lebih ke kayak kita kayak ngatur ego, ngatur mental, ngatur fokusnya gitu kan. Kita lebih kayak lebih apa ya, lebih kalem gitu ya. Terus ya kalau misalkan untuk minusnya yaitu dia tadi paling parah ya paling cedera ya. Oke, dari Riva gimana?
2: Kalau minusnya itu cuman cedera itu sih Kak, tapi kalau untuk Riva masih pengen coba olahraga lain, pengen jalan-jalan, itu kayaknya udah berkurang mood, niat Riva, minat Riva untuk yang begitu-begitu. Tapi plusnya itu Riva bisa pakai tenaga Riva yang biasa Riva pakai di gym untuk angkat galon di rumah.
0: Oh iya. Yeah.
2: Untuk geser-geser peralatan-peralatan berat, rumah yang berat.
0: Berarti kalau di rumah suka disuruh-suruh kayak gitu enggak?
2: Ada.
0: So, boleh angka 200 lebih kilo kan? Coba angkakan dulu ini. Iya ya.
2: Ada
0: ya. Coba angkakan dulu sofa gitu ada.
2: Geser sofa, lemari, semua itu.
0: Oke, baiklah. Aku juga pengen tahu nih teman berdua, apakah dunia olahraga powerlifting ini akan benar-benar mereka tekuni? Karena kan kita lihat juga umur mereka tuh masih sangat muda ya, masih 20-an. Apakah ini memang cuman hobinya aja atau mereka akan tekuni nantinya? Kita nanti akan balik lagi ngobrol sama mereka. Yang pengen nanya di TikTok boleh banget ya. Ini udah banyak yang gabung juga ada Dan. Semangat Coach Nisa. Saya bukan coach ya di sini. Saya coach siaran aja. Ada siapa lagi nih? Ada We Love Des, keren banget. Oke, baik. Ada Twins Abiza. Mungkin ada teman-temannya juga ya di sini ya. Katanya salam dari kembar. Ada yang kenal? Selamat sore aja deh untuk warga TikTok yang udah meramaikan TikToknya Prodeo FM Gorontalo untuk sore hari ini. Kita akan balik lagi, masih bakal ngobrol sama mereka berdua juga. Kira-kira dunia powerlifting ini akan mereka tekuni juga, dan harapan mereka mungkin ada event berikutnya yang akan mereka ikuti juga, persiapannya udah sampai mana. Nanti kita akan balik lagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Part 2 kita balik lagi di teman sore kamu barengan Riva dan juga Givari untuk sore hari ini. Kita tadi udah sampai di ini sih, apakah powerlifting ini akan kalian tekuni atau ya cukup sekedar hobi aja apa gimana? Siapa yang mau jawab duluan nih?
1: Oke. Kalau misal dari saya mungkin powerlifting ini bakal saya tekuni, tapi mungkin sampai saya dapat medali. Karena kalau misalnya saya prinsipnya itu saya pengen nyoba semua hal. Kayak kalau misalnya saya bisa nyoba semua hal, kenapa enggak coba semua?
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi kalau misalnya powerlifting saya udah istilahnya udah tamat, udah dapat medali, entah itu medali apa aja, saya mungkin bakal pindah ke olahraga lain ataupun hobi lain.
0: Oh, oke. Okay. Berarti goalsnya tuh sampai dapat medali terus kamu akan coba olahraga yang lain. Yeah. Tapi udah ada kepikiran enggak? Maksudnya udah ada kepikiran abis ini mau cobain olahraga apa gitu udah ada?
1: Kalau kepikiran ada, paling bakal pindah ke main skateboard atau mungkin ini boxing.
0: Oh oke, okay. Boxing keren, aku juga pengen deh coba. Oke, okay, berarti emang goalsnya Givari tuh pengen dapat medali, terus habis itu pengen coba dulu aja gitu ya. Karena umur juga masih muda ya, maksudnya pengen cobain banyak hal aja dulu untuk dunia olahraga sendiri ya. Oke, okay. Kalau dari Riva gimana?
2: Kalau dari Riva sih mungkin untuk sekarang ini yang harus Riva tekuni karena Riva berharap nanti Riva bertanding bukan cuma di lokal aja tapi mau pengen bertanding di luar.
0: Oh,
2: tergantung okay. Nanti kemampuan Riva di kedepannya nanti tuh udah sejauh apa begitu.
0: Oke, okay. Mungkin akan benar-benar akan ditekuni dalam artian nantinya ini akan jadi benar-benar sumber pencarian kamu, maksudnya sumber duit atau dan lain-lain atau gimana?
2: Kalau untuk sekarang ini belum kepikiran sih sampai di sana kak. Kalau untuk sekarang masih ke hobi yang hobi banget begitu.
0: Iya, benar-benar hobi itu. Yang ditekuni aja ya. Oke, nanti nextnya akan ada plan lain lagi untuk pekerjaan dan lain-lain. Oke, nah dari Riva sendiri kan udah ada 4 event selama ini kan. Givari juga ada 3 event ya. Nah dari semua event yang sudah kalian jalani kemarin, yang paling berkesan deh, entah itu memorinya buruk atau mungkin memorinya paling apa ya, paling menyenangkan apa gimana, bisa di-spill?
1: Kalau misal dari saya, mungkin event kedua saya itu yang menjadi event paling, bukan berkesan, paling mengajarkan saya banyak hal. Karena di event kedua itu, kebetulan saya pas event kedua itu banyak gagalnya angkatannya. Nah jadi dari situ saya belajar, saya bisa lebih menurunkan emosi saya, menurunkan okay. ego saya, kemudian bisa memanajemen kepercayaan diri saya gitu dan lain-lain. Dan mungkin saya sekarang event yang terakhir kemarin itu sangat-sangat luar biasa karena saya alhamdulillah banyak yang berhasil juga. Cuman saya rasa saya rasa tidak terlalu berkesan kak, mungkin karena saya sudah semakin agak dewasa dalam menentukan keputusan angkatan beban saya.
0: Oke, okay. Mungkin dari segi emosi dan lain-lain kamu udah lebih apa ya, lebih dewasa yeah, dibandingkan dewasa. Yang sebelumnya. Jadi yang di event kedua yang kamu ngerasa kayak kamu gak bisa ngontrol emosi dan lain-lain, di event terakhir ternyata kamu setelah belajar dari event kedua udah kepake di event ketiga, ya kan, yang terakhir gitu. Oke, okay, dari Riva gimana?
2: Kalau dari Riva sih semua event itu berkesan ya, cuman yang paling lebih berkesan itu di event yang ketiga tahun lalu, 2025. Nah, di tahun 2025 itu Riva belum terlalu bisa memanage stres, tapi Riva bersyukur Riva bisa kasih yang terbaik dan Riva melihat event yang ketiga itu sangat maju signifikan dari event-event sebelumnya begitu. Nah kalau yang event kemarin itu karena Riva udah belajar dari yang event ketiga 2025, Riva makin lebih tenang aja sih pas mau maju di platform.
0: Oke, okay. Jadi intinya setiap event itu ada aja pelajaran yang bisa diambil ya. Oke, okay. Oke, okay, sebelum kita ke pertanyaan terakhir mungkin ya, ini ada yang udah gabung di TikTok, ada user namanya. Selama di powerlifting pernah nemu orang toksik enggak dan ngaruh enggak mereka ke performa kalian? Nah tuh. Gimana?
1: Dari saya dulu.
0: Boleh.
1: Baik, kalau misal saya ketemu orang toksik di powerlifting sejauh ini saya latihan powerlifting dan saya terjun dalam lingkungan powerlifting itu terutama di gym saya, alhamdulillah di powerlifting dalam tanda kutip dalam gym saya alhamdulillah tidak ada orang yang toksik sama sekali.
0: Oh.
1: Malah kami itu sangat-sangat saling saling support mensupport walaupun walaupun kami sering saling support, namun ketika kami ada salah ataupun apa-apa selalu kami bilang gitu. Dan kemudian juga pada mungkin senior-senior di powerlifting di gym saya, mereka juga kebetulan sangat-sangat ramah dan juga sangat tidak pelit ilmu dalam membagi ilmu dalam powerlifting tersebut. Nah, jadi di gym kami alhamdulillah ya tidak ada yang seperti-seperti itu, yang toxic-toxic seperti itu. Mungkin sekian.
0: Semua green flag ya di situ ya. Iya, kalau dari Riva gimana?
2: Riva juga sama Gifar.
0: Apalagi kamu, kenapa Gifar?
1: Sangat-sangat green flag, apalagi saya. Kami berdua green flag.
0: Iya, iya. Apalagi Rondo paling green flag katanya. Riva gimana?
2: Kalau Riva sih, Riva setuju sama yang Gifar bilang. Di Ocean itu positif-positif semua ya orangnya. Apalagi yang sesepuh gym, abang-abangan. Yang di Ocean itu benar-benar mengajarkan Riva dari squad Riva yang cuman 45 kilo kalau tidak salah waktu itu, sampai bisa kayak sekarang di latihan Riva bisa angkat 120 sekian.
0: Jadi intinya terjawab ya, nggak ada orang toksik, jadi performa mereka juga aman-aman aja gitu. Aku juga merasakan itu kok, di sana emang orang-orangnya walaupun ada rompi muka-muka yang muka-muka antagonis, tapi ternyata orangnya juga green flag gitu loh guys. Rompi muka aja emang muka-muka antagonis, tapi sebenarnya nggak, baik-baik semua. Oke, yang terakhir dari TikTok deh. Tips tetap cantik pas angkat beban dong Riva, dari Vilan. Tinova.
2: Sebenarnya kalau misalnya orang-orang yang lihat Riva cantik pas angkat beban itu, ya alhamdulillah sih Riva bersyukur kalau misalnya mereka lihat Riva begitu. Cuman kadang kalau Riva latihan itu, Riva kalau belum catok, belum make up itu, kayak Riva rasa ada yang kurang deh. Yeah. Riva merasa lagi tidak bagus deh. Itu memengaruhi Riva punya mood
0: performa
2: nanti.
0: Iya,
2: begitu. Jadi Riva sebisa mungkin kalau ada waktu Riva pasti cantik-cantik, Riva mau catok, Riva pakai lipstick, mau make up, begitu-begitu.
0: Iya, sih. Orang terang latihan aja terang masih bawa make up, apalagi mau perform ya. Jadi harus tetap all out kalau misalkan mau tampil gitu. Nah, aku dengar-dengar katanya ini bulan berapa ya tahun ini katanya akan ada event juga kalian berdua ya. Riva juga ya?
2: Iya.
0: Nah, udah seperti apa persiapannya, udah berapa persen dari kalian berdua sendiri?
1: Kalau dari saya kan kemarin baru kelar event yang ini, Strength Warrior dari Kingdom.
0: Okay.
1: Kalau misal bulan depan itu paling dari acaranya Pak Bersi itu Prof. Mungkin persiapan saya bisa dikatakan masih 0%.
0: Oke.
1: Karena saya
0: baru selesai juga dari kemarin ya.
1: Baru selesai juga. Kemudian saya ingin membangun lagi, mungkin membangun mental saya atau membangun teknik-teknik saya agar bisa mengangkat yang lebih berat lagi daripada yang kemarin.
0: Kalau Riva?
2: Riva juga sama, masih 0% karena setelah event kemarin Riva masih rest, belum ada plan mau latihan, metode latihan seperti apa lagi, apakah akan tetap sama dengan yang kemarin atau bakalan berubah. Jadi Riva masih mau mempersiapkan nanti, cuman insya Allah Riva bisa ikut.
0: Tanggal berapa? Bulan apa?
2: Baru rumor sih kemungkinan 2 bulan depan.
0: Oh oke, berarti belum fix ya sebenarnya bulannya, belum
2: antara
0: fix
2: Agustus
0: ya?
2: Atau September sih.
0: Udah deket kayaknya. Dong, berarti harusnya sebenarnya udah persiapan ya.
2: Cuman kalau sekalipun September, Riva sih berharap di akhir September ya, biar makin lama Riva dengan Givar punya persiapan.
0: Persiapannya juga lebih matang gitu ya. Nah ini nih, tadi juga udah ada yang tanya sih, aku juga penasaran kira-kira kalau ada anak muda yang pengen juga terjun ke powerlifting ini sendiri, tips dari kalian berdua apa?
1: Kalau dari saya tipsnya itu, mungkin kita harus menghilangkan jauh-jauh yang namanya mindset kalau misal powerlifting itu. Kayak mungkin banyak teman-teman sekalian yang mikir kalau misal powerlifting itu kayak olahraga yang cuman tiap harinya ataupun tiap sesi latihan itu ngangkat berat doang. Enggak. Esensi dari powerlifting tersebut teman-teman yaitu ketika kita meringankan beban yang berat, bukan kita mengangkat beban yang berat. Enggak, jadi kayak enggak usah mikir kalau misal powerlifting itu hari-harinya ngangkat berat terus, enggak. Nah itu makanya kita harus seperti yang saya katakan tadi, kayak kita harus membangun mental kita dalam menjalani olahraga ini. Dan kemudian kalau misal ada anak-anak muda yang lain yang pengen tertarik ataupun ngikutin powerlifting, saya sangat-sangat setuju karena saya berkaca dari di luar-luar negeri itu sangat-sangat banyak atlet-atlet powerlifting yang masih berusia 15 tahun, 14 tahun dan angkatannya itu udah beda-beda tipis dengan angkatan saya. Jadi saya jujur merasa insecure dengan hal tersebut. Jadi kalau misalnya kalian teman-teman ingin ikutin powerlifting dari usia muda, silakan ikut. Saya sangat setuju.
0: Intinya kalau dari Givari sendiri tuh yang pengen di highlight di sini adalah kalau misalkan mau ikutan, pertama ubah dulu mindsetnya ya. Yeah. Jadi bukan ngangkat beban, meringankan bebannya gitu. Oke, okay. Kalau dari Riva gimana?
2: Kalau dari Riva juga sama, esensi powerlifting itu sama seperti yang Givar bilang. Cuman saran Riva untuk anak-anak yang mau terjun di powerlifting, walaupun sekarang Riva merasa tidak selalu 100% sempurna di dalam teknik, cuman Riva berharap anak-anak powerlifting nanti yang akan terjun itu lebih mementingkan teknik sama form dan bisa meringankan itu beban yang berat gitu.
0: Gitu ya tips dari Riva dan juga Givari ya teman berdua. Nah yang terakhir, harapan kalian kedepannya seperti apa?
1: Harapan dari saya untuk olahraga powerlifting ini semoga di Gorontalo banyak semakin banyak tentang atlet-atlet powerlifting ini.
0: Amin. Dan
1: karena mengapa? Karena saya juga jujur sangat suka kepada bidang olahraga ini. Jadi saya sangat-sangat berharap suatu saat nanti banyak yang akan menjadi saingan saya ataupun penerus saya ataupun orang-orang lain yang ingin mengikuti saya ataupun teman-teman saya yang lain. Dan mengapa hal tersebut menjadi penting? Dikarenakan kalau misal jadi kayak semua gym itu harus berpegangan tangan. Semua gym-gym di Gorontalo harus berpegangan tangan dalam membangun ataupun mengembangkan event-event powerlifting tersebut. Supaya agar kita semua juga bisa mengharumkan nama daerah Gorontalo, agar Gorontalo bisa bersaing di luar Gorontalo, di luar Sulawesi gitu.
0: Oke, okay. Kalau dari Riva?
2: Iya, sama. Riva berharap sekali kalau di Gorontalo ini powerlifting akan maju seperti yang ada di kota-kota besar, seperti terutama ya di Lampung, karena Riva sangat-sangat iri dengan lifter-lifter di Lampung yang masih kecil-kecil, perempuan ada yang angkat 200 kilo dan Riva sangat-sangat insecure. Riva lihat perkembangan kota Lampung itu sampai kenapa dijuluki kota besi, kota angkat besi. Nah Riva pengen Gorontalo juga walaupun tidak semaju Lampung powerlifternya, cuman setidaknya ada event di tahun ke tahun, di setiap tahun. Kalau lebih banyak event lebih bagus.
0: Iya,
2: gitu.
0: Lebih akan apa ya, mereka dapat wadah lah ya, untuk menemukan generasi-generasi baru untuk para atlet-atlet powerlifting sendiri. Jadi yang bisa kita orang garis bawahi juga nih teman pro 2, kalau dari Givar dan juga Riva sendiri adalah ayo kita bersatu ya semua para gym-gym yang ada di Gorontalo, jangan saling sikut dan lain-lain. Bersatu semuanya untuk menciptakan generasi-generasi penerus di powerlifting sendiri gitu. Jadi dimanapun kalian mau bermain, mau apapun, dimanapun DP Tampai Gym, intinya orang harus bersatu aja gitu. Dan semoga event-event seperti ini akan semakin banyak lagi teman berdua. Jadi akan semakin banyak lagi melahirkan atlet-atlet baru di dunia olahraga, olahraga apapun itu ya. Terutama untuk di powerlifting sendiri. Thank you so much untuk waktunya Riva dan juga Givari sudah mau diajak ngobrol-ngobrol di sini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya, mungkin setelah event mungkin boleh juga. Anyway, terima kasih juga untuk warga TikTok yang sudah meramaikan TikToknya Prodo FM Gorontalo untuk sore hari ini. Buat kalian juga yang udah stay tune Prodo FM juga, terima kasih banyak. Kita doakan semoga nantinya di event Agustus, entah Agustus apa September nanti yang akan mereka ikutin untuk event powerlifting juga ya, itu powerlifting.
2: Iya, powerlifting dari Pak Bersi.
0: Oh, dari Pak Bersi sendiri itu bisa mendapatkan hasil yang terbaik, semoga enggak ada cedera apapun dan bisa mengharumkan nama baik gym dan juga keluarga pastinya orang-orang terdekat ya. So thank you so much untuk kamu yang sudah gabung teman berdua dan aku juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. Bye bye.

Istilah generasi millennials memang sedang akrab terdengar. Istilah tersebut berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Millennials Generation atau generasi juga akrab disebut Generation Me atau Eco Boomers. Secara harfiah, memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada tahun 1980 sampai 1990 atau pada awal 2000 dan seterusnya.

pasti kabar ini tuh udah masuk ke telinga kalian, teman Padua, yang mana warga negara Indonesia yang pengen melepas status kewarganegaraan dikenakan biaya 5 juta rupiah, ya kan? Ini tuh belakangan lagi rame banget kabar orang-orang yang pengen melepas status WNI-nya. Banyak yang langsung berdebat, padahal setiap orang juga pasti punya alasan beda-beda, ya kan? Nah, jadi kepikiran juga kalau misalkan suatu hari kamu tuh punya kesempatan untuk tinggal di luar negeri dan bahkan harus pindah ke warga negaraan, apa sih alasan yang paling mungkin bikin kamu untuk mengambil keputusan itu? Karena sebenarnya semua orang juga pasti pengen gitu. Karena dulu tuh aku bahkan pengen pindah kota aja. Aku tuh pernah kayak, aku pengen deh pindah tinggal. Aku tuh pengen banget tinggal di Bandung atau gak di Jogja. Karena kenapa? Karena sebenarnya lebih ke Bandung sih. Aku pengen banget tinggal di Bandung karena adem banget di sana saat itu. Aku ngerasanya. Terus juga makanannya juga masih masuk sebenarnya di lidah aku dibandingkan Jogja, yang aku ngerasa walaupun memang makanannya murah-murah, tapi gak masuk di lidah aku, makanan di Jogja itu terlalu manis aja gitu. Nah, kalau di Bandung aku masih bisa ketemu sama beberapa makanan tuh yang masih cocok di lidah kita orang Sulawesi. Jadi aku ngerasa enak kali ya kalau misalkan aku tuh tinggal di Bandung gitu. Tapi aku pengen orang-orang itu orang-orang Gorontalo, ngerti gak sih? Kayak keluargaku juga di sana gitu. Tetap ada alasan untuk gak bisa meninggalkan kota sendiri, itu pasti ada. Apalagi kalau misalkan orang pindah warga negara, jadi orang luar misalnya, pengen banget pasti, cuman ada banyak pertimbangan yang kayak berat banget untuk kita lakukan, ya kan? Jadi kalau misalkan kamu sendiri dikasih kesempatan untuk pindah ke warga negaraan, teman berdua, apa sih alasan yang paling mungkin bikin kamu untuk mengambil keputusan itu? Apakah karena pekerjaan yang lebih menjanjikan di luar negeri, atau mungkin pendidikan di sana juga? Sekarang kan kita tahu juga kalau di luar tuh pendidikannya apa-apa semuanya pada gratis, ya kan? Terus mungkin karena pengen dapat jodoh, kayak sudah tidak menemukan jodoh di orang Indonesia, terus habis itu mungkin terlalu kayak trash issue sama orang-orang Indonesia, jadi ya udahlah bule aja, ya kan? Apa coba jadi alasannya, teman berdua? Coba share ke aku di sini di WhatsApp 08143000, lain telepon 08125000924, dan juga di Instagram @pro_gorontalo.

0: Subaka. Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: entah kamu yang ekstrovert, terus teman kamu yang introvert, atau mungkin sebaliknya. Intinya, orang-orang dengan dua sifat ini akan selalu ada di sekitar kita. Entah itu teman, kenalan, atasan kerja, dan sebagainya. Ekstrovert dan introvert mungkin punya cara yang berbeda dalam menikmati waktu dan bersosialisasi, tapi perbedaan itulah yang bisa memperkaya persahabatan mereka. Seandainya kamu ekstrovert dan punya teman yang introvert, harus paham kalau persahabatan yang sehat antara kalian itu soal saling pengertian. Selalu kasih ruang dan waktu sendiri, ibarat kata kayak HP, selalu lowbat dan butuh di-charge. Hormati gaya komunikasi, hindari interupsi yang berlebihan, atau obrolan yang terlalu cepat. Jangan maksain situasi sosial kamu. Kalau introvert gak nyaman di tempat rame, jangan paksa ikut. Harus paham kode bahasa tubuh dan ekspresi. Mereka kadang gak langsung bicara kalau gak nyaman loh. Jadi pendengar yang baik, ya walaupun kamu senang bicara kayak toddler yang mulai lancar ngomong, coba sekali-sekali diam dan beri teman kamu yang introvert waktu yang tepat buat berbagi. Coba sekali-sekali diam dan beri teman kamu yang introvert waktu dan tempat buat berbagi. Sama satu lagi yang gak kalah penting nih, gak ngambil sikap pribadi. Kalau introvert nolak ajakan atau lagi pengen sendiri, jangan salah nangkep sebagai penolakan sama kamu yang ekstrovert. Ini hanya soal kebutuhan yang berbeda. Jadi jangan bayangin ekstrovert dan introvert kayak air sama minyak. Kalian bisa kayak teh dan gula, beda tapi saling nambah rasa. Ekstrovert bisa jadi sinar matahari yang hangat, asalkan gak terlalu silau. Nah, kalau introvert ibarat embun yang menjujukkan kayak suaranya Nadine Amiza, walaupun hadirnya pelan-pelan.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

muda yang punya mimpi kerja di luar negeri karena gaji lebih tinggi, fasilitas lebih lengkap, jenjang karir juga menjanjikan, banyak apa ya, maksudnya kayak kerjanya juga gak terlalu sepadat itu, tapi gajinya juga lumayan gitu kan. Tapi kalau ternyata untuk jenjang karir yang lebih baik, kamu harus pindah ke warga negaraan, apakah kamu bakal mempertimbangkannya, teman berdua? Atau menurut kamu kerja dimanapun tetap bisa sukses tanpa harus berganti paspor, ya kan? Banyak juga yang berangkat kuliah ke luar negeri, ada yang akhirnya betah, dapat pekerjaan, terus memilih menetap di sana. Ada juga yang memilih untuk pendidikan di luar negeri karena lebih baik menurut mereka dibandingkan di negara mereka sendiri, ya kan? Terus juga kalau misalkan untuk beasiswa sendiri, biasanya tuh udah banyak include, kayak include uang nginapnya, maksudnya udah dikasih tempat tinggal gratis, ya kan? Biasanya kalau di sana tuh banyak yang gratis juga sih, ya kan? Kalau di sini kan ada apa-apa bayar. Mau kincing saya terang di sini bayar. Jadi menurut kamu pendidikan bisa jadi alasan yang cukup kuat nggak untuk bikin akhirnya orang tuh menjadi warga negara lain? Atau setelah lulus kamu lebih memilih pulang dan membangun Indonesia? Coba share ke aku di sini alasan yang paling masuk akal. Kalaupun memang kamu dikasih pilihan untuk pindah ke warga negaraan, kira-kira alasan yang paling masuk akal yang paling bisa

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

respon dari kamu ya di WhatsApp, line telepon dan juga di Instagram. Tapi sebelumnya aku juga mau infoin dulu untuk azan maghrib hari ini Selasa 28 Juli 2026 itu nantinya di jam 6 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Kan, so bilang apa? Mau banjir ini, hujan terus begini, tiap tahun pasti banjir. Bu, malali, tidak ada solusi ini banjir.
2: Sudah. Marah-marah juga nggak bikin airnya surut. Yang penting sekarang fokus sama upaya penyelamatan diri kalau sudah dibanjir begini. Nanti kalau sudah di luar hati-hati. Simak terus informasi dan perkembangan banjir di sekitar. Siapa tahu bisa jadi banjir bandang kalau ada curah hujan yang tidak berhenti. Dari sini cari tempat mengungsi paling ideal dengan dataran tinggi. Nanti juga perhatikan arus bawah, saluran air, kubangan, atau tempat-tempat yang tergenang air. Amankan semua barang yang penting yang tidak terjangkau oleh air. Mati sama jaringan listrik. Ini dapat perintah evakuasi kan? Hindari berjalan di air yang ada arusnya. Bahaya. Kalaupun harus lewat air, hati-hati melangkah di objek yang tidak bergerak. Kalau perlu, bawa kayu atau stick apapun, buat pastikan pijakannya aman. Motor dan mobil, kasih aman di tempat yang tidak ada airnya. Pokoknya, jangan dulu pakai kendaraan bermotor sama sekali deh. Terakhir, baku bawa terus denti kakak. Tipe apa ada bilang kamar jambok baku pisah.
3: Benar. Jangan lupa juga ya, selalu waspada pada saluran air atau tempat melintasnya air deras. Karena banjir bandang bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Hindari sebisa mungkin air banjir karena kemungkinan tinggi terkontaminasi zat berbahaya. Ingat saja, daerah yang baru saja surut airnya sebaiknya dihindari karena khawatir jalan yang keropos dan ambruk. Jaga selalu kesehatan dan selalu memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Rajin cuci tangan dan kaki setiap terkena air banjir. Stay safe semuanya.

0: Sayyidatil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarujatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudal Ladhi Wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu. Perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, "Na'am sallayna." Iya wahai Amirul Mukminin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir. Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini? Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Ana lam usalli." Aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman menjelaskan kalau kecerdasan itu nggak cuma soal IQ tinggi, tapi juga kemampuan mengelola emosi. Goleman menggambarin konsep Emotional Intelligence atau EQ sebagai keterampilan memahami, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi dengan tepat, yang sama pentingnya dengan kecerdasan akademis. Buku ini ngasih insight tentang pentingnya empati, kontrol diri, dan kesadaran diri dalam kehidupan sehari-hari. EQ nggak cuma ngebantu hubungan pribadi jadi lebih baik, tapi juga bikin sukses di tempat kerja. Goleman bilang, orang dengan EQ tinggi lebih punya peluang buat sukses dan bahagia. Buat anak muda yang sering ngerasain emosi naik turun, buku ini ngebantu banget buat paham cara ngatasi emosi dengan lebih dewasa. Goleman ngajarin, gimana caranya merespon, bukan cuma bereaksi terhadap situasi. Ini beneran penting buat ningkatin komunikasi, hubungan, dan juga pencapaian karir. Goleman juga bahas gimana EQ bisa dipelajari dan dikembangkan, beda sama IQ yang cenderung statis. Lewat kisah-kisah inspiratif dan penelitian ilmiah, kita diajak buat ngembangin kecerdasan emosional buat jadi versi terbaik diri kita. Intinya, EQ penting banget buat ngadepin dunia yang dinamis ini, baik buat hubungan sosial maupun karir. Jadi, buku ini cocok buat kamu yang mau jadi lebih mindful, ngelola stres, atau ningkatin hubungan sama orang lain. Kecerdasan emosional ngasih insight praktis tentang gimana kita bisa lebih sadar dan terampil dalam mengatur emosi. Esensi buku RRI

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

aku bacain aja respon yang udah masuk di Instagram ya. Di trending topik kali ini sudah ada siapa ini? Ada Akib, katanya pindah negara yang 100% digital biar kalau urus apa-apa tuh enggak ditanya lagi fotokopi KTP dan lain-lain. Oke, ada Indot Bluean, katanya nyari jodoh biar anaknya blasteran aja. Ada siapa lagi? Arul underscore Lagata, alasan saya pindah ke dari Indonesia karena sistem pemerintahan yang oke, saya enggak perlu jawab ya. Saya enggak perlu teruskan ya, say. Takut banget. Ada Farisha underscore Naura, katanya pendidikan. JRI Soe 90 terakhir udah gabung, pekerjaan dan gajinya sama, kenyamanan untuk hidup. Kalau gitu kita langsung aja bacain juga yang udah ikutan request. JRI Soe tadi udah request lagunya Samuel Cipta yang Jagat Rasa. Sama tadi tuh ada yang request lagunya Vanessa Z. Vanessa Z tuh di request sama Amalia Putri. Vanessa Z yang menjauh. Kita langsung aja puterin ya. And this is Vanessa Z, menjauh.

0: dipersembahkan Kita Indonesia.
1: Teruntuk sahabat sejatiku, terima kasih untuk selalu ada. Meski sesama kita tuh sering banget disibukkan dalam kehidupan dewasa ini. Ingat banget di masa-masa duit kamu tuh pernah ku pinjam, barang-barang berharga ku pernah kau gunakan. Aku tuh pernah ditraktir makan saat kamu gajian, dan kamu pernah ku tolong saat tidak ada satupun yang hadir membantu. Ada di masa-masa kita tuh gak ngobrol dan musuhan, tapi syukurlah semua itu sudah terlewati. Ada yang bilang, pertemanan yang sudah mengalami momen-momen seperti itu akan menjadi pertemanan yang abadi, that will last forever. Semoga saja budaya berbagi sudah jadi makanan sehari-hari di kehidupan kita. Semoga kebaikan akan selalu menyertai kita. Amin.

0: Udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

agenda kewarganegaraan tuh bisa bermacam-macam ya. Ada yang karena pekerjaan, pendidikan, keluarga, jodoh, bahkan mungkin kesempatan hidup yang lebih baik. Yang jelas, tiap pilihan tuh punya konsekuensi dan cerita di baliknya. Kita boleh punya pendapat yang beda, tapi tetap saling menghargai keputusan orang lain. Terima kasih untuk kamu semua yang udah ikutan berbagi cerita untuk sore hari ini, teman berdua. Aku pamit dulu, tetap semangat menjalani hari dan ingat, dimanapun kita berada, jangan lupa untuk membawa hal-hal baik dari Indonesia. Nisa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.

dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM.
1: Jangan galau.

Info yang pertama teman Pro 2 dari Presiden FIFA Gianni Infantino yang membalas kritik terhadap kepemimpinannya dan juga penyelenggaraan Piala Dunia 2028. Dia meminta para pengkritik merenung, berdoa atau menyaksikan sepak bola daripada menyebarkan kebencian. Infantino juga menyampaikan pesan itu melalui unggahan 15 slide di akun Instagram pribadinya pada Senin 27 Juli 2026. Dan unggahan tersebut juga dibagikan kembali pada jutaan pengikut akun resmi FIFA. Info selanjutnya teman Pro 2 dari Neymar dan Virgil van Dijk yang masuk dalam susunan 11 pemain terburuk Piala Dunia 2026. Turnamen selama 39 hari itu juga menghadirkan 104 pertandingan dengan menobatkan Spanyol sebagai juara dunia untuk kedua kalinya. Dan dikutip dari ESPN, dalam daftar tersebut menyoroti sejumlah pemain yang dinilai gagal memenuhi ekspektasi sepanjang kompetisi, dan penilaian itu muncul meski beberapa nama berstatus bintang bersama klub maupun tim nasional masing-masing. Info terakhir teman Pro 2 dari Chelsea yang memburu tanda tangan Danny Welbeck dari Brighton untuk menambah opsi striker, di mana pelatih Xabi Alonso juga menginginkan pemain berpengalaman yang bisa memberikan dampak langsung di lini depan. Pemain yang berusia 35 tahun itu juga mencetak 13 gol dalam 37 pertandingan Liga Premier musim lalu, dan itu rekor terbaik dalam karirnya, dan kontraknya di Brighton tersisa 11 bulan lagi. Sekian info Pro 2 yang diproduksi oleh RRI Gorontalo.

92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Selamat malam semuanya. Ketemu lagi bareng Rahma di malam ini, teman Pro 2, di edisi Selasa 28 Juli 2026. Dan senang sekali aku hadir lagi temenin kamu, teman Pro 2, malam ini sampai nanti di jam 12 malam dengan lagu-lagu terbaik kita. Dan juga ada banyak banget informasi seru lainnya. So, aku juga mau spill, teman Pro 2, untuk azan Isya itu nanti akan dikumandangkan di pukul 19:14. Jadi buat kamu yang masih ada di jalan, mungkin bisa cari atau singgah sebentar ya, teman Pro 2 ya, di musholah ataupun masjid terdekat. Dan kita mau puterin dulu satu lagu religi buat temenin kamu. Ada dari Bintang Band dengan Beri Petunjukmu. Stay tune terus di 92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
0: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
2: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Kalau kita membutuhkan pertolongan Allah dihiasi dengan kesabaran, maka akan datang pertolongan tersebut. Wa annal faraja ma'al karbi, jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Ya, kalau kata orang kan, pepatah-pepatah Indonesia, kalau malam semakin gelap, pertanda apa? Pertanda fajar semakin akan menyingsing, ya. Sang surya akan menyingsing, ya, akan segera datang, akan segera terang. Kalau semakin gelap, akan segera terang. Kalau semakin sulit kita rasakan sesuatu, pasti akan segera datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, wa anna ma'al usri yusra, ketahuilah bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan disebutkan di dalam surat Asy-Syarah, ya, surat Alam nasyrah laka sadrak, ya. Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan yusra dan satu kali Allah sebutkan usr. Ya, di sini hanya satu kesulitan tapi Allah sebutkan dua kemudahan. Karena jemaah sekalian, kata para ulama kita dalam ayat ini, ayat kelima dan keenamnya, Allah gunakan kata kesulitan dengan menggunakan alif lam al-usr, dua-duanya ayat kelima dan keenam. Tapi kemudahan Allah tidak pakai alif lam, yusran. Pakai yusran, tidak pakai alif lam. Berarti kata para ulama dalam bahasa, kalau ada yang pakai alif lam, berarti itu satu, satu kesulitan yang sama. Kenapa kemudahan Allah tidak pakai alif lam? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda. Bisa kita pahami? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda karena Allah tidak pakai alif lam. Allah katakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan yang sama tadi ada kemudahan lagi yang berbeda. Jadi ada dua kemudahan dalam satu kesulitan, sehingga disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Nabi mengatakan lan yaghliba usrun yusrain. Tidak akan mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berprasangka baik kepada Allah Jalla wa Ala.

Tahu nggak, pakaian ternyaman dan praktis serta harga murah di kalangan perempuan Indonesia sebenarnya berasal dari Amerika dan dipakai sama koboi loh. Apalagi kalau bukan daster, pakaian yang umumnya dibuat menggunakan bahan yang ringan dan sejuk seperti kain katun, rayon, atau batik. Awalnya pakaian ini berbentuk jubah dan dikhususkan untuk koboi. Mereka menggunakan daster untuk melindungi pakaian mereka dari debu dan cuaca ekstrim pada abad ke-19. Di Indonesia sendiri, daster identik dengan perempuan yang berkembang dan menjadi bagian dari tren mode dan dikenakan berbagai kalangan. Selain sebagai pakaian rumah, daster juga sering digunakan sebagai baju tidur atau pakaian santai dan bepergian ke tempat-tempat yang terdekat, seperti pasar atau toko. Meskipun sering dikaitkan dengan pakaian sehari-hari yang sederhana, kini banyak desain daster yang lebih modern dan modis, dengan berbagai motif, warna, serta tambahan detail seperti renda atau bordir.

0: di Pro 2 Gorontalo.
1: Nggak semudah itu deh.
2: Ada
1: banyak yang
2: jalan berliku gitu ya sampai pada titik itu.
1: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah, masih gimana crush gitu sama senior. Terus kan sangat deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi nggak ada hubungan gitu. Dua tahun kak. Waduh. Dan nggak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
2: Itu kalau kredit Ipong udah kelar ya, 2 tahun ya.
1: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
2: Iya. Kalau KPR belum ya, belum dapet ya.
1: Ya, mau gimana lagi? Ya sedih. Semoga dia mendapatkan yang terbaik.
2: Iya. Tapi kamu tahu nggak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu nggak alasan dia kenapa selama 2 tahun nggak mau ada status gitu?
1: Jadi gini ceritanya, usut ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu. Setelah 1 tahun deket nih, terus kan gak jadian sama aku, jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu, terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
2: Itu
1: mungkin aku opsinya aja kali ya. Udah nggak apa-apa.
2: Itu hubungan atau ini sih apa gondala sih? Bolak-balik gitu.
1: Iya, aduh males banget. Kenapa ya aku respon?
2: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
1: Iya, siapa sih yang nggak pengen jelas gitu? Ya mau lah.
2: Iya.
1: Tapi udahlah ya. Untung ya nggak pacaran, jadi fokus aja belajar.
2: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini. Kalau dari Yustika?
1: Gimana ya? Kalau aku sih nggak setuju sih. Aku pengen ada di kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu gitu.
0: Jaga malam di Pro 2 FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

sendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Wonder itu nomor 2 by Shawn Mendes yang udah temenin kita sampai di pukul 19 lewat 14 menit masih bareng Rahma. Dan nomor 2 kalau kalian kangen banget sama Fifth Harmony, nomor 2 ini kalian wajib banget kumpul ya, karena ternyata Fifth Harmony ini merayakan anniversary ke-14 sejak terbentuk di The X Factor USA dengan merilis koleksi merchandise edisi spesial yang kini udah bisa dibuka untuk pre-order melalui situs resmi mereka. Dan koleksi ini juga mencakup hoodie, kaos sama topi bertema 7/27 anniversary collections. Dan perilisan dari merchandise ini juga diumumkan langsung melalui media sosialnya Fifth Harmony sebagai bentuk apresiasi untuk para harmonizer. Tapi kalau kita lihat kan Camila Cabello udah gak gabung ya teman bro dua ya, jadi kan tinggal 4 member aja nih. Tapi kalau kalian kangen gak sih, jujur merchandise-nya lucu, lucu banget. Aku suka topinya sih. Kalau yang lain kayaknya biasa aja deh. Topinya lucu sih. Kalau misalnya kalian gak percaya, coba dibuka langsung sosial medianya Fifth Harmony, terus kalian bisa lihat teman bro dua. Kira-kira kalau kita PO bisa berapa lama ya sampai ke Indo? Just tip aja kali ya.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

out lover 2 by Keshi yang udah temenin kita sampai di pukul 19.52. Dan lover 2 kita lanjutin lagi sama yang berikutnya nih, ada dari Nona yang katanya nih lover 2 secara official ini bakalan rilis lagu baru, tapi belum official sih, baru mengisyaratkan gitu ya. Officialnya lagu mereka itu sukses gitu. Tahu kan lagunya apa? Rollerblad. Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Dan lewat unggahan terbaru Tama Pro 2, Nona juga ngebagiin teaser untuk lagu barunya yang dikasih judul Hook. Dalam video ini juga menghadirkan visual bernuansa YUK ala Indonesia, lengkap dengan elemen nostalgia kayak mobil angkot yang plat nomornya ini diubah bertulis Nona Tama Pro 2. Bagus banget ya ide-idenya ya. Terus bukan hanya itu aja, sejak dirilis, teaser ini juga langsung mencuri perhatian, ribuan komentar membanjiri Tama Pro 2. Sementara antusiasme publik semakin terasa setelah rilisan-rilisan sebelumnya ini meledak semua. So if you're as excited as I am Tama Pro 2, kamu bisa langsung tungguin aja, karena jadwal rilis itu kalau gak salah di tanggal 31 Juli, jadi besok gitu ya. Sabar, nanti kita lihat nih apakah lagunya bakalan sudah siap belum itu, atau sama kayak Rollerblad.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Ayo. Serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Wah, itu kan putih, bro, putih.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas pun sesak nih.
0: Yaelah, Kun, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atau udara bersih.

0: Anda masih di Musik Live Chat teman Produah, dan sekarang kita sudah bersama dengan Asbak Band. Selamat malam Brady. Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat, sampai lupa gue nyalain media. Gimana kabarnya, ini siapa aja nih sekarang personilnya Asbak Band yang masih fit dan proper test? Secara band Asbak Band ya teman Pro 2, ini for your information, ini udah 17 tahun umurnya. Wow, udah sweet 17. Wah, ini lagi bergeliat-bergeliat ini harusnya nih.
1: Lagi lucu-lucunya.
0: Iya. Ada siapa aja di malam hari ini?
1: Ya,
0: sudah datang ke Pro 2.
2: Gua ada Capung main gitar.
0: Ada Capung di gitar.
3: Gua Jovan vokal.
0: Jovan di vokal.
4: Gondrey bass.
0: Gondrey di bass. Wah. Wow. Ini kalau mungkin banyak teman Pro 2 yang generasi-generasi sekarang mungkin ya enggak tahu, ini Asbak Band ini dulu lagunya itu banyak menghiasi soundtrack-soundtrack FTV. Ya kan? Ya. Teman-teman kangen enggak sih sama FTV itu supaya ada lagi gitu di zaman sekarang?
2: Nyokap gue sih masih nonton habis kan.
3: Masih ada. Tapi masih sering puter loh lagu
0: Asbak. Masih sering dipakai di FTV. Ya. Dan nyokap lo masih sering nonton.
2: Masih. Oh,
0: iya dong. Woi. Ini anak gue nih, lagu anak gue nih.
2: Anak gue yang sekarang udah tua.
0: tapi kalau boleh tahu, mungkin mundur ke 17 tahun lalu ya. Awal ketemunya nih personil Asbak ini gimana sih? Asbak ini band dari mana sih kalau boleh tahu?
2: Kita band dari Jakarta.
0: Oke. Okay.
2: Ketemunya kita nongkrong ya.
4: Di studio sebenarnya.
2: Di studio.
0: Di studio mana tuh?
4: Di daerah Condet.
2: Di Condet.
0: Oke. Okay.
4: Jadi ada studio. Jadi
2: Studio Land namanya.
4: Ya, namanya Studio Land. Mm-hmm. Jadi sebenarnya kita ini teman penongkrong aja.
0: Sebenarnya.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Si Capung ada band, saya ada band,
0: terus Capung dia ada band nih berarti.
4: Bukan.
0: Oh, bukan.
4: Dulunya oh, iya. Punya band juga.
0: Punya band,
4: saya punya band juga. Heeh. Si Jopana punya band juga, terus masing-masing pada kita coba bikin yang baru yuk gitu.
0: Oke. Okay.
4: Ya kebentuk lah itu.
0: Ketemunya di Condet berarti.
4: Condet.
0: Wow.
4: Di studio.
0: Condet jadi sejarah tuh. Terus habis itu ketemu langsung ngobrol, kita bikin project yuk.
2: Langsung bikin parfum ya. Parfum Condet.
0: Ente bikin parfum di Condet, wanginya gak hilang-hilang ente. Jadi waktu itu langsung bikin Asbak Band atau coba ngejam satu kali dua kali dulu?
4: Ya awalnya ngejam sih.
0: Uh-huh.
4: Ngejam terus kayaknya enak deh, kita coba yuk bikin yang agak serius gitu. Akhirnya coba
2: kita rekam yuk
4: lagu,
2: gitu
4: ya, nulis lagu. Kebetulan ACC ya Bu. Jadi waktu itu mesti kita nulis lagu, ada beberapa lagu, terus kita kirim ke salah satu produser dan lagunya alhamdulillah diterima, itu yang membuat mencinta padaku itu
0: langsung diterima.
4: Iya.
0: Baru ngirim demo sekali langsung diterima?
2: Enggak, sebelumnya udah.
0: Sebelumnya udah.
2: Ini kan singkat cerita.
0: Oke. Okay. Jadi Asbak Band dulu udah banyak ngirim-ngirim demo.
2: Ya, banyak juga.
0: Kalau band-band dulu kan biasanya ngirim demo dulu tuh.
4: Betul.
0: Beda kayak band-band sekarang kan.
4: Betul.
2: Iya, kita datang ke kantornya, kita ngasih
4: nyodorin
2: semuanya.
4: Semua
2: label kita datengin.
0: Dan akhirnya lagu apa namanya Membuatmu Cinta Padaku itu langsung diterima. Dan itu udah ada nama Asbak Band belum sebelumnya?
2: Tapi sebenarnya diterimanya bukan karena lagu itu. Itu lagu terakhir malah.
0: Ini lagu terakhir
2: lagu
0: justru?
2: Justru lagu terakhir yang kita buat setelah kita diterima.
0: Oke.
2: Nah, yang diterima itu lagunya ternyata Salah Mengenalmu judulnya.
0: Oh, ternyata Salah Mengenalmu.
2: Karena lagu itu jadi kita masuk label.
0: Oke. Tapi yang booming dulu di pertama kali adalah Membuatmu
2: Cinta Padaku.
0: Cinta Padaku. Nah, kalau boleh tahu sendiri nama Asbak nih, ya. Ini tuh gimana waktu itu lo bisa kita bertiga nama kita Asbak yuk gitu, bukannya Jenny misalkan atau bukannya The Rolling misalkan. Nah itu gimana tuh, dulu ceritanya siapa sih yang pengen namanya Asbak aja deh?
4: Capung sih yang nyeletuk waktu itu. Dia yang nyeletuk, apaan mobilnya ya, waktu itu belum ada, belum kepikiran kan. Terus lagi ngumpul di depan ada ini aja nih. Asbak aja.
2: Terus baru abis itu bikin filosofi
4: ya.
0: Okay.
4: Baru bikin filosofi terus ternyata biar gampang diingat juga sih sebenarnya.
0: Oke.
4: Karena Asbak gitu aja lah. Enggak sebenarnya baru setelah namanya jadi baru kita bikin filosofinya gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau boleh tahu tadi kan sebelumnya lu punya band masing-masing nih.
4: Iya.
0: Ya kan? Kalau Jovan sendiri di vokal, lu dulu bandnya apa? Genrenya apa?
3: Oh, ini alternatif.
0: Rock alternatif. Oke. Okay. Kalau Capung?
2: Dulu Metallica.
3: Oh, iya dia rock karena rock. Kalau dia
2: metal.
0: Jadi di Asbak ini berubah 180 derajat dong,
3: iya.
0: Teman-teman.
4: Ya, tapi enggak maksudnya karena di Asbak juga kan kebetulan kita tuh enggak pernah ngebatasin buat ya lu mau nyalurin apa hobi lu dengan yang musik yang keras gitu. Enggak masalah, silakan, tapi masalah. Pekerjaan tetap
0: utama di Asbak,
2: kebutuhan industrinya.
0: Ini kalau boleh tahu dulu kan Asbak ini berarti angkatannya teman-teman seperti apa, Kotak berarti ya?
2: Ya, Kotak di atas kita masih. Kalau angkatan
0: Kotak duluan ya. Angkasa.
2: Kotak duluan. Angkasa.
0: Hello.
2: Alexa.
0: Wow. Berarti ini
2: udah 12 ya termasuk.
0: 12. Udah senior ini kalian ya. Dan masih bertahan sampai di usia 17 tahun. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Asbak. Masih kompak ya kan, masih berkarya. Dan karyanya tuh udah banyak banget teman Pro 2. Kalau mungkin banyak teman-teman seangkatan mereka udah mulai tertatih-tatih ya. Tapi Asbak masih tetap ada teman Pro 2. Dan biar lo makin panas lagi dan makin mengingat nih Asbak ini yang mana sih dulu lagunya. Kita puterin dulu. Gue punya satu buah lagu dari Asbak dengan Membuatmu Cinta Padaku. Let's go.

0: Oke, okay, ini terjadi. Oke, okay, masih barengan Asbak Band. Halo. Waduh, ini lagunya udah mau di-play aja nih teman Pro 2 nih. Enggak sabar-sabar dulu ya. Ini teman Pro 2, ini Asbak Band baru aja merilis lagu yang menurut gue ini salah satu hook juga nih kalau di lirik-lirik musik, yaitu Hidup Tanpa Cinta.
1: Iya. Yeah.
0: Bagai taman hidup tak berbunga.
2: Beda dong.
0: Beda ya. Beda ya. Beda dong. Nah, kalau gue boleh tahu nih teman-teman Asbak, ini lagu masih dengan tema cinta, Hidup Tanpa Cinta. Ini tema-tema cinta anak zaman sekarang atau memang lo ngambil di zaman-zaman 2000-an dulu nih? Siapa yang bisa ceritain tentang lagu Hidup Tanpa Cinta ini?
3: Dai. Gimana dia? Sebenarnya inti lagunya sih tentang kehilangan ya.
0: Mm-hmm.
3: Jadi orang tuh baru mulai berasa kalau misalkan sesuatu yang udah nggak ada di lu tuh, wah.
2: Berarti.
3: Ternyata dia tuh berarti banget ya.
1: Kalau udah pergi ya.
3: Iya, kalau udah pergi.
0: Oke. Okay.
2: Nyesel ya.
3: Wah, nyeselnya sampai kayak hidup mau.
2: Wah, ya. Tapi kayaknya gimana? di tahun dulu, tahun sekarang juga relate sih kayak gitu.
0: Hmm. Ya. Itu lagu ciptaan tahun-tahun ini apa stok lama?
2: Cipta kebetulan ciptaan Iput, temen.
0: Oke.
2: Okay. Basisnya September Band.
0: Mm-hmm. Jadi. Kenapa tiba-tiba itu bisa dibawain sama Asbak Band?
1: Ya kan kita satu tongkrongan juga,
2: satu label juga.
1: Satu label sama September. Jadi tiba-tiba dia nawarin nih. Kita nawarin, gua ada lagu nih
0: kayaknya. Wah, 5 juta aja nih, 5 juta gitu.
1: 5 juta nih, 5 juta. Jadi gua juga punya lagu.
0: Terus
1: gua. Jadi nawarin, terus dia mainin. Oh, lagunya. Oh, ternyata cocok.
0: Okay.
1: Ternyata cocok, terus produser dengerin juga cocok, ya udah kita sikat.
3: Dan kita suka sama lagunya.
0: Yang awal bilang cocok itu siapa duluan?
1: Kita bertiga dulu.
0: Langsung.
1: Terus dengerin produser, cocok, ya udah kita rasamin, kita bikin.
0: Oke, jadi Hidup Tanpa Cinta ini bercerita tentang kisah cintanya si Capung ini,
1: si Iput ini.
0: Si Iput ini.
1: Ya. Oke. Okay. Dia memang curhatan dia ya, Andre.
3: Iya, curhatan dia.
1: Mudah-mudahan lu denger nih, Put.
0: Jadi ceritanya tentang seseorang yang
3: udah kehilangan seseorang yang baru berasa setelah orangnya itu nggak ada.
0: Oh, oke. Okay. Jadi menyia-nyiakan orang lah ya.
3: Betul.
0: Menyia-nyiakan pasangan yang tulus ya.
3: Ya.
0: Berarti jadi Iput itulah orang yang tulus itu ya.
1: Ini cerita dia banget nih. Oh.
0: Tapi kalau di lagu Hidup Tanpa Cinta ini apa namanya, ini akan masuk ke EP-nya dari Asbak Band apa bagaimana nanti?
2: Iya, masuk.
3: Masuk.
0: Di EP terbaru nanti berjudul apa EP-nya? Ini udah rilis belum
3: EP? Oh, ini udah rilis. Ini
0: udah rilis. Oke, okay. Di EP-nya ada berapa lagu?
2: 6 atau 7?
3: 7 ya.
1: Baru 5 nih.
2: Berapa teh?
1: 6 ya?
2: 6.
0: 5. Dan 6-6-nya ciptaan Iput September Band kan? Iya. Jadi selain lagu Hidup Tanpa Cinta ini ciptaan dari Iput, kalau dari 5 lagu yang lain itu ciptaan dari teman-teman Asbak Band juga.
3: Iya, dari.
0: Ada lagu apa aja sih?
1: Ada lagu
2: Contekan Yang Bukan.
0: Nah, ini karena biasa kalau band udah 17 tahun teman Pro 2. Ini lagunya udah banyak banget ya kan.
3: Tapi itu benar.
0: Iya.
2: Tapi itu benar.
0: Kadang-kadang lupa sama lagu sendiri. Ada apa di album di EP-nya ini? Asbak Band.
1: Sampai Kapan Ku Pendam.
0: Yeah. Mm-hmm. Nah,
1: Tertunda Bukan Akhir.
0: Oke.
1: Okay. Izinkan Aku Menjagamu.
0: Mm-hmm.
1: Dan juga udah berapa itu? Udah 4 ya?
0: Mm-hmm.
1: Baru ini.
3: Sama ini.
1: Sama ini. Hidup Tanpa Cinta.
0: Wow.
2: Satu lagi nanti ada lagi.
0: Satu lagi belum dirilis.
3: Yes.
0: Oke. Okay. Kalau misalkan dari 4 lagu tadi ya, ada Hidup Tanpa Cinta, ada juga lagu Izinkan Aku Menjagamu, ini ciptaan siapa?
1: Izinkan Aku.
0: Itu Iput juga tuh.
3: Iput
0: lagi.
3: Lagi.
0: Waduh. Tunggu sebentar. Kita kaitkan dulu ya. Habis Hidup Tanpa Cinta, dia minta izin aku menjagamu.
1: Nyesel kan?
0: Oh iya.
1: Lu rasain tuh, Put. Ngomong lu.
0: Izinkan Aku Menjagamu masih ciptaan Iput berarti. Dan Tertunda Bukan Akhir, Iput lagi jangan-jangan.
1: Oh, enggak. Bukan Akhir tuh bareng-bareng.
0: Bareng-bareng. Nah, oke, okay. Kalau selanjutnya berarti udah ya, baru 4 itu aja ya.
1: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band.
0: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band. Jadi ada 2 lagu dari Iput September Band nih, luar biasa Iput ya. Tapi kalau boleh tahu nih di EP ini harapan dari teman-teman September Band nih apa sih? Hah? Buat
4: September.
0: September Band salah tuh kan Asbak Band maksudnya. Enggak apa-apa. Asbak Band. September ini kan saudara. September. Iya, tukar-tukar lagu kan biasa lah itu.
1: Harapannya mudah-mudahan lagu ini ya dapat apa? Mas cocok lah mana pendengar sekarang kan udah berbeda tuh. Ya mudah-mudahan lagu Asbak Band sekarang juga bisa diterima oleh generasi-generasi Gen Z sekarang.
0: Oke. Dan mungkin juga apa namanya fansnya Asbak apa sih namanya? Asbak dulu family. dulu tuh banyak kan band-band harus punya nama fanbase.
3: Ya.
0: Asbak apa?
3: Asbak Family.
0: Asbak Family. Ya. Wow, luar biasa namanya Asbak Family ya. Luar biasa. Tapi kalau gue boleh tahu nih Asbak ini kan mungkin dulu udah ke tur kemana-mana ya, udah mungkin merasakan juga kan dulu tur pakai bus ya. Kalau sekarang kan udah jarang tuh tur pakai bus.
2: Ya, udah ada.
0: Dulu pengalaman paling unik dari Asbak Band ketika show itu ada di daerah mana?
1: Banyak sih.
0: Paling
1: banyak
0: unik, banget. Paling aneh, tapi paling yang, paling nggak bisa dilupain.
3: Itu tuh yang mati lampu, yang macet itu dong, yang di
1: Medan ya.
3: Medan. Medan. Nah. Itu di gunung. Macet. Memang. Ada pohon tumbang ternyata. Itu nggak bisa jalan kita jadi di tengah-tengah hutan. Itu nggak bisa kemana-mana tuh selama berapa jam ya, ada
1: 5 jam 6 jam
3: ya. Jadi kita stuck di situ aja,
2: berhenti. Okay.
3: Berhenti di situ nggak bisa kemana-mana karena kiri kanan hutan
2: dan mati lampu ya,
3: dan mati masalah. Lampu semua.
0: Tapi manggungnya jadi enggak berarti
3: manggungnya jadi itu lagi di perjalanan untuk ke
1: kota
3: berikutnya.
2: Oh, kemana sih waktu itu?
3: Jadi kita waktu itu di
2: Rantau Prapat
3: ya. Iya, waktu itu jadi dari kota berikutnya mau ke kota itu. Di perjalanan itu kita, nah itu stuck di situ 5 jam.
0: Wow.
3: Malam.
0: 5 jam malam mati lampu.
3: Mati
0: apa
3: lampu
0: yang kalian lakukan?
3: Waduh.
2: Pengen pup ya? Lagi.
3: Jadi kan ada warung-warung gitu kan. Ya warung-warung di biasanya kan kayak di pinggir-pinggir jalan gitu, itu tuh mati semua gelap dan memang wah kayak gimana ya.
0: Tapi itu turnya sendiri Asbak Band doang. Apa sama, ada teman-teman lain?
1: Apa Papinka?
0: Papinka.
1: Wah. Wow.
3: Papinka bareng.
0: Itu kayak satu rumah juga tuh.
2: Satu rumah. Makanya kita sebut.
0: Tapi kalau itu kan perjalanan menuju manggung. Nah, kalau pas manggungnya nih, yang paling berkesan bisa lucu, horor atau mungkin yang mengagetkan lah buat Asbak Band. Di era-era itu ada enggak?
3: Banyak sih ya. Era-era itu di Medan juga sih yang pas apa hujan. Belum ada orang pasti namanya tuh rame. Kita cek sound tuh karena kan gerimis kan. Kita pikir di kota ini kayaknya
2: enggak ada yang menonton, enggak ada
3: nontonnya nih. Ya udah manggung aja lah, enggak apa-apa, yuk kita jalanin pekerjaan kita lah. Hibur. Posisi masih gerimis, tiba-tiba pas musik main langsung ternyata orang mas rame di pinggir dan musiknya mulai penuh di depan. Kita kaget tuh, kok ada orang.
2: Jadi dari mana nih orangnya datang?
0: Jadi awalnya
3: mereka masih pada minggir, masih menunduk gitu. Jadi pas musiknya mulai, mereka antusias nonton ke tengah semua.
0: Waduh. Itu kalau pengalaman di apa namanya? Di luar kota ya. Tapi kalau personil sendiri ada yang pernah ketinggalan pesawat enggak dulu? Atau mungkin ada yang apa namanya? Pengalaman unik nih di kalian bertiga pada saat manggung? Apakah ada yang lupa lirik?
1: Wah, gue sering.
0: Atau ada yang sering. Ada yang salah kostum sendiri.
3: Kalau lupa lirik nih, vokalis gue sering banget.
0: Kenapa sering lupa lirik, men?
1: Gak tau.
0: Gak tau. Blank aja gitu.
1: Blank aja.
0: Apa lagu semalamnya kurang kan tidur? Banyak,
1: jangan kan? Gitu, di main TV aja gue suka lupa lirik. Gue karang lagi gitu.
2: Karang dadakan ya. Karang dadakan.
1: Tapi yang ngomong itu karang fansnya, kak liriknya salah.
2: Baru ngeh ya.
0: Berarti lu sering ganti-ganti liriknya Asbak Band sendiri ya?
1: Iya, sering bukaran sendiri.
0: Tapi kalau manggung paling jauh nih dari teman-teman Asbak Band, paling jauh tuh di mana sih?
1: Hongkong.
2: Luar negeri.
0: Nah, itu waktu manggung di Hongkong. Itu gimana ceritanya tuh? Apakah lu kaget juga kok banyak-banyak apa namanya? Banyak orang Indonesia gitu di sana.
3: Ya, itu salah satunya kaget ternyata banyak orang Indonesia itu di sana, banyak banget ya.
2: Terus antusias mereka.
3: Antusias mereka bagus banget. Dan waktu itu dapat kesempatan buat menghibur apa para pekerja yang ada di sana ya. Jadi penonton itu
2: banyak.
3: Berapa ribu gitu. Lumayan penuh.
2: Sampai penuh
3: dan sampai enggak ada yang enggak kebagian.
0: Oke.
3: Okay. Jadi benar-benar penuh karena waktu itu rame ya, ada Dadali, Asbak, sama pokoknya ada beberapa band itu dari main banget dari satu label, kebetulan dia tiga. Nah itu terus pecah banget di situ. Kita juga nggak nyangka, maksudnya kita main di sana, wah ternyata masih banyak orang kitanya dan kaget gitu.
0: Oke. Okay.
3: Sebanyak ini ya gitu. Maksudnya nonton.
2: Dan hafal lagunya.
3: Dan hafal lagunya.
0: Nah, coba vokalisnya hafal enggak lagunya?
4: Eh, itu masalahnya. Gue suka blank. Gue suka blank.
0: Eh, tapi kalau gue boleh tahu, ini kan Asbak Band salah satu band yang sangat hits di era 2006-2007 lah ya. Ini kalau menurut kalian sendiri pendapatan atau mungkin apa ya, industri musik di 2006-2007 sama industri musik di 2026 ini seperti apa sih perbedaannya teman-teman? Karena kan teman-teman mengalami berarti dua dekade, maksudnya banyak versi ya, iya, dari industri musik. Kalau apa sih perbedaannya dari teman-teman?
2: 2006-2007 itu ada bonus ini, bonus NSP.
0: Oke, okay. Oh itu gede dulu ya? Itu
2: lumayan.
0: Oke.
2: Okay. Sekarang kan nggak ada. Sekarang udah blank kan. Istilahnya nggak ada bonus. Kita kan nyebutnya bonus itu kalau off air ya. Kalau off air ya, dulu kan lebih seru ya. Maksudnya lebih apa ya? Dulu kayaknya ngeband itu lebih asik ya.
0: Iya. Yeah.
2: Sekarang mungkin belum.
3: Mungkin sekarang masih asik. Bukan ininya aja kali ya. Nggak kayak dulu lagi. Iya, musik tuh nggak. Kayak nggak tahu kenapa kayak euforianya kayak nggak kayak dulu tahun di tahun-tahun itu gitu kalau gue yang ngerasain ya.
0: Oke.
2: Okay. Untuk band kita ya.
3: Band kita ya, maksudnya kok kayak beda. Mungkin untuk sebagian band mungkin masih yang band-band sekarang merasakan yang beda atau gimana, saya juga yang kita rasakan beda gitu.
2: Beda. Oh. Ya, karena mungkin kita udah tua sekarang ya.
0: tapi apa sih yang dirinduin dari teman-teman Asbak Band sama hal-hal yang dulu di 2006-2007 tuh, yang kepengen lagi kalau bisa adalah sekarang gitu.
2: Dulu kan ada acara musik ya di TV itu, kayak
0: boleh disebut. Boleh dong.
2: Dahsyat, Inbox itu enak banget itu. Gitu. Promonya, media promonya tuh enak.
3: Terus,
2: banget.
3: Terus di situ kita juga ketemu sama band-band lain.
2: Ketemu band-band lain.
3: Di situ kita bisa sharing, ngobrol macem-macem.
2: Media promonya sih yang kita rinduin tuh, media promonya.
0: Oke. Sama ini ya, bayaran manggungnya juga dirinduin ya. Itu luar biasa. Tapi gue juga berharap apa namanya, anak-anak band Indonesia tuh lebih banyak dapat ininya ya, dapat apa namanya, tempat untuk manggung lah. Jangan dikuasain sama festival-festival yang teman-temannya itu aja.
3: Iya, betul.
0: Iya nggak sih?
3: Betul.
0: Karena agak sedikit berasa itu ya. Karena ya teman-teman dia, dan mudah-mudahan ya apa namanya, ya ekonomi cepat baik lagi dan bisa ada panggungan di daerah-daerah lagi kan.
3: Betul.
0: Kayak dulu. Dan gue rasa fanbase-nya dari Asbak Band ya, Asbak Family, ini gue rasa di Malaysia ya kan, di Hong Kong ya, ini banyak banget. Bener gak sih men?
3: Iya, banyak banget.
0: Kalau waktu itu di Hong Kong, terus di mana lagi kalau di luar negeri? Malaysia. Malaysia kan industri musiknya juga lagi apa namanya, naik-naiknya nih sekarang. Lagi heboh-hebohnya. Selain Malaysia ada di mana lagi?
3: Baru
2: tempat lain sih belum.
0: Belum.
2: Negara lain belum.
0: Jadi baru di Hong Kong sama di Malaysia. Nah, balik lagi ke Hidup Tanpa Cinta nih. Ini karya dari siapa tadi? Iput September Band. Berarti berapa bulan lagi? 2 bulan lagi ya. Bandnya harus rilis dong.
2: Iya
0: kan?
2: Iya, benar juga sih.
0: Iya dong, karena bentar lagi kan udah bulan September. Tapi kita dengerin dulu ini Hidup Tanpa Cinta dari Asbak Band yang mudah-mudahan bisa memberikan apa ya? Sesuatu hal yang segar lah buat para Asbak Family ya.
3: Yeah.
0: Asbak Family itu paling apa namanya, paling kompak di daerah mana sih men? Ada nggak sih teman-teman punya database-nya?
3: Kalau mereka kebetulan punya grup ya. Mereka punya grup dan mereka kalau misalkan kita ada aktivitas tuh mereka selalu share, bantu share segala macamnya. Dan bahkan mereka lebih aktif dari kita kayaknya. Maksudnya untuk share-share
0: yeah.
3: media sosialnya kayak mereka tuh kenceng banget memang.

0: Masih di Musik Live Chat teman berdua, masih barengan Oza dan juga Asbak Band. Hey. Band dari Jakarta teman berdua. Gue kira dulu band dari Bogor ini. Bukan ternyata ya. Soalnya dulu lagunya suka dinyanyiin sama cewek-cewek gelis teman berdua. Karena dulu ini adalah salah satu anthem untuk cowok gombal ya, benar gak sih? Aku bisa membuat lu
1: buat nembak biasanya.
0: Buat nembak ya. Tapi kalau gue boleh tanya nih terakhir dari Asbak Band, ada gak yang pengen disampaikan sama teman Pro 2 di seluruh Indonesia, terutama mungkin yang di daerah-daerah ya, yang kangen sama Asbak Band, untuk supaya bisa tahu update Asbak Band tuh kemana gitu. Pengen dengerin materi-materi Asbak Band tuh bisa di mana? Apa masih ada fisiknya gak sih teman-teman?
2: Fisik untuk sekarang belum sih.
0: Atau mungkin merchandise yang bisa dibeli sama Asbak Family? Ada bikin gak?
3: Belum. Sih masih palingan best kayak kaos-kaos biasa.
0: Iya. Oke. Okay. Itu ada tapi ya?
3: Ada.
0: Itu
3: bisa di fanbase Asbak.
0: Oke. Okay. Jadi bisa dibeli di fanbase-nya Asbak Band. Yoi. Tapi harapan buat teman-teman di seluruh Indonesia dari Asbak Band?
2: Harapannya ya mudah-mudahan musik Indonesia bisa lebih maju lagi dan lebih diterima lagi oleh para pendengar musik di seluruh Indonesia dan pastinya lagu-lagu Asbak Band selalu dapat diterima oleh teman-teman Asbak Family, teman-teman Pro 2 dan seluruh pendengar musik Indonesia. Dan untuk kalau belum tahu lagu kita yang terbaru, silakan aja di searching di YouTube ya. Sekarang bisa di searching di YouTube official YouTube-nya Askada Musik Indonesia.
0: Okay.
2: Dan juga bisa langsung ke media sosial Asbak Band.
0: Oke. Okay.
2: Buat update-update terbaru dari kita.
0: Jadi kalian pada TikTokan nggak sih?
2: Kalau pribadi sih kurang ya.
0: Kurang.
2: Tapi kalau dari TikTok Asbak official
1: ada.
2: Aktif terus.
0: Ada.
2: Update terus.
0: Oke. Tapi kalau boleh tahu, kalian masih ingat gak sih lagu kalian tuh ada berapa sekarang?
2: Aduh.
0: Total.
2: Aduh, gak ingat.
0: Udah gak ingat ya? Gak ingat sama sekali benar. Kalau album plus EP udah ada berapa?
1: Berapa teh?
0: Iya.
1: Album 3.
2: Ya kok 3? 5 lah
1: singlenya.
2: Tapi tadi Juru di mobil tadi lagi nge-review lagu kayak kaget
0: ya.
2: Ini lagu kita ya. Wah, ini lagu yang mana ya?
0: Tapi ada rencana enggak sih teman-teman mungkin pengen bikin konser ya dari Asbak Band karena udah 17 tahun, sebentar lagi 20 tahun berkarya nih. Ya kan, kira-kira pengen bikin enggak sih salah satu mungkin ada performance bareng-bareng dengan teman-teman yang dulu seangkatan.
2: Wah, pengen
0: bareng-bareng ya. Pengen bikin festival. Siapa tahu ada sponsor ya. Yang pengen sponsorin kan? Ya.
1: Boleh.
2: Kita dengan senang hati. Tapi benar-benar itu momen yang mungkin ya mudah-mudahan dapat realisasi lah ya. Mudah-mudahan dan lain waktu kita bisa bikin konten
1: pertunjukan
2: yang lepas rindu lah. Ke daerah-daerah, ke
1: pelosok-pelosok.
2: Naik bis lagi. Teh, gimana teh?
0: Pokoknya kalau Asbak Band cincai lah ya.
1: Cincai.
0: Bisa diatur semua aman, lah ya. Aman aja ya.
2: Aman aja gitu.
0: Langsung hubungin UT aja ya.
2: Iya.
0: Aman. Ini teman Pro 2, Asbak Band akan segera perform nih dengan lagu terbarunya. Ini lagu ciptaan dari Iput. September Band ya, yang berjudul Hidup Tanpa Cinta. Udah siap teman-teman?
2: Oke.
0: Sikat kalau begitu sekalian Oza pamit teman-teman ya. Abis ini bakal dilanjut dengan program-program di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Ini dia Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

you.

0: Teman Pro 2, kita kembali ke RRI Pro 2 Gorontalo dan sudah selesai Teman Pro 2 untuk siaran berjaringan bersama Pro 2 Jakarta untuk ikuti Music Live Chat. Dan kita akan pindah ke program kita selanjutnya di sini aja di 92.4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

sesuai dengan alunan mimpi, membawa kita ke program kita malam ini di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Masih bareng Rahma Bruji, teman berdua. Selamat malam aja buat kalian, dan selamat bergabung buat kamu yang baru terhubung di frekuensi kita di 92,4 FM. So, teman berdua, topik di malam ini menurut aku tuh seru, karena kita kalau kita lihat dari berbagai macam konten-konten yang lagi naik di TikTok dan juga di Instagram gitu ya, banyak yang udah mulai mengabsen. Ada yang absen bulan Ramadan tinggal berapa bulan lagi, ada juga yang udah mulai mengabsen bahwa tahun ini tersisa tinggal 5 bulan lagi, which is kalau tinggal 5 bulan udah sejauh dan udah sampai mana nih perjuangan kita teman berdua untuk bisa mencapai goals-goals itu. Karena kan setiap dari kita kan pasti punya resolusinya masing-masing kan. So, aku pengen tahu, karena kalau misalnya malam Minggu malam Kamis kita menggalau ria, kalau ini jangan dulu lah. Ini baru hari Selasa by the way. Nanti besok. Besok aja kita menggalau gimana? Oke, okay, so langsung di spill aja teman berdua udah sampai mana nih? Jawaban terkocak, terseru, dan terasik, aku kasih bonus requestan lagu deh. Jadi kamu bisa langsung ikutan gabung di Instagram di @produ_gorontalo sama di line WhatsApp di 08 11 43 000 022.

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

92,4 Prodi Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prodi. Ada Haris J. Assalamualaikum semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Semoga semuanya sehat ya. Gimana? Udah di bulan Juli dan sekarang bulan Juli juga udah mau berakhir, udah masuk Agustus. Kita hitungannya sebenarnya ya, karena tinggal berapa hari lagi. Bagaimana targetnya, sudah sampai mana nih, teman Prodi? Masya Allah. Tiba-tiba jadi ustazah ya. Tapi emang malam kayak gini tuh paling seru kalau diajak berdiskusi seputar target dan pencapaian ya kan. Overthinking deh kita semua, gak apa-apa. Karena kalau misalnya teman-teman aku udah pada ngitung gitu kan, wah sebentar lagi bakalan Ramadan nih. Terus aku kayak, Masya Allah, lihatlah para ustazah dan ustad-ustad itu. Lah puasaku aja belum kebayar sampai sekarang. Mereka udah mulai menghitung gitu kan. Dan sebelum ke Ramadan, mungkin sebelum itu ke tahun ini dulu nih, karena tinggal tersisa 5 bulan lagi, which is Agustus apa guys, habis Agustus, Oktober, November, Agustus, September, Oktober, November, Desember kan. Nah 5 bulan lagi nih, jadi otomatis kita yang udah ngeset banyak banget apa tuh namanya, orientasi yang ingin kita capai, udah berapa banyak nih yang udah kalian checklist gitu. Kebetulan aku udah ada beberapa yang udah checklist, tapi ada beberapa juga yang masih diusahakan. Insya Allah sih akhir tahun ya, tapi berat nih sama berdua. Entah kenapa awal-awal bulan tuh kayaknya gampang banget untuk nge-reach out semua goals itu, tapi kalau di akhir tahun itu kayak susahnya tuh susah banget, sampai kena mental lah pokoknya lah ya. Kalau kalian gimana nih, bisa banget di spill di Instagram di @prodi_gorontalo.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, sales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sebakan. Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: Minggu malamnya kemana nih teman berdua? Masih pacaran kah? Anyway, biasanya kan orang pacaran tuh biar ada teman hidup, teman cerita, teman makan. Tapi tiap makan malah debat dulu sejam. Saya tuh biasanya kalau ditanyain makan di mana, jawabannya tuh pasti terserah. Giliran dikasih pilihan pada enggak mau. Cowok-cowok pasti kesel tuh kalau udah ketemu yang kayak gitu ya kan. Perkara nyari tempat makan aja tuh udah kayak debat kandidat presiden. Tapi kalian tahu enggak kenapa setiap kali ditanya mau makan apa, perempuan tuh selalu jawabnya terserah? Karena terakhir kali perempuan yang memutuskan mau makan apa, umat manusia diusir dari surga.

0: yang cintanya tak seberapa. Selamat datang di perubahan kerapuan dengan tujuan menikahkan. Perubahan kehadiran ditinggalkan kemudian disiasiakan.
1: Pasti kamu bertanya-tanya, kenapa jendela pesawat nggak dibuka aja? Nah, di balik semua itu, ada alasan tersendiri yang mengakibatkan penumpang dalam pesawat akan mengalami kematian loh. Kok bisa? Hal tersebut karena ketinggian pesawat, sehingga menyebabkan atmosfer semakin menipis dan kadar oksigen yang berkurang, serta suhu kabin di luar pesawat akan menjadi lebih dingin hingga mencapai minus 51 derajat Celcius jika ketinggiannya pada 11.000 meter. Tekanan udara pada pesawat diperoleh dari udara yang dimampatkan, diisap, dan dipanaskan melalui mesin turbin. Makanya, jendela pesawat tidak boleh dibuka. Kalau tetap dibuka, akan menyebabkan kondisi di dalam kabin akan sangat dingin dan minimnya oksigen sama seperti di luar kabin.

bukan lagu mellow yang indah, tapi cukup bikin galau Tema Bro 2. By the way, karena sekarang kita lagi ngebahas pertengahan tahun 2026 gitu ya, yang sebentar lagi nanti bakalan sama-sama menyambut untuk bulan Agustus, yang dimana kita tahu dengan sangat amat jelas Tema Bro 2, Agustus identik banget dengan hari kemerdekaan. Yap, tapi sebenarnya ada juga hari-hari spesial lainnya di bulan Agustus gitu ya. Tapi kita gak mau bahas malam ini, mohon maaf, ngapain? Kita mau fokus ke bulan ini atau bulan Agustus nanti. Kira-kira udah sampai mana gitu perjuangan dan apa aja yang udah sementara kamu persiapkan? Karena so far nih, I don't know why, bulan Juli tuh selalu identik dengan hal-hal yang kalau aku sendiri personally itu balance. Jadi antara hal-hal yang gacor sama hal-hal yang agak bad day itu balance banget. Good day and bad days itu kayak sama gitu loh. Jadi semoga sih Agustus gak sebalance ini, kalau bisa good day aja terus. Walaupun gak mungkin, tapi ya at least persenannya tuh lebih banyak di Agustus gitu loh, good day-nya dibandingkan Juli. Dan di Agustus juga semoga kita bisa lebih fokus dengan apa yang ingin kita capai. Itu sih yang sampai saat ini tuh lagi aku perjuangkan banget gitu loh. Kalau kalian Tema Bro 2, sembari kita sama-sama menyambut untuk 17 Agustusan gitu ya, untuk meningkatkan yang namanya jiwa nasionalisme. Yep. Kalau kalian ada gak yang pengen kamu upayakan gitu loh, atau kalau emang sementara saat ini sudah berjalan ke sana dan udah 80-50% atau mungkin udah 70, lebih dari 85%, udah sampai mana nih tahapannya? Apakah udah sampai stres sendiri, atau udah sampai ngomong sendiri, atau udah sampai overthinking berhari-hari nih Tema Bro 2, karena udah semakin deket nih deadline-nya.

0: Yeay, akhirnya selesai juga perkuliahan. Waktunya pulang.
1: Erin, pulang bareng yuk. BTW, di kos kamu ada makanan gak? Aku lapar, boleh nebeng makan gak?
0: Boleh, tapi hanya ada nasi sisa semalam. Nanti lauknya kita beli aja ya di warung depan kampus.
1: Hah? Gak mau ah. Kan gak boleh makan nasi sisa semalam. Bikin diabetes tahu?
0: Aduh, gak lah. Itu tuh mitos. Malahan ya, makan nasi putih sisa semalam atau dingin lebih baik bagi orang diabetes. Karena punya indeks glikemik, beban glikemik rendah, dan di usus besar diubah menjadi asam propionat yang bisa membantu meningkatkan kerja insulin. Eits, tapi harus dikonsumsi dalam jumlah wajar, nggak boleh berlebihan.

Oke, Tolong Pro 2 sampai akhir. Jadi ke fiturin Duma. Dan aku mau spill dulu Tolong Pro 2 ya. Ada fun fact nih tentang mid year atau pertengahan tahun Tolong Pro 2. Yang dimana kalau kita lihat secara astronomis, pertengahan tahun menandai perubahan musim di berbagai belahan dunia. Musim panas di utara, musim dingin di selatan, dan yang secara tidak lanjut atau yang secara tidak langsung gitu ya. Kenapa tidak lanjut? Secara tidak langsung ikut juga mempengaruhi yang namanya ritme sirkadian dan juga mood manusia. Betul, karena kalau udah panas banget kita tuh kadang sebenarnya bawaannya happy-happy aja, tapi entah kenapa jadi bad mood banget gitu ya. Apalagi Gorontalo yang kalau kata anak-anak ataupun para masyarakat di luar Gorontalo yang hadir di Penas kemarin, Gorontalo itu mataharinya banyak di atas kepala, di atas langit, dan juga di mana lagi, pokoknya panas banget katanya. Setiap orang punya masing-masing matahari lah ya, dan itu yang paling kerasa Teman Berdua dibandingkan hujan. Tapi kalau hujan juga horor juga sih, karena pernah sampai yang backlight juga kan. Tapi semoga jangan sampai kayak gitulah ya. Terus selain secara astronomis titik balik matahari gitu ya, fenomena meteor slime ini juga terjadi. Tapi nanti aku bakalan spill, sembari aku juga nungguin respon kamu yang ikutan gabung bareng-bareng di Instagram di @produ_gorontalo.

0: just pick up the phone.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak...

Tapi Tama berdua selain pertengahan tahun itu selalu mengalami yang namanya fenomena mid year slap gitu ya, dimana secara psikologis bulan Juli itu sering jadi titik terendah energi mental seseorang atau burn out pertengahan tahun. Oh my goodness, maybe this is what I feel gitu. Karena jujur li jujur li gak tuh, honestly aku lagi ngerasain itu banget gitu. Kenapa ya, kayak persana beberapa bulan kemarin gak sebenar-benar se-drop ini gitu. Tapi bulan ini tuh dropnya tuh drop banget, sampai bingung harus ngapain. Makanya aku lagi mencari banget inspirasi dan coping mekanismenya biar bisa kembali ke titik awal gitu ya, bukan titik nol, jangan dong, ngisi bensin titik awal gitu. Dan karena bulan Juli ini bisa dibilang adalah titik terendah energi mental seseorang atau burnout pertengahan tahun, itu karena jarak dari liburan akhir tahun lalu masih jauh, sementara target kerjaan ini lagi padat-padatnya, ya gak sih, kayak kita harus selesaikan semua deadline-nya karena akhir tahun ya kita berharapnya kan udah selesai ya dengan segala pencapaian tahun ini gitu loh. Dan ada juga di mana momen di mana kita berusaha banget untuk do something, tapi kita juga lupa nih gimana cara biar diri kita sendiri juga diapresiasi. Karena kita nge-push terus kan, karena waktunya tinggal sedikit, mepet, kejar-kejaran. Nah itu dia, sampai di titik benar-benar kecapean. Di awal tahun larinya lari banget, di pertengahan drop, dan gak tahu deh kalau di akhir tahun apakah kita bisa mencapai target kita atau seperti apa. Tapi kita harus benar-benar memaksimalkan waktu ini dengan baik sih. Atau mungkin kita juga bisa melakukan yang namanya reset time, teman berdua. Nanti aku spill ya. So buat kamu yang mau ikutan gabung, yang juga mau spill, udah sejauh mana dan udah sampai mana nih goal siapa yang kamu capai untuk akhir tahun, yang dimana sekarang udah di pertengahan tahun, kira-kira udah berapa persen, atau udah sampai titik terlelah kah, atau udah mau ngomong sendiri, udah sampai titik yang asam lambung banget, atau kayak santai aja sih Rahma. Kalian bisa langsung spill juga di Instagram di @produ_karantala.

Billie Eilish sama Berdua With No Time To Die yang udah temenin kita sampai di pukul 22:17. Dan teman Berdua, yang tadi aku sampaikan bahwa pertengahan tahun itu bukan akhir dari segalanya, karena bisa dibilang ini mungkin jadi awal mula untuk kita bisa kembali ngeriset waktu yang sudah habis terbuang teman Berdua. Di mungkin di bulan Juni kemarin kita mungkin udah mulai kekurangan atau mulai apa tuh namanya kehabisan bensin, dan di bulan Juli ini kita benar-benar drop banget. Kita masih bingung apakah Agustus bakalan sama experience-nya, apakah bakalan sama vibes-nya. Tapi semoga di bulan Juli ini, di akhir-akhir Juli ini, kita manfaatkan waktu ini untuk benar-benar reset, teman Berdua. Reset atau bisa dibilang kayak restart. Restart lagi gitu ya energi kita. Karena bulan Desember belum benar-benar bertemu, which is kita masih punya banyak waktu untuk bisa mengejar segala ketertinggalan kalau ada yang tertinggal. Atau mungkin kita juga bisa nambahin lagi nih teman Berdua, semangat juangnya biar semua yang ingin kamu capai di tahun ini bisa tercapai sebelum Desember ataupun tahun ini berganti. So, berdasarkan riset kebiasaan teman Berdua, orang-orang yang mengevaluasi ulang targetnya di bulan Juli itu punya peluang lebih besar untuk bisa mencapai dibanding yang baru sadar di bulan Desember. Iyalah, udah terlambat menurut aku. Jadi Juli ini jangan sampai ada tanda terlambat, mainkan kita berusaha lagi untuk nge-restart button gratis gitu teman Berdua. Masih banyak waktu, jangan dulu berhenti, jangan dulu angkat bendera putih, jangan dulu menyerah, ini masih terlalu awal gitu ya. Ayo sama-sama kita bangkit lagi, kumpulin lagi energinya gitu ya, biar semua harapan dan yang kita tulis di jurnal kita masing-masing bisa tercapai.

0: kerja, tipes. Gak mau kan? Kita harus bisa yang namanya work-life balance. Tahu kapan harus kerja, kapan waktu sama keluarga, dan waktu untuk diri sendiri. Dengan tercapainya work-life balance, bakal bikin kamu makin produktif, lebih fokus kerja, mengurangi jenuh dan stres. Dan yang paling penting, terhindar dari penyakit hati. Karena kalau udah punya penyakit ini, susah sembuhnya, gak ditanggung sama jaminan kesehatan lagi.
1: Have you ever felt like giving up?

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ada apa gerangan?
2: Lagi healing ya.
1: Oh, lagi healing. Jadi cara healing Nisa, Nisa lagi. Enggak bisa nih.
2: Bisa ya.
1: Ya udah dibisain aja.
2: Nama penulis, nama penanya juga Airenisa. Jadi bolehlah Nisa.
1: Oke, Airenisa. Oke, masuk ya Pak Eko.
2: Gimana Kak?
1: Apa kabar dulu nih Nisa?
2: Oh, baik, syukran.
1: Alhamdulillah ya. Berhubung Nisa seorang penulis, ini penulis fiksi, jurnalis atau apa nih?
2: Fiksi ya, sejauh ini lebih ke fiksi.
1: Nyamannya di fiksi atau mau move dari fiksi?
2: Kayaknya untuk saat ini masih fiksi dulu, karena lebih nyaman di situ dan bacaan juga bacaan fiksi, jadi kayaknya masih fiksi dulu.
1: Oke, kenapa tuh kamu lagi rajin-rajinnya tahun ini deh aku lihat kamu serajin itu nulisnya. Lagi dipatahkan hatinya apa gimana?
2: Sebenarnya tidak, bukan soal patah hati sih.
1: Cuman?
2: Bukan soal patah hati lagi, tapi lebih ke keresahan, ya kan? Ninja Quarter Life Crisis QLC, aduh. Asik. Jadi kan banyak sekali keresahan-keresahan yang ada di benak, entah itu berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan karir, berkaitan dengan ya mungkin ada percintaan lah, tapi so far itu kalau percintaan sudah tidak seperti dulu lagi ya.
1: Udah beda ya. Apa karena ini udah mau wisuda, jadi resah banget antara karir atau menikah dulu atau gimana?
2: Aduh,
1: dulu
2: kayaknya bukan juga soal karena mau wisuda ya, tapi lebih ke akhir-akhir ini lebih ke kehidupan, berpikir itu lebih ke aduh takut tiba-tiba mati gimana ya. Aduh, bekal apa yang udah dibawa ya, udah disiapin ya, kayak gitu. Jadi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan kehidupan.
1: Kenapa?
2: Seperti itu sih akhir-akhir ini yang jadi bahan tulisan.
1: Kenapa nih senyaman banget jadi penulis?
2: Karena ya itu dia, penulis itu kayak healing gitu loh Kak. Jadi kadang tuh orang pengen banget curhat kan. Dan kita itu kadang belum bisa menemukan tempat curhat terbaik itu ke siapa gitu, ke manusia soalnya. Nah, banyak yang bilang kalau curhat itu mending kita langsung curhat ke Allah gitu, ke Tuhan. Tapi kan kadang kita butuh feedback. Emang iya sih kalau kita udah berdoa, kita misalnya sholat dan nangis, itu emang benar-benar plong gitu. Tapi kayak aduh, sebagai manusia itu pengen lo ngobrol, pengen lo curhat, ini lo yang kita rasain gitu, kayak pengen semua satu dunia itu tahu bahwa kita tuh merasakan hal ini gitu. Nah, daripada curhat ke orang yang belum tentu bisa ngasih feedback, belum tentu bisa bikin kita jauh lebih tenang, ya udah cara aku itu ya nulis keresahannya, walaupun ya itu fiksi, ada apa ya, ada dramatisasi sedikit lah, setiap tulisan pasti ada dramatisasi,
1: pasti
2: jadi
1: nggak
2: pure benar-benar itu. Mungkin itu cerita orang-orang, mungkin itu cerita orang-orang, atau mungkin sekedar ide yang terlintas ditulis dijadikan sebuah karya kan juga ya gitulah.
1: Jadi siap-siap ya, orang yang nyakitin Nisa bakal abadi dalam tulisannya.
0: Cie. Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam

interaksi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kamu lagi ngapain, Dek?
1: Ini, Kak, lagi bikin project buat besok.
0: Project apa sih?
1: Besok tuh kita rame-rame mau demo, Kak.
0: Eh, demo apa sih, Dek?
1: Itu loh, sekarang ini kan udah banyak banget bencana banjir di mana-mana, Kak. Ini diakibatkan karena kita nggak menjaga hutan sebagai penyeimbang alam. Contohnya aja, banyak pohon yang ditebang untuk hiasan sama dibikin kertas. Tahu nggak, Kak? Diperlukan satu batang pohon usia 5 tahun loh, Kak, untuk memproduksi satu rim kertas.
0: Itu yang dicoret spidol kamu pakai apa sih, Dek?
1: Kertas, Kak.
0: Tahu nggak, Dek? Manusia adalah satu-satunya makhluk yang menebang pohon, mengubahnya menjadi kertas, lalu menulis selamatkan pohon di kertas itu juga.

Dopamin teman Pro2 yang udah temenin kita sampai di pukul 22.49 dan on the way ke menit 50 dari jam 10 teman Pro2. Dan ini dia respon yang udah ikutan kamu bareng Rahma, ada dari Lutfi. Lutfi katanya teman Pro2 kalau sekarang progresnya udah hampir setengah gila Rahma. Karena ternyata tahun ini dia lumayan punya banyak sekali ambisi dan ambisinya di sini adalah dia pengen menaklukkan hati seseorang, tapi orangnya susah banget gitu untuk ditaklukin, susah banget untuk dikodein, susah banget untuk dideketin. Saran aku Lutfi cuma satu, pepet terus aja, udah pepet aja terus. Karena kalaupun yang kayak gitu tuh biasanya setia mampus, cuman emang mereka susah untuk membuka diri dan mungkin sedikit trust issue atau punya traumatik yang sulit untuk membuat mereka ini menjadi lebih open up dengan seseorang gitu ya. Alright, selain Lutfi ada juga dari Agizal. Agizal katanya nih teman Pro2 hampir 85% karena so far semuanya berjalan dengan baik dan gak ada satu bulan ataupun satu minggu gitu ya yang benar-benar punya banyak free time. Hampir semua tuh dipakai untuk dimanfaatkan. Jadi kamu tipe orang yang sangat produktif ya. Wow, keren sekali. Menarik. Ya, menurut aku cowok-cowok yang kayak gitu menarik banget sih. Banget. Oke. Ke siapa lagi nih? By the way, itu bukan ini ya, bukan frosty ya. Sorry banget nih. Maksudnya itu mengapresiasi. Next one, ini kita punya dari Okay Girls Power, ada dari Lila. Kalau Lila nih katanya teman Pro2 yang bikin dia di bulan Juli ini tuh udah di 81%. Kok nanggung, kenapa gak di 89 aja gitu kan, satu lagi nih 90%, katanya 81% sama Pro2, karena sempat drop juga, okay. It's normal, gak apa-apa kok, istirahat dulu nih, take a break dulu, tapi yang pasti jangan sampai benar-benar berhenti. Semangat buat kita semua teman Pro2, dan karena sekarang udah di menit ke 52, jadi aku mau pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you so much buat kalian yang udah ikutan stay tune bareng Rahma. Dan tetap stay tune aja terus di sini. Di 92.4 Pro2 Gorontalo, teman terbaik kamu. Kita ketemu lagi lain waktu teman Pro2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.

0: go anywhere.
1: Yuk, ngumpul yuk. Tunian, ayo. Ayo, di mana nih? Bajunya, seragam ya.
2: Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Ya, realis aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Seneng banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya ngutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang, iya, aku juga ngerasa kayak gitu. Emang ya, the power of dunia maya, yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.

0: Rang. Ya, dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Salah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Ini juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Benar, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti bangsanya sadar.
1: Papa.
2: Loreng lagi. Waktunya bersih-bersih nih.
3: Jangan lengah. Demam berdarah masih mengintai.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Semua tergantung kita jemaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala.

Selamat malam teman Produa. Dengan terengganya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

Itu selamat pagi teman-teman dua. Kembali bersama siaran program A2 Era di Gorontalo mengudara di frekuensi 92,4 FM. Untuk edisi siar pagi hari ini di hari Rabu 29 Juli 2026, beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman-teman dua sampai malam nanti. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program A2 Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu. Perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, "Na'am sallayna." "Iya wahai Amirul Mukminin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir." Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, "Untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini?" Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Ana lam usalli." Aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: gue, ada teman-teman, dan tentu aja ada balon.
1: Makasih, Meme. Ani mana? Kok enggak kelihatan? Perasaan tadi di sini deh. Gimana tuh anak?
0: Itu dia, lagi sembunyi di bawah meja. Dia takut sama balon.
1: Aduh, jangan-jangan Andi globofobia.
0: Lah, apa itu globofobia?
1: Globofobia itu ketakutan yang berlebihan sama balon, geng. Jadi, ada orang yang memang takut banget sama balon atau suara balon yang meledak atau bahkan cuman lihat balon gede doang. Kayak si Andi itu, pasti gak bisa tenang kalau ada balon-balon besar seperti ini. Kalau kamu

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Apa itu jalan kaki? Jalan kaki bukanlah sejenis olahraga. Melangkahkan satu kaki di depan kaki satunya itu mudah sekali. Namun, di balik aktivitas jalan kaki, semangat olahraga diam-diam diperkenalkan. Mulai dari tokoh dunia seperti Nietzsche, Rimbaud, sampai Mahatma Gandhi, menemukan dengan berjalan kaki adalah cara sederhana membuat semakin kreatif, bahagia, dan tidak stres. Terlebih melihat kemacetan serta polusi kendaraan di mana-mana. Berpikirlah sembari berjalan, dan berjalanlah selagi berpikir.

0: promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: favorit kamu. Prude FM.
1: Hai teman Prude 2, info Prude 2 kita update untuk kamu pagi hari ini di hari Rabu 29 Juli 2026 barengan dengan Saleh. Teman berdua, kabar dari Kim Ji Woong dipastikan absen dari sebagian kegiatan Zero Base One akibat benturan jadwal project acting yang lagi dijadwalkan, dan pengumuman ini juga disampaikan agensinya Nest Management lewat pernyataan resmi kepada para penggemar Selasa 28 Juli kemarin. Dan Nest juga manajemen itu menyampaikan apresiasi kepada seluruh penggemar yang terus memberikan dukungan kepada Kim Ji Woong selama berkarir, dan agensi ini juga menjelaskan sang artis sekarang menjalani aktivitas sebagai aktor sekaligus anggota dari Zero Base One secara bersamaan dengan penuh tanggung jawab. Dari Seventeen, melalui agensinya Pledis Entertainment mengumumkan jadwal wajib militer di KN Vernon Senin 27 Juli kemarin, dan pengumuman ini juga teman produser disampaikan melalui World First dengan Vernon dijadwalin mulai bertugas di Agustus nanti, sedangkan DK itu menyusul bulan September mendatang. Pledis Entertainment menyampaikan Vernon dijadwalkan memulai masa dinas militernya di 20 Agustus sesuai pengumuman resmi dari agensi. Sebelum memasuki masa tugas, dia tetap bakal menyelesaikan seluruh kegiatan resmi yang telah dijadwalkan sebelumnya. Kabar dari Keigo Higashino, itu dikenal sebagai salah satu penulis novel misteri paling berpengaruh asal Jepang. Selama puluhan tahun berkarya, dia berhasil menciptakan berbagai cerita penuh teka-teki dengan alur yang sulit ditebak dan juga karakter yang kuat, teman Produa. Tapi, sebuah kabar duka, penulis novel misteri ini meninggal dunia di usia 68 tahun akibat kanker kolorektal. Dan kabar duka ini juga diumumkan melalui media sosial, sementara prosesi pemakaman telah digelar secara tertutup. Sekian info Produa. Dua produksi redaksi pemberitaan LPPRRI Gorontalo.

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya. Pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

92,4 Produa di Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produa, ada lagi An Saleh, teman kamu semuanya untuk hari ini. Di hari kapan ya? Hari kapan lagi? Hari Rabu 29 Juli 2026 nih teman Produa, kita bakalan finish sampai nanti di jam 10 pagi. Buat kamu semuanya yang masih terus stay tune di Produa dari Gorontalo, jangan kemana-mana. Aku masih bakalan tetap stay tune di sini, tetap stay tune lagi, tetap bakalan temenin kamu di hari ini, hari Rabu seru ya, pastinya teman Produa, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan aktivitasnya juga hari ini bakalan lancar jaya. So, aku bakalan puterin lagu terbaik buat kamu pagi hari ini teman Produa, just like this, ada Alvin Joe dengan Kala Cinta Menggoda.

Kegagalan timnas Prancis untuk mengangkat trofi juara di ajang Piala Dunia 2026 kemarin jelas meninggalkan luka mendalam, terutama bagi sang kapten Kylian Mbappe. Lewat unggahan di akun media sosial pribadinya di hari Selasa kemarin, bintang Real Madrid ini menuliskan pesan haru berisi permintaan maaf sekaligus ucapan terima kasih kepada seluruh penggemar yang sudah setia mendukung dia. Nah, Mbappe sendiri itu menegaskan kalau hasil di Stadion Lusail Qatar itu akan menjadi pelajaran berharga agar Les Blues bisa bangkit lebih kuat di turnamen internasional berikutnya. Melihat pesan melankolis dari seorang Kylian Mbappe yang biasanya garang di lapangan, aku sih berharap teman Pro 2 para supporternya nggak ikutan larut dalam kesedihan yang berlarut-larut ya. Kan kayaknya nggak lucu ya kalau gara-gara idola kamu gagal juara, kamu malah jadi malas beraktivitas dan hanya bisa merenung seharian di pojokan kamar kayak anak kos yang baru nyadar kalau dompetnya hilang pas lagi mau bayar makanan di warteg. Pokoknya tetap semangat karena dalam olahraga kalah menang itu udah biasa.

Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.

0: adik?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: karena belum dapetin info lebih lengkap soal Kak Randy. Kak Randy ini asal Gorontalo, asli?
1: Asli Gorontalo, tapi KTP saat ini Jogja.
0: Oh.
1: Udah mutasi Jogja dari tahun 2020.
0: Oh, udah lama. Udah berkeluarga berarti?
1: Oh, belum, belum.
0: Oh, belum.
1: Masih single.
0: Masih single. Masih single lagi promosi juga sekalian ya. Dan Kak Randy ini lulusan dari?
1: Universitas Islam Indonesia, jurusan ekonomi.
0: Kak Randy, apa sih digital marketing ini?
1: Mungkin kalau secara harfiah ya, digital itu kan digital marketing itu intinya kita menjual sebuah produk dan jasa di lini digital. Jadi kalau zaman dulu kan kita lihat semua orang tuh mainnya ke minimal koran, terus kemudian baliho, terus kemudian juga mungkin lewat kayak apa ya, kayak misalnya lewat tempat-tempat umum, misalnya di pesawat juga kayak ada bener-bener yang di tempat itu punya masa yang tinggi. Nah, dengan masa yang tinggi itu akhirnya kan dapat exposure kan. Nah, saat ini karena semua orang pada main di sosial media, pada main juga di YouTube, di TikTok, itu proses pemasaran itu mulai bergeser ke ranah online, ranah digital.
0: Iya, benar.
1: Jadi secara harfiah atau secara singkatnya adalah digital marketing itu bagaimana kita memasarkan sebuah jasa dan produk di tempat-tempat online yang memang masanya itu banyak gitu.
0: Kalau
1: dulu media, di Google, bener, di YouTube gitu dan lain-lain.
0: Kalau dulu kan promosinya door to door atau jalan bagiin brosur ya. Panas matahari bagiin brosur. Kalau sekarang lebih ini ya, lebih canggih lagi ya menggunakan digital marketing ini.
1: Karena memang penetrasi internet terutama di Indonesia ya. Karena pernah baca juga Indonesia jadi salah satu pengguna internet terbanyak dan terlama di dunia.
0: Betul.
1: Lupa datanya, tapi intinya Indonesia jadi salah satu pengguna terbanyak. Dan itu apa ya, kalau kita lihat tahun 2025 itu jadi salah satu puncak penggunanya di Indonesia. Terlebih pemerintah juga kan mau apa ya, mencoba mendistribusi apa, mempush juga internet di Indonesia, terutama di kota-kota kecil kayak gitu. Jadi digital marketing ini bisa dibilang jadi salah satu proses, atau mungkin kalau orang-orang mau berkarir di digital marketing itu bisa jadi salah satu profesi yang mungkin dalam 10-20 tahun ke depan itu gak bakal hilang gitu. Gak bakal, makanya ini jadi hot prospect gitu.
0: Iya, bakalan tetap ada gitu.
1: Betul-betul.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Teman berdua, wasit asal Slovenia, Slavko Vincic, ini resmi menyatakan pensiun dari dunia korps baju hitam setelah selesai memimpin pertandingan rebutan trofi di babak final Piala Dunia 2026 pada akhir pekan kemarin. Ya. Jadi keputusan besar penutup karir ini diambil oleh sang pengadil lapangan berusia 46 tahun itu setelah dirinya sukses menjalankan tugas di laga puncak antara Spanyol melawan Argentina di MetLife Stadium New Jersey, Amerika Serikat. Dan Vincic ini juga ngungkapin kalau mengakhiri karir profesional di panggung tertinggi sepak bola dunia, ini adalah sebuah impian yang akhirnya bisa menjadi kenyataan. Mendengar kabar pensiunnya wasit Slavko Vincic ini setelah mencapai puncak karirnya ini, teman berdua, aku sih berharap ya dia bisa menikmati masa tua dengan sangat tenang dan juga bahagia. Jangan sampai pas sudah enggak aktif lagi di lapangan hijau, dia malah refleks ngeluarin kartu merah dari sakunya pas ngeliat warga lagi rebutan angkutan umum pas macet di kota Gorontalo. Karena lupa kalau udah enggak jadi hakim pertandingan lagi. Pokoknya apresiasi tertinggi buat sang wasit atas dedikasinya di dunia sepak bola.

0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman yang terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasanya kita mau nge-spill yang namanya chat international top 20 Indonesia dan juga internasional untuk kamu di pagi hari ini, teman Pro 2. Dan aku sudah mau nge-spill yang namanya chart Indonesia top 20 untuk pertama ini. Jadi untuk kamu semuanya yang mungkin sekarang lagi pada beres-beresin rumah, bisa simak kali aja di antara kamu yang kemarin di Sabtu tanggal berapa tuh, 25 ya kalau gak salah ya teman Pro 2, gak sempat ya namanya ikutin programnya ini. Nah di posisi 12 teman Pro 2 kita punya Ariel Noah featuring Raisa dengan Seneng Dengar Suaramu Lagi. Dan di posisi 20 kita punya Dave Kiali featuring Prince sama Dagi dengan Seandainya Itu Harus Out of the Chart. Dan langsung aja kita cari tahu siapa yang paling bontot dan siapa yang jadi jawara. Let's check it out. Ya, entry kita langsung tongkrongin posisi 20, ada Saravi featuring Rini dengan singlenya Salah Paham Lagi. Juicy Luisi turun 2 dengan singlenya Gurun Hujan, turun 4 ke nomor 19. Roni Parulian turun 2 dengan Walls Akhir Zaman, naik 1 ke nomor 18.

Vanessa Z featuring Roni Parolian dengan Takkan Terulang turun satu ke nomor 17. Lomba Sihir melompat lebih tinggi naik satu ke nomor 16. Ya, entry kita yang kedua, teman berdua langsung tongkrongin posisi 15. Ada Bernadia dengan Laut Yang Tenang. Kamu dengerin Tulus dengan Teh Hijaunya naik 4 ke nomor 14. Sheila on 7 dengan singlenya Sederhana minggu ke-8 turun 3 ke nomor 13. Rizwan Fadila featuring R&B Boys Mahal Ini Seketika naik 1 ke nomor 12. Iggy Taf dengan Berusaha Di Bawah Hujan minggu ke-7 naik 1 ke nomor 11. Gia Indrawari dengan 1000 Kali turun 2 ke nomor 10 di minggu ke-18. Wisnu Santika featuring Ari Lesmana, Aku Harus Pergi naik 2 ke nomor 9. Fajar Nur dengan Salah Apa Aku naik 2 ke nomor 8. Anggi Carvalho dengan singlenya Remuk turun 2 ke nomor 7. Liodra dengan singlenya Pura-Pura turun 2 di minggu ke-11 ke nomor 6. Samuel Cipta dengan singlenya Jagat Rasa naik 1 ke nomor 5. And This Is Donna dengan Roller Blade teman pro 2 naik 3 ke nomor 4. Pamungkas dengan singlenya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan turun 1 ke nomor 3. Diva Barus featuring India dengan singlenya Nafas Harus turun tahta ke nomor 2 di minggu ke-9. Dan jawara kita adalah Congratulations buat Selena Grace featuring Andy Rianto dengan Sumpah Mati naik 2 di minggu ke-4 ke nomor 1. That's a wrap teman pro 2 untuk yang namanya chart internasional. Bukan internasional di Indonesia top 20 last week. Sudah aku spill untuk kamu semuanya teman pro 2. Internasionalnya nanti di jam 7 lebih only on Pro 2 RRI Gorontalo. And signing out dari chart Indonesia top 20. Kita kembali ke Selamat Pagi teman pro 2.

0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro2FM. Info
2: cuaca Pro2. Tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, teman Pro2 seperti biasanya kita mau update info cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk hari ini. Rabu 29 Juli 2026, barengan Kakak Prakirawan Said Mahadir dengan update info cuaca.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini, Rabu 29 Juli 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sedangkan pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian pendengar, pada malam dan dini hari, kondisi cuaca umumnya masih diperkirakan cerah hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 50 hingga 98%. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan kecepatan angin atau angin kencang di wilayah Provinsi Gorontalo. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Arah angin dari utara hingga timur laut dengan kecepatan 20 hingga 34 km per jam. Dengan ketinggian gelombang berkisar antara 1,5 meter hingga 2,5 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan. Arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 32 km per jam. Dengan ketinggian gelombang berkisar antara 1,5 meter hingga 2,5 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Mengucapkan terima kasih.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya.

Selamat pagi teman Pro2, masih terus barengan Saleh di sini untuk pagi hari ini. Dan di selamat pagi teman Pro2 kali ini, kita siap untuk nemenin kamu buat awal hari kamu biar makin semangat menjalani aktivitas nih teman Pro2 ya. Gimana kopi atau juga teh hangat kamu pagi ini? Udah bikin mata melek belum ya teman Pro2? Nah, sambil mempersiapkan diri buat kuliah atau juga kerja, kamu sadar gak sih kalau hari ini tanggal 29 Juli itu adalah akhir bulan? Gading. Ini adalah dunia memperingati atau juga lagi pada ngerayain namanya Global Tiger Day alias Hari Harimau Internasional. Jadi peringatan yang sudah dimulai sejak KTT Harimau tahun 2010 di Rusia ini, itu teman Pro2 tujuannya mulia banget ya, yaitu menjaga kelestarian sang raja hutan. Tapi jujur aja, buat kita di Indonesia, momen ini kayaknya justru jadi tamparan keras gitu dari 3 subspesies harimau kebanggaan yang pernah kita punya nih ya. Harimau Bali dan harimau Jawa udah dinyatakan punah total. Sekarang kita cuman punya satu harapan terakhir, yaitu harimau Sumatera. Mirisnya lagi nih teman Pro2, populasi mereka ini di alam liar saat ini diperkirakan cuman sisa sekitar 600 ekor aja. Waduh, tinggal sedikit ya. Statusnya udah critically endangered, nah alias diambang kepunahan total teman Pro2. Makanya pagi ini kita mau bakalan ngebahas tentang hal yang darurat ini, teman Pro2, darurat banget ya kayaknya. Harimau Sumatera hanya tersisa 600 ekoran, teman Pro2, bisakah kita selamatkan? Even itu nggak sampai namanya 600, atau juga dengan data yang jelas-jelas belum mencapai angka segitu, atau juga mungkin kurang dari itu, teman Pro2 ya. Kita bakalan cari tahu nih buat kamu tentang kepedulian dengan yang namanya harimau yang ada di Sumatera teman Pro2 ya. Karena untuk yang namanya harimau Bali dan harimau Jawa kan katanya udah punah tuh ya. Jadi aku cuma pengen nanya aja, kamu tahu gak kalau misalnya harimau Sumatera itu tinggal sedikit teman Pro2 ya. Terus pertanyaan aku selanjutnya, aksi nyata apa yang paling gampang kita lakuin ya kalau misalnya kamu sering ya namanya upload di media sosial tentang awareness atau juga hal-hal yang bisa dibilang untuk memperbanyak keturunan dari harimau ini teman Pro2. Caranya kayak gimana sih sebenarnya? Aku pengen tahu juga sih sebenarnya. Nah, apa yang paling kamu kagumin juga dari harimau Sumatera nih teman Pro2? At least secara umum kalau bisa dibilang harimau itu coraknya agak-agak unik daripada yang lain teman Pro2. Terus wajah garangnya juga ya, yang mungkin diantara kamu juga punya harapan kamu buat harimau yang tersisa di alam liar ini seperti apa teman Pro2, share aja di Instagram kita di @pro2_gorontalo atau juga di WhatsApp 0811 43 kali atau telepon aja di 0812 15 9024. Kita bahas secara fun dan santai sampai nanti di jam 9 pagi.

Kesehatan itu bukan sekedar bebas dari sakit. Kesehatan adalah modal utama buat kita bisa produktif, berkarya, dan mengejar mimpi. Dan pendidikan kesehatan adalah investasi paling berharga yang harus dimulai sejak usia produktif. Kenapa penting? Karena sekarang ancaman terbesar bukan lagi dari penyakit menular, tapi penyakit yang tidak menular. Hipertensi dan diabetes menjadi dua contoh yang paling nyata. Banyak orang muda yang nggak sadar kalau gaya hidup mereka seperti makan sembarangan, kurang olahraga, begadang, dan stres bisa menjadi pintu masuk penyakit ini. Padahal sekali kena hipertensi atau diabetes, dampaknya bisa panjang. Dari kualitas hidup yang menurun sampai risiko komplikasi serius. Pendidikan kesehatan sejak dini bisa jadi tameng. Kalau anak muda paham pentingnya pola makan sehat, olahraga teratur, dan menjaga kesehatan mental, mereka bisa mencegah penyakit itu sebelum datang. Karena mencegah jauh lebih murah dan lebih mudah daripada mengobati. Ingat, investasi terbaik bukan cuma uang atau harta. Investasi terbaik adalah kesehatan sejak usia produktif. Supaya kita bisa tetap kuat, tetap berkarya, dan tetap bermimpi tanpa dibatasi penyakit.

0: dance music only.
1: La do.
2: Balik lagi untuk Fresh Music Only, teman berdua setiap paginya kamu. Kita hadir di jam segini ya. Mau nge-spill yang namanya lagu terbaru yang ada di Pro 2 dari Gorontalo. Kali ini kita punya Parade Hujan dengan single terbarunya Laju.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya enggak ganggu kita lagi.
7: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

0: Sumaka. Kita Indonesia.
1: Teman berdua, kalau ditanya soal gotong royong di zaman modern sekarang, kayaknya aku pribadi mikirnya ke game online. Gak bisa dipungkiri, misalnya mabar Mobile Legend atau main game Steam di PC. Semuanya dimainin sama teman-teman secara online. Kita saling bantu satu sama lain biar bisa menang. Dan emang sih kalau didengar kata game online, kesannya tuh banyakan yang buruk. Pabing, gak peduli, dan buang waktu sama banyak lagi. You name it deh. Tapi harus diakui juga, ada hal-hal positif yang berguna. Bahkan impact-nya masuk ke real life langsung. Ngomongin kerjasama, ngelatih komunikasi efektif, ngebangun rasa empati dan solidaritas, mengasah kemampuan menyelesaikan konflik, ningkatin kepercayaan diri, dan mendorong kepemimpinan sama tanggung jawab, terutama saat memimpin strategi tim. Sebenarnya pintar-pintarnya kita aja sih ngelihat sisi baik dari semua hal, dan pintar juga menyiasati hidup, including game online-nya. Emang yang biasa kita lihat main gamenya berlebihan sampai begadang dan buang waktu banyak, itu hanya mereka-mereka aja sih yang gak tanggung jawab sama diri mereka sendiri. Tapi banyak juga kok anak bangsa yang berprestasi lewat jalur game online. Gak bisa aku sebutin satu persatu, bisa semalaman nih siarannya. Kalau kamu sendiri, game online apa nih yang sering kamu mainin sama teman-teman kamu?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: bayi monyet lucu banget lagi dijual. Aku mau beli dong.
1: Apa? Bayi monyet? Kamu serius mau beli bayi monyetnya?
0: Iya, emang kenapa?
1: Kamu tahu nggak sih, mengosongkan kandang dengan cara membeli, artinya kamu mendukung perdagangan satwa liar. Semakin banyak kandang yang kosong karena tingginya kebutuhan pasar, maka semakin banyak satwa liar yang akan diburu untuk dijual.
0: Oh gitu ya.
1: Dan lebih parahnya lagi, cara mereka memburunya adalah dengan membunuh induk satwa liar tersebut, agar lebih mudah mendapatkan bayinya. Kebayang nggak sih kalau sampai populasinya berkurang atau bahkan punah? Jika sudah terlanjur memelihara, maka serahkan ke lembaga konservasi, atau hubungi rescue team terdekat.
0: Jadi gitu. Ya, kasihan juga ya.
1: Makanya, gak usah beli ya monyetnya atau hewan liar apapun yang dijual. Dengan begitu, kamu akan ikut andil dalam memutus rantai perdagangan satwa liar. Gini aja, kalau mau hewan yang lucu-lucu, mending beli boneka aja yuk.
0: Ayo, tapi kamu yang beliin ya.

Ketika kita berbicara tentang masa depan bangsa, sebenarnya kita sedang berbicara tentang anak-anak kita. Mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan panjang peradaban. Tapi cahaya itu bisa redup jika kita membiarkan tindakan kekerasan merusak dunia pendidikan. Sekolah seharusnya menjadi ruang aman, tempat anak-anak belajar bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai kemanusiaan. Sayangnya, masih ada kasus di mana kekerasan hadir, baik fisik, verbal, maupun psikologis yang meninggalkan luka mendalam. Luka itu tidak hanya mengganggu proses belajar, tetapi juga merampas hak anak untuk tumbuh dengan bahagia. Melindungi anak berarti memastikan setiap ruang pendidikan bebas dari ketakutan. Guru, orang tua, dan masyarakat harus bergandeng tangan. Menciptakan ekosistem yang penuh kasih, disiplin yang mendidik, bukan menghukum, dan pendidikan sejati adalah tentang membangun karakter, bukan meruntuhkan mental. Mari kita ingat, setiap anak berhak merasa aman, berhak didengar, dan mereka berhak dihargai. Dunia pendidikan harus menjadi benteng yang melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan. Karena hanya dengan itu, kita bisa menumbuhkan generasi yang bukan hanya cerdas, tetapi juga berhasil.

4 Pro 2 Rally Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasanya, tadi janji untuk chart internasional bakalan dispil di jam 7 lebih ini ya, teman Pro 2. Sekarang waktunya kita mau ngebocorin siapa aja yang keluar, masuk, dan jawara di chart internasional Top 20 last week. Minggu kemarin ini teman Pro 2 di posisi 10, kita punya Jennifer Lopez featuring David Guetta dengan Save Me Tonight. Dan 12, kita punya Bebe Rexha featuring Faithless with New Religion.

harus out of the chart di nomor 2. Langsung kita cari tahu siapa yang paling bontot dan siapa yang jadi jawara. Let's check it out. Turun 3, teman pro 2 ke nomor 20. Kita punya Kelani featuring Usher with Shoulder Never. Naik 1 ke nomor 19, kita punya The Script dengan Man in the Arena. Alex Rowan dengan singlenya Passenger, teman pro 2, minggu kedua naik 1 ke nomor 18. And this is Miles Smith dengan singlenya Hold Me in the Dark, naik 1 di minggu ketiga ke nomor 17. New entry kita yang pertama langsung nongkrong di posisi 16. Ada Olivia Rodrigo dengan singlenya Stupid Song. This is Ariana Grande with Hate That I Made You Love Me, naik 1 ke nomor 15. This is Bruno Mars dengan Cha Cha Cha, teman kedua turun 1 ke nomor 14. New entry kita yang kedua langsung nongkrong di posisi 13. This is Alesso featuring One Republic In Your Eyes. Next one kita punya Martin Garrix featuring Ed Sheeran, Repeat It, naik 3 ke nomor 12. Naik 3 juga di minggu pertamanya teman kedua ke nomor 11. This is Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girl. Next, this is BTS dengan singlenya Swim, turun 2 ke nomor 10. Di posisi ke-9 naik 2 di minggu ke-6 ada Gracie Abrams with Hit The Wall. Second single Olivia Rodrigo yang masuk di chart international top 20, Hit The Wall. Bukan, The Cure. Naik 1 ke nomor 8. Turun 2 ke nomor 7 teman pro 2, this is Anima featuring Lisa with Bad Angel. And then this is Lisa featuring Anita Rema Viva Sound with Goals, naik 1 ke nomor 6. This is Teddy Swims with Mr. Know It All, turun 3 ke nomor 5. Louis Capaldi dengan singlenya Stay Love, naik 2 ke nomor 4. Shakira featuring Bruno Boy with Die Die, turun 2 ke nomor 3. Maroon 5 turun 2 with Heroin, naik 1 ke nomor 2. Dan jawara kita minggu kemarin, congratulations buat Alex Warren with Fine Place to Die, naik 3 di minggu ke-7 ke nomor 1 di chart international top 20 last week. That's a wrap teman produa untuk yang namanya chart international top 20 last week. Sudah aku spill untuk kamu semuanya updatean terbaru seperti biasanya hari Sabtu nanti di jam 2 sampai jam 4 sore. Dan untuk nasionalnya dari jam 3 sampai jam 5 sore di hari Minggu, only on Pro 2 dari Gorontalo. I'm signing out dari chart international top 20. Kita kembali ke selamat pagi teman produa.

0: Kami dari Kami Ada ingin memberitahukan bahwa angsuran terakhir pinjaman Anda akan segera jatuh tempo.
1: 2 seconds later.
0: Hai, kami dari Easy Money memberitahukan angsuran pinjaman Anda akan segera jatuh tempo.
2: Hah? Sama masa tanggal jatuh tempo pun ini belum ada doi.
3: Aduh, terpaksa harus berpinjam di aplikasi Sabla lagi ini. Aduh, belum ada doi mau bayar pinjaman. Telepon Teja. Halo Ja, apa kabar?
4: Sehat Dot, kenapa ngana?
3: Ja, ngana ada doi 500 ribu, pinjam dulu sup, mau bayar pinjol.
4: Kemarin ada pinjam doi, mau bayar pinjol. Kenapa sekarang pinjam buat pinjol lagi?
3: Iya sup, kemarin pinjam di aplikasi sebelah, lagi mau bayar pinjaman yang lain lagi.
4: Sadar Dot, ini tuh gak bakal selesai. Lagian ngapain main pinjol sih? Kamu tuh jadinya gali lubang tutup lubang. Jangan sampai terlilit lebih banyak lagi. Ingat loh, banyak yang bunuh diri cuma gara-gara hutang. Aku pinjamin ya, tapi ini yang terakhir. Mulai sekarang, kerja yang rajin, berhenti beli barang yang tidak penting, dan nabung buat keperluan kamu sendiri.
3: Iya, Ja. Makasih ya, sebanyak membantu.
5: Stop coba pinjol.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.